0: melewatkan waktu duduk bersama dengan siapa? Anak. Ustaz, anak saya sudah mondok. Ya, dikunjungi. Ya. Jangan jenengan itu merasa, wah nanti keluar duit. Itu tanggung jawab jenengan. Kunjungi ke sana, kemudian diajak ngobrol, di waktu santai, kalau diizinkan oleh pengasuh pesantren, kalau diizinkan boleh diajak keluar, kalau tidak diizinkan bawa makanan dari luar, cari tempat yang santai di lokasi pondok, makan bersama, dengarkan curhat anak. Ya. Kalau memang biaya susah, gunakan teknologi yang Allah berikan kepada kita lewat telepon. Atau kalau memang tidak boleh anak kita untuk pegang telepon di pondok, kirim surat. Ini sudah bukan zamannya lagi ya. Nulis pakai nopo? Surat. Kita hidupkan lagi zaman itu. Ya. Kita hidupkan lagi enggak apa-apa. Dahulu para ulama kita itu biasa ngirim surat kepada anaknya. Anak ngirim surat kepada orang tuanya itu biasa. Dan kalau kita baca surat-surat ulama dahulu kepada anaknya itu rata-rata itu isinya nasihat. Rata-rata isinya nasihat. Ya. Ajakan orang tua kepada anaknya supaya lebih rajin lagi, supaya menjaga ibadah, supaya menjaga kedekatan kepada Allah, rata-rata seperti itu. Ini yang keenam. Dan yang terakhir, bersikap ekspresiflah. Ekspresif itu nopo? Ekspresi itu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu ya senyum. Terus kelihatan apa? Sedih. Itu namanya bahasa tubuh. Jadi kalau misalnya jenengan pengen anak itu nyaman ketika curhat, jenengan perlu larut dalam tanda kutip dalam curhatan anak jenengan. Jadi kalau anak itu ceritanya menyenangkan, jenengan ya ikut apa? Senang. Kalau anak jenengan curhatnya menyedihkan, yang jenengan menunjukkan ekspresi nopo? Sedih. Sehingga anak senang. Yeah. Apa jadinya kalau misalnya anak itu cerita sedih, jenengan malah nopo? Ketawa. Yeah. Atau sebaliknya, anak cerita menyenangkan, jenengan malah sedih. Itu kan orang nyambung. Ya. Yeah. Maka bersikap ekspresiflah. Tapi yang natural saja. Ya, napa? Yang natural, jangan dipaksain dan jangan berlebihan. Ya. Kalau anak muda sekarang mengatakan jangan lebay. Ya. Jangan lebay sama anak. Jenengan ingin menunjukkan empati tapi jangan terlihat lemah di hadapan anak. Ketika anak diganggu sama temannya, jenengan menunjukkan kekhawatiran, tapi jangan berlebihan. Kalau jenengan berlebihan, nanti jenengan dianggap, oh ternyata apa yang pengen saya jadikan sebagai andalan, ternyata malah juga cengeng sama seperti saya. Kan repot. Itu kalau berlebihan. Maka ini beberapa poin yang insya Allah membantu kita untuk bisa menjadi tempat curhat yang nyaman bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: الكلمه الطيبه.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Halo, iya ya Pak Bu. Kono potoi isu-isu sangga to. Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya kene. Oh, nek ngono mbak bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umroh e. Wis etuk ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem lek. Nek bojo salihah to.
3: Pengajian ngendi kuwi Pak?
2: Ini rungokke.
4: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
3: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Ben.
2: Ha ole.
3: Bune, gawe mangkat ngaji.
5: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: 93.2 FM.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrg@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? BAS FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama BAS FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Ayatun minil Qur'an.

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Saatnya Anda mengikuti acara Salam Sapa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Bas dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kembali saya Sumarjan Abu Irsyad
6: dan saya Lutfi
5: insya Allah akan menemani sahabat Bas semuanya di Salam Sapa hingga pukul 10 nanti. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, juga kesehatan dan kesempatan ya Mas Lutfi ya. Sehingga di pagi yang cukup sejuk ya di Kota Salatiga ini, kita semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beraktivitas ya di Senin pekan ini ya, untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Harapan dan doa kami semoga sahabat Bas semuanya pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas, untuk beribadah, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunah-sunah beliau hingga akhir zaman nanti. Tidak terasa kita sudah di akhir dari bulan Dzulqa'dah ya maksudku ya. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki datangnya bulan Dzulhijjah ya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini yang sedang melaksanakan ibadah haji ya. Para jamaah sudah mulai berdatangan ya dari berbagai penjuru belahan dunia, dan di Indonesia sudah berangsur-angsur diberangkatkan ya sejak akhir bulan April kemarin. Kami mendoakan untuk seluruh calon jamaah haji yang sudah berangkat ataupun yang masih di tanah air, dijaga Allah selalu, diberikan kemudahan, kelancaran untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji nanti, dan diberikan predikat yang mabrur ya Mas Lutfi ya. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang di tanah air yang akan berkorban juga diberikan kemudahan ya, dan semuanya saja yang akan menyambut datangnya bulan Dzulhijjah, karena di awal bulan Dzulhijjah itu ada beberapa keutamaan yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh beberapa ustadz ya, lewat kajian-kajian baik secara offline maupun kajian-kajian yang online ataupun juga yang nanti bisa disimak di Bas FM Salatiga mengenal indahnya Islam. Ya sahabat Bas dimanapun berada di pagi hari ini, kami mengajak turut serta sahabat Bas semuanya guna berpartisipasi aktif ya di Salam Sapa dengan mengirimkan salam sapanya di 085725009444. Pagi hari ini kita doakan untuk saudara-saudara kita yang qadarullah sedang sakit ya. Semoga dikaruniakan kesabaran, dikaruniakan kesembuhan tanpa menyisakan rasa sakit kembali. Kemudian juga ada berita duka Mas Lutfi, ini datang dari keluarga Ibu Revina Sari ya. Telah meninggal dunia dengan tenang ayahanda dari beliau ya, Ibu Revina Sari. Ibu Revina Sari ini termasuk salah satu pengajar di Griya Quran Tartila, juga salah satu donatur dari Bas FM Salatiga. Ayahanda beliau yang bernama Bapak Johan Arifin bin Karjuni yang telah meninggal dunia, dan insya Allah akan dimakamkan di hari ini ya di Semarang. kami mewakili dari manajemen Bas M Salatiga turut mendoakan untuk beliau Bapak Johan Arifin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau, merahmati beliau, menyelamatkan beliau dan memaafkan kesalahan beliau. Dan Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan untuk amal-amal soleh beliau. Kemudian keluarga Ibu Revina Sari diberikan kesabaran, dikaruniakan keistiqomahan, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengingat juga buat diri kita maksudnya bahwasanya kematian itu datangnya kita tidak tahu kapan ya, tetapi mari kita senantiasa mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang ya. Semoga kita semuanya nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya, yang berikutnya Mas Lutfi mungkin mau salam sapa dulu di pagi hari ini.
6: Ya, baik Bang Chen. Di salam sapa pagi hari ini belum ada yang masuk ya Bang Chen.
5: Mm-hmm.
6: Sebelumnya salam sapanya buat keluarga saya yang ada di Seruan, juga saudara-saudara di sana, dan juga tak lupa teman-teman yang ada di Seruan, selamat beraktivitas saja. Dan juga ada beberapa donatur yang ada di Tengaran ini Bang John. Ada Mas Dwi, Mas Bilal, Mas Jumadi, Mas Zainal, dan juga yang ada di Kembang Sari ini ada Pak Anto, terus Pak Zulfigar, Pak Mujadid, Bu Samiem, Pak Pawarto, Bu Jati dan Pak Jati, dan juga Pak Sehat Wawan, selamat beraktivitas, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan selalu. Juga yang ada di wilayah Bener ini ada Bu Rufiah, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan juga yang ada di Perum Tegal Rejo ini ada Bu Lila, terus Bu Wiwi, Pak Sendot, Bu Mentik, Bu Menik. Terus yang ada di Jalan Tegal Rejo Raya ini ada Pak Amin atau Bu Umi, selamat beraktivitas saja. Juga yang ada di Perum Argo Mulyo ini ada Pak Budi, Pak Koko, Pak Ramadan, Pak Danang, juga Bu Afi, terus Bu Pri. Yang ada di Perum Argo Mulyo, selamat beraktivitas saja. Tak lupa yang ada di Perum Parikesit Tegal Rejo ini ada Bu Susilo, Bu Wawan, Bu Arif, dan juga Bu Hanafi. Terus yang ada di Bulusari ini beliau Pak Sutoyo dan Bu Musyarofah ini alhamdulillah baru menunaikan ibadah haji Pak Jan.
5: Oh, masya Allah.
6: Semoga mendapatkan kemudahan, kesehatan, dan menjadikan haji yang mabrur. Mungkin ini dulu Bang John, mau disambung lagi.
5: Ya, jazakallah khairan Mas Rusfi untuk salam sapanya di pagi hari ini ya. Untuk pagi hari ini saya sapa dulu untuk seluruh warga yang ada di Ngemplak Kumbolejo ya. Semoga pagi hari ini seluruh warga yang ada di Ngemplak Kumbolejo senantiasa dalam penjagaan Allah Ta'ala ya, dikaruniakan kemudahan kelancaran untuk aktivitasnya, dikabulkan juga untuk doa-doanya. Pagi yang cukup sejuk ya di wilayah Ngemplak Kumbolejo Salatiga, sambil mungkin di rumah ya menyelesaikan tugas-tugas rumahnya untuk para ibu atau umahat yang sedang membersamai putra-putri tercinta ya, dan juga untuk mempersiapkan sajian makan siang ya buat ananda ataupun juga suami tercinta yang sedang keluar rumah untuk mencari maisyah ya. Semoga diberikan kemudahan sambil mendengarkan 93.2 MHz Radio Bas Mengenal Indahnya Islam. Salamnya juga untuk seluruh teman-teman di Yayasan Hati Beriman Kota Salatiga yang kemarin di hari Sabtu sudah melaksanakan apa ya Mas Tutwi ya?
6: Kajian
5: pembinaan tapi di puncak gunung ya, gunungnya Gunung Kendil yang ada di Kemambang, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Masya Allah ya, sampai efeknya terasa sampai dengan hari ini Mas Tutwi ya, efek positif ya. Jadi semoga teman-teman juga dikaruniakan kesehatan, semangat untuk kegiatannya hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman yang ada di SDTK Hati Beriman Kota Salatiga, Semoga dimudahkan selalu untuk segenap asatid dan asatidah, kemudian teman-teman yang di kantor Yayasan Hati Beriman Kota Salatiga di Jalan Jenderal Sudirman 274 Merican. Semoga juga diberikan kemudahan, dan teman-teman yang di bagian humas semoga diberikan kemudahan juga untuk tugas di lapangannya. Salam juga untuk segenap pembina Yayasan Hati Beriman Kota Salatiga ya. Semoga diberikan kemudahan, dikaruniakan kesehatan, dan dijaga Allah selalu ya. Ada beliau Ustadz Muhammad Qasim Muhajir, ada Ustadz Ahmad Yainuddin, ada Ustadz Muhammad Khairuluda, juga ada Bapak Arif Arinto, tidak lupa pelama Bapak Krisna Adinugraha ya, Juragane Cili ya. Semoga dijaga Allah selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Ya, kita sapa juga untuk pendengar yang ada di wilayah Demak, Kudus, Jepara, Pati, ataupun juga yang ada di Kabupaten Gerobokan ya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan untuk aktivitasnya. Mengawali salam sapa di pagi hari ini, saya akan sampaikan dulu ucapan salam sapanya dari Ananda Ilyas yang ada di Jalan Akolo Sadewo 6 ya, Gang 3 Kembang Arum, Kota Salatiga. Kirim salam sapanya untuk teman-temannya Ilyas yang ada di Masjid Bustanul Muslim Kembang Arum, Kota Salatiga. Ada Zaka, ada Umar, ada Bisma, juga Abimanyu. Jangan lupa ya semuanya, untuk teman-temanku juga yang ada di PKBM Tunas Harapan yang ada di Promasan Kumpurjo, Kota Salatiga. Ada Mas Yahya, juga untuk Umi tercinta yang ada di rumah, Kakak Irsa dan Kakak Usna yang ada di pondok ya. Semoga dijaga Allah selalu, dimudahkan dalam belajar. Untuk Kakak Irsa, semoga dimudahkan untuk kegiatan akhir jenjangnya ya. Salam juga untuk Ayah, selamat bertugas. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan untuk semuanya. Ya, jazakallah khairan untuk Ananda Ilyas. Semoga dijaga Allah selalu, dikaruniakan daya taufik Allah Ta'ala, tetap semangat untuk belajarnya dan latihannya. Semangat juga untuk sholat jamaah 5 waktunya. Salam juga untuk seluruh jamaah Masjid Bustanul Muslim Kembang Arum, Kota Salatiga. Semoga dimudahkan selalu untuk memakmurkan masjidnya. Ada Pak D. Tarmo, Pak D. Legimin, ada juga Pak D. Bambang, ada Mbah Kerno, Mbah Banti, Pak D. Sugeng, kemudian juga ada Pak Jody, tidak lupa pula untuk Pak Heru ya, Pak Demol, Pak D. Ali, Pak D. Tomo, juga Pak Dinardi. Semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya dan mendapatkan daya taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya Mas Mutri, mungkin ada yang bergabung di pagi hari ini.
6: Kita lihat
5: siapa yang sudah bergabung di salam sapa di pagi hari ini ya. Atau mungkin ada informasi juga untuk kegiatan kajian rutin muslimah di kesempatan esok hari ya. Ini ada yang sudah masuk. Ada Umu Abdillah Mas Rudi. Ada Umu Abdillah. Oh, ini pertanyaan ya, bukan salam sapa tapi pertanyaan ya. Ya, kita tunggu dulu ya. Saya akan sapa dulu untuk pendengar setia kita yang ada di mana, di Pasaraya, Kota Salatiga ya. Ada Pak Wawan, ada Mbak Widya, ada juga di sana Mas Gondrong, tidak lupa pula untuk Mas Imun dan Mbak Sri yang ada di Pasaraya 1-3. Kemudian juga ada Mbak Retno, semoga dijaga Allah selalu, dikaruniakan hidayah taufik Allah Ta'ala, dimudahkan untuk aktivitasnya, diberikan keberkahan untuk usia harta dan keluarga. Salamnya juga ada di shopping center Pak Mahfudi, kemudian Bu Heni, semoga dimudahkan untuk aktivitasnya. Tidak lupa pula salamnya untuk yang ada di Jalan Pramuka. Ini ada Eyang Prapto atau Eyang Nining ya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Eyang Prapto, Eyang Nining? Sehat selalu semoga. Salam juga untuk Bu Tutik, Bu Rina, Pak Utama, Bu Muslimah, Kemudian juga ada di sana Ibu Fitri yang ada di TK Rinbo. Tidak lupa pula ada Pak Dasrul. Kemudian salamnya juga untuk Pak Surana yang ada di Kerajaan. Semoga sehat selalu, dijaga Allah. Salam juga untuk keluarga Pak Sabto yang ada di Kerajaan ya. Tidak lupa pula untuk Mbah Suliah yang ada di Turusan, Pak Panji, Budian, kemudian juga ada Budi Sri dan Pak Misti ya di depan pom bensin Sayangan. Semoga dijaga Allah selalu. Bu Yani dan Bu Yuni, semoga juga dimudahkan untuk aktivitasnya. Selamat juga untuk Mbah Rukiah yang ada di ujung-ujung ya, di Karang ujung-ujung Kecamatan Pabilan Kabupaten Semarang ya. Semoga Mbah Rukiah senantiasa dalam penjagaan Allah Ta'ala, dikaruniakan taufik Allah Ta'ala, dimudahkan untuk aktivitasnya, dilimpahkan kesabaran, juga dikaruniakan kesehatan kembali bisa beraktivitas, dan tetap setia tentunya untuk midangetakan bahasa M Salatiga, mengenal indahnya Islam. Salamnya juga untuk Pak Jumati dan Bu Susanti ya, semoga dimudahkan juga untuk aktivitasnya. Kemudian Pak Suntoro dan keluarga dan seluruh jamaah Musola Imam Bukhari yang ada di Padang Sari Nyamat, Bu Erika dan Pak Edi ya. Salamnya juga untuk Pak Marjono Kusnanto, Mas Bayu, Mas Yoga. Semoga dijaga Allah selalu dan dikaruniakan taufik Allah Ta'ala. Yang berikutnya Mas Tutmi, sudah ada yang bergabungkah di pagi yang cukup sejuk di Kota Salatiga ini?
6: Belum Bang John, ini saya nyambung salam sapa buat Mbak Sukma yang ada di Wisma Al-Kahfi Putri dan juga ibundanya Bu Saudah yang ada di Kadipurwo. Ini setiap hari full mendengarkan Radio Bas FM Bang John ternyata.
5: Alhamdulillah ya.
6: Dan juga Bu Asih Wulandari yang ada di Pasar Kembang Sari sembari beraktivitas berjualan dari pagi hari. Ini juga rajin mendengarkan Radio Bas FM. Ya, selamat beraktivitas saja. Semoga diberikan kemudahan dan kesehatan selalu untuk Bu Asih Wulandari yang ada di Pasar Kembang Sari. Dan juga buat Pak Sugeng yang ada di pom bensin Pabilan, terus Pak Wawan yang ada di bengkel, juga Bu Asih yang ada di, saya kok lupa namanya Bang Jun ini. Tempatnya Pak Imran itu daerah mana Bang Jun? Padaan ya?
5: Karangguli.
6: Karangguli, Padaan ya? Bu Asih dan juga yang ada di Watu Agung, Mas Andika dan Pak Mulato. Selamat beraktivitas saja. Juga yang ada di Ambarawa ini ada Bu Tun Hani di Toko Uswatun dan juga Umu Yanti, terus Bu Yuni yang ada di Toko Berkah, juga Pak Nur yang ada di Bengkel Bubut, terus Bu Yani yang ada di Jambu, Bu Ayu yang di Jambu, juga Bu Eka, dan juga Pak Sunaryo yang ada di Rongkol. Dan juga yang ada di Banyu Biru ini ada Mas Yusuf, Pak Sugeng, Pak Wahab, Bu Novi, Bu Anissa, Bu Sri Laundry, dan juga Bu Anwar, juga yang terakhir Bu Ulfa. Oh ya, satu lagi ini Bu Sri di Candi Rejo. Selamat beraktivitas saja Bu Sri, semoga sehat selalu. Ini sambil menunggu Bang John.
5: Ya, kita akan bacakan dulu untuk informasi kajian rutin muslimah di kesempatan esok hari ya. Iya. Hadirilah kajian rutin muslimah Qurrata Ayun di hari Selasa di kesempatan esok hari 12 Mei 2026 bertepatan dengan 24 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Insyaallah dengan materi fikih salat, persiapan menuju salat yang khusyuk. Pematerinya beliau Ustaz Mahful Safaruddin LC Habibullah Taala. Bertempat di Masjid Agung Darul Amal Salatiga di lantai 2 di Jalan Tentara Pelajar nomor 2 Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Insya Allah kajian akan dimulai pukul 8.30 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah di kesempatan esok hari juga akan diselenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dr. Fitri Aninda, MBU Medmars yang ingin periksa mungkin bisa mendaftar dulu ke panitia, bisa menghubungi di 0816 425 2339. Monggo dapatkan juga dua hadiah umroh di akhir tahun ya, untuk dua jamaah yang memenuhi kriteria ya. Semoga diberikan kemudahan selalu untuk sahabat muslimah yang ada di Salatiga dan sekitarnya ya, maksudnya ya, yeah, untuk bisa hadir di kajian rutin muslimah Qurrata Ayun yang hadir menyapa setiap hari Selasa ya di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Jazakillahu khairan untuk Ibu Susi Ahmad dari fasilitator Qurrata Ayun yang telah memberikan informasinya. Semoga segera dikaruniakan kesehatan kembali, dimudahkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya, yang berikutnya kita akan cek dulu yang sudah bergabung di 085725009444. Ada siapa di mana ya di pagi hari ini? Kita lihat dulu yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Musyarofah yang ada di Kota Ukir Jepara ya, Masya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang John, salam sapanya untuk keluarga besar yang ada di Kudus. Doanya semoga dalam keadaan sehat, amin, tidak kurang suatu apapun, amin. Jazakillahu khairan untuk Ibu Musyarofah yang sudah bergabung di Salam Sapa mengawali edisi kali ini ya. Semoga dijaga Allah selalu, diberikan kemudahan untuk aktivitasnya dan tetap setia untuk mendengarkan Bahasa FM Salatiga, mengenal indahnya Islam. Saya sapa juga untuk pendengar kita yang ada di wilayah Jepara ya. Ini ada Mas apa ya di Jepara, Mas Rahmat sudah lama sekali tidak bergabung. Ini bagaimana kabarnya ya? Sehat selalu semoga ya. Ada Ibu Nur Rohimi, kemudian juga ada Pak Mu'an, Pak Sarto, Pak Sodir, ada Umu Alfiana, kemudian juga ada Pak Ahmad Muslikan. Salamnya juga untuk Pak Abdullah yang ada di Jepara, Pak Fediansah, Pak Taufik, Pak Yahya, Bu Malikatin, Umi Lala, kemudian juga ada Mbak Farihatun Nikmah. Salamnya juga untuk Umu Faiz yang ada di Jepara, Pak Syufri Hemli, Ibu Trian, Umu Adila, kemudian juga ada Pak Miftahul Mubin yang ada di Pecangaan Jepara. Semoga dijaga Allah selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Ya, yang berikutnya ini ada tambahan salam sapanya dari Ananda Ilyas ya. Ilyas kirim salam sapanya untuk Mbah Kamirah dan Mbah Parno. Terima kasih Ilyas, jazakallahu khairan ya. Semoga beliau berdua dikaruniakan hidayah taufik Allah Ta'ala, dimudahkan untuk aktivitasnya selalu.
6: Apakah sudah ada yang gabung?
5: Kita akan cek kembali siapa yang sudah bergabung di pagi hari ini ya di 085725009444. Kita informasikan juga bahwasanya Bahasa FM Salatiga masih membuka kesempatan ya untuk sahabat semuanya yang ingin berkorban bersama Bahasa FM Salatiga ya di 1447 Hijriah ini ya, untuk pelaksanaan penyembelihan insya Allah di hari kedua ya, di 11 Zulhijjah ya. Semoga nanti diberikan kemudahan untuk sapi yang paket A dan paket A sudah terkumpul ya, 2 ekor ya. Kemudian yang paket B ini masih ada peluang, ada 3 kesempatan ya, yang 1/7 bagiannya 3,9 juta. Untuk kambing juga masih terbuka peluang yang lebar ya, untuk sahabat bahas semuanya yang ingin berkorban bersama Bahas M Salatiga. Insya Allah nanti kita akan distribusikan daging kurbannya ke desa-desa binaan yang ada di Lereng Merbabu ya, di sekitaran Kota Salatiga juga, dan beberapa tempat di wilayah Kabupaten Semarang juga di masjid-masjid binaan yang ada di Kota Salatiga dan sekitarnya. mewakili dari panitia, kami mengaturkan jazakumullahu khairan untuk yang senantiasa sudah memberikan kepercayaannya untuk berkorban bersama Bas FM Salatiga. Monggo yang mau bergabung masih ada kesempatan bisa menghubungi di 0812-2812-9100. Ya, sekali lagi di 0812-2812-9100. Atau juga bisa langsung datang ke kantor Yayasan Hati Beriman ya, di Jalan Jenderal Sudirman 274 Berican Kota Salatiga, atau ke Studio Bas yang ada di Ngemplak Kumpul Rejo Kota Salatiga, atau bisa juga kami sowan ke rumah Bapak Ibu yang ingin berkorban ya, yang di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Bisa pembayaran, bisa transfer, ataupun juga bisa secara tunai ya Mas Lutfi ya. Dan ini juga beberapa yang menanyakan apakah bisa ya untuk membawa hewan korban sendiri dari rumah. Bisa ya, gitu ya. Nanti tetap kita akan usahakan juga ya dari panitia juga memberikan kemudahan yang wah aku wis tuku dhewe Mas, aku wis ngengu dhewe lah, aku mung pengen korbane tak gawe nang gone pas. Monggo silahkan ya, nanti bisa didaftarkan dulu sebelum hari H ya untuk pendataan semuanya.
6: Ya, ini alhamdulillah untuk yang korban unta ini juga ada dua Pak Jan.
5: Dua unta atau
6: dua
5: orang. Oh, baru dua orang. Jadi oh iya, kita ada korban special for Afrika ya. Di sana kita akan korbankan unta ya. Dari kontak itu bisa untuk 10 orang ya. Alhamdulillah sudah ada dua orang yang mendaftarkan diri. Untuk satu orangnya masing-masing 2 juta ya. Monggo yang ingin berkorban unta tapi tidak disembelih di sini Mas Lutfi ya. Ya di Afrika sana. Jadi nanti kita diimpor ya, nanti biayanya mahal gitu ya. Jadi kok jajan mah ratuyan nek dimasak gitu ya. Jadi yang unta disembelihnya insya Allah di wilayah Afrika sana.
6: Ya ini bisa nanti misal tidak apa Bang John ya, tidak bisa 10 orang, mungkin bisa dititipkan kepada yang lain, mungkin untuk grup yang di wilayah Semarang atau di mana. Kalau itu misal memungkinkan untuk 10 orang Bang John, tapi misal tidak memungkinkan maka kita alihkan ke kurban kambing seperti itu ya.
5: Ya mungkin nanti kita bisa diskusikan ya, kita bisa mengalihkan ke yang mudah ya, semoga diberikan kemudahan. Monggo masih ada kesempatan untuk sahabat Bas semuanya ya yang ingin berkorban ya. Kalau sapi memang akan segera nanti setelah ini diusahakan secepat mungkin, tapi kalau kambing mungkin sampai H-1 pun masih bisa, bisa ya. Ya kita akan cek kembali Mas Lutfi untuk yang pagi hari ini yang sudah bergabung. Sembari itu saya akan sapa dulu untuk pendengar setia kita yang ada di wilayah Rowosari sana ya. Ada Mbah Siti Khoiriyah ya. Semoga sehat selalu Mbah Siti Khoiriyah, dijaga Allah selalu, dikaruniakan hidayah taufik Allah Ta'ala dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Salam juga untuk Pak Zam dan Bu Ari, kemudian Pak Slamet dan Bu Sri Zubiarti. Tidak lupa pula untuk Pak Ahmad Yani dan Ibu Alfi ya, semoga dijaga Allah selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Tidak lupa pula untuk Ibu Siti Fauziah, kemudian juga ada Ibu Asmanah yang ada di Rowo, yang ada di Rejosari, Rowo Sari sana ya, semoga dimudahkan selalu untuk aktivitasnya. Salamnya juga untuk Pak Hirna yang ada di Cebur Kalibeji. Kemudian juga ada Pak Slamet Hirno, semoga sehat selalu. Tidak lupa pula salamnya untuk Mas Marjiono. Kemudian di sana juga ada Pak Wawan ya, atau beliau itu camat di Banyubiru ya. Semoga Pak Wawan beserta staf yang ada di Kecamatan Banyubiru dijaga Allah selalu, dikaruniakan kemudahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga di Banyubiru. Salamnya juga untuk Umu Firna dan keluarga. Kemudian juga ada Ibu Nida. Kemudian yang ada di Kebon Wagi ada Pak Nurdin ya, semoga sehat selalu. Kemudian Pak Fatkan yang ada di Bumen. Kemudian juga ada Ibu Kristin Fatia yang ada di Brownies Deso ya, semoga dijaga Allah selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Tidak lupa pula Pak Virgo yang ada di Toko Bangunan Sahabat. Kemudian juga ada Bu Khair, Salamnya juga untuk Ibu Isti Suspiandari yang ada di Gedangan ya, semoga sehat selalu. Tidak lupa pula untuk Mas Tohirin yang ada di Seraten ya, juragannya Siomi, semoga dimudahkan selalu. Salamnya juga untuk Pak Arif ya yang ada di Perumahan Seraten, Pak Sukati, kemudian juga ada Pak Agus dan Bu Sri Sadonowati, kemudian juga ada Bu Puji ya, semoga dijaga Allah selalu. Tidak lupa pula untuk Mas Zainuddin yang ada di depot air minum isi ulang ya di depan Perumahan Candi Perme ya, semoga dijaga Allah selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Ya, lanjut Mas Lutfi, sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, kita cek dulu. Ada ya, Bu Tati kayaknya.
6: Sebelumnya ada Pak Ahmad.
5: Oh, ada Pak Ahmad. Ya. Bu yang ada di toko bangunan sahabat, kemudian juga ada Bu Khair. Salamnya juga untuk Ibu Isti Suspiandari yang ada di Gedangan ya, semoga sehat selalu. Tidak lupa pula untuk Mas Tohirin yang ada di Seraten ya, juragannya Siomi, semoga dimudahkan selalu. Salamnya juga untuk Pak Arif ya yang ada di Perumahan Seraten, Pak Sukati, kemudian juga ada Pak Agus dan Bu Sri Sadonowati.

0: Jakarta selalu. Tidak lupa pula untuk Mas Zainuddin yang ada di depot air minum isi ulang ya, di depan perumahan Candi Perme ya. Semoga dijaga Allah selalu dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Ya, lanjut Mas Lutfi, sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, kita cek dulu. Ada ya, Bu Tati kayaknya.
1: Sebelumnya ada Pak Ahmad.
0: Oh, ada Pak Ahmad.
1: Ya. Ini saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu saja Bang Jan. Ini Pak Ahmad Kusti ini dalamnya bunti Bang Jan.
0: Pak Ahmad Kusti, kok saya belum tahu ya Pak Ahmad Kusti. Di sini ada Pak Sarto yang ada di Jepara Mas Lutfi ya, Pak Sarto yang ada di Jepara. Mungkin Pak Kusti bisa memberikan ya informasinya, beliau berdomisili di mana. Siapa tahu nanti kita bisa lewat sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas berdua yang lagi siaran, juga semua kru Bas FM, tak lupa juga semua pendengar, selamat beraktivitas. Juga saudara-saudara yang lagi melaksanakan ibadah haji, semoga Allah selalu menjaga, melindungi, memberi kemudahan dan melaksanakan rukun-rukun juga sunnah haji. Ini dari Pak Sarto yang ada di Jepara ya, di Senenan ya. Jazakallah khairan untuk Pak Sarto yang sudah melonggarkan waktunya ya untuk bersalam sapa. Salam juga untuk Pak Abaidi, kemudian juga Pak Anto ya, juga Pak Sas ya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan juga untuk aktivitasnya. Yuk, yang berikutnya dari Pak Mu'an Mas Lutfi yang ada di Kota Ukir juga. Pak Mu'an, oh Pak Mu'annya nih, dari Pak Mu'an yang ada di Kota Ukir Jepara ya, dibacakan oleh Mas Lutfi. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas berdua semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikut salam sapanya, salam untuk istri dan anak-anak dan salam saudara-saudara saya dan juga salam untuk semua kru Radio Bas FM Salatiga. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakumullahu khairan buat Pak Mu'an yang ada di Jepara.
0: Ya, Pak Mu'an yang ada di Jepara ya, yang sudah melonggarkan waktunya di pagi hari ini ya, di salam sapa ya, semoga dimudahkan selalu. Yang berikutnya ini dari pendengar setia kita yang tidak jauh-jauh ya, tapi jalan ke rumahnya cukup menantang ya. Di Sukoharjo. Ibu Tati ya. Kemarin kan jalannya yang menantang kemarin ya Mas Lutfi ya. Waktu mau ke Gunung Kendil itu ya, jalannya cukup menantang ya. Karena aku naik motoran ya mikir gitu ya, jalannya kemarin itu penuh tikungan-tikungan yang ya lumayan jalan kemambang ya. Kemambang ya, kalau dari Kemambang itu kita melihat bawahnya itu Masya Allah ya, pemandangan yang luar biasa. Dan di seberang sana kita juga lihat kemarin ada biku yang sepertinya sedang membuat jalur pendakian ya, jalur itu di wilayah mana ya. Kemarin ada yang lihat Google Map katanya kayak itu daerah Sepakung ya, terdengar suaranya melibarkan jalan itu dan jalannya kelihatan berkelok-kelok. Masya Allah ya, alam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala di wilayah Banyu Biru itu begitu banyak perbukitan ya. Jadi gunung-gunung yang mungkin bagi yang punya hobi berpetualang alam sangat tenang ya Mas Lutfi ya. Tapi kok efeknya masih kerasa ini. Ya, oh, jadi ini masih aduh gitu ya, di sebelah mana ini ya. Iya, nah, perbekalannya alhamdulillah kemarin aman ya, perbekalannya komplit tuh ya, bawa semangka sampai atas itu Masya Allah ya, dari teman-teman di SDTG ya, yang luar biasa ya, pokoknya kemarin komplit pokoknya Mas ya, alhamdulillah ya. Ya, saya bacakan dulu dari Ibu Tati yang ada di Sukoharjo Pabelan ya, yang pagi hari ini mungkin sudah pulang dari kajian yang ada di Subul Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang John, Mas Lutfi, dalem Bung ya. Ini doanya ya. Semoga Bang John dan Mas Lutfi diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang melimpah.

0: dan barokah, juga sukses selalu. Amin. Doa yang sama ya untuk Bu Tati dan keluarga, putra wayah, senantiasa dalam penjagaan Allah Ta'ala, dikaruniakan keberkahan untuk usia, harta dan keluarga, dimudahkan untuk aktivitasnya, senantiasa mendapat ya taufik Allah Ta'ala. Salamnya untuk Bu Eni Waluyo yang ada di Perum mana? Senjoyo. Ya, di sana tak sapa dulu, yang di Perum Senjoyo ini banyak ada Mas Mohsin, ada Pak Waluyo dan keluarga tadi, kemudian juga ada Ibu Ari dan keluarga, kemudian juga ada Pak Suparti, ada Pak Radit, salamnya juga yang ada di Burung Tiati ya, kemudian juga ada di sana Pak Mahfud Ali yang suka memberikan pelatihan kuliner ya di Kota Salatiga dan sekitarnya. Beliau ahli kuliner maksudnya, jadi sering si pelatihan-pelatihan di dinas sosial ya, bagaimana membuat kreasi makanan, membuat roti, membuat makanan untuk balita gitu ya Pak Ali ini. Selanjutnya juga untuk yang di perumahan Telsa ada Ibu Hidayati, kemudian juga ada Bu Tia Istiarini, kemudian di sana juga ada Pak Agung, dan tidak lupa pula untuk pendengar setia yang ada di sana gitu ya. Ini salamnya dari Bu Tati tadi, Bu Eni Waluyo, Bu Budi, Bu Niken, Bu Hana, Bu Darti, Bu Tri, Bu Tuti, Bu Rina, Bu Diyah, Bu Nini, Bunda Sritun, juga Bu Sukesi, Bu Lasmi, Bu Rusni. Kemudian sama juga untuk Mbak Susi, Mbak Rian, Mbak Purwati, Mbak Indri, Mbak Lilis, Mbak Liliana, Mbak Retno, Mbak Indang, Mbak Maya, Mbak Gaya, Mbak Manah, Mbak Arni, Mbak Rani, Mbak Noni, Mbak Ngatini, dan pendengar Bahasa FM dimanapun berada, juga untuk kerubah selamat beraktivitas, insya Allah besok ketemu ya. Besok janjian Mas Lutfi ini ya, sudah mengagendakan diri untuk hadir di kajian rutin Muslimah Qurrata Ayun gitu, jadi sama teman-teman kajian. Kalau seluruh jamaah kia disapa satu persatu, saat jam lah cukup ya Mas ya, karena ada 600 sampai 700 jamaah ya kalau hadir semuanya ya. Monggo, ini kesempatan emas yang tidak terlewatkan ya untuk muslimah di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Yuk diajak, Bu RT ngajak wargane ya. Kalau Bu RT ada ajak semua, RT ini berangkat semua, tiap RT berangkat, Masya Allah ya, tidak muat nanti ya Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Monggo, ini terutama Bu RT yang ada di Kembang Arum, dari RT 1 sampai RT 8, monggo diajak warga muslimahnya untuk hadir di kajian rutin Muslimah Qurrata Ayun. Ini beberapa Bu RT sudah hadir kok, kayaknya sudah ada 3 RT atau 4 RT malahan ya. Jadi kalau semuanya diajak hadir, misalnya nyater anggota gitu lah, sing tanu sopir anggota ya seneng ya Mas ya. Ya jadi mungkin Bu RT ngajak warganya, ayo nyater anggota gitu ya, ya tukang anggotane ya, ya seneng, jadi rame-rame ya. Kalau kemarin sudah pada kegiatan PKK ya nyater RT ya, sekarang kegiatan kajian tidak mau kalah lah gitu, nyater angkot sekali gitu ya. Semoga dimudahkan ya untuk semuanya ya. Jazakumullahu khairan untuk Mas Lutfi dan Bang John ya. Jazakillahu khairan untuk Ibu Tati yang ada di Sukoharjo di Alaska ya. Semoga dijaga Allah selalu, dikarenakan dari taufik Allah Ta'ala. Dan terima kasih atas kesetiaannya untuk menyimak Bahasa Salatiga, mengenal indahnya Islam.
1: Karena kemarin itu masih antar jemput Bang John.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena belum apa ya,
0: belum 100% ya, masih pasca operasi ya. Semoga dimudahkan ya, semoga segera diangkat penyakitnya tanpa menyisakan rasa sakit lagi ya untuk Ibu Tati yang ada di Pabelan. Yang berikutnya Mas Lutfi. Yang berikutnya sudah ada siapa, yang Bu Tati yang ada di Berges ya, di Kabupaten Semarang. Ada Bu Tati, juga ada Umu apa, ada juga Bu Rina, Umu Hanafi yang ada di Berges gitu ya.
1: Oh ya, saya bacakan. Kalau tadi Bu Tati, kalau Bu Titik,
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kator sahabat pas semuanya, semoga Allah berikan sehat dan berkah dan dimudahkan dalam ibadah, amin. Usia senja adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan banyak-banyak bersyukur atas karunia-Nya. Masya Allah, ini dari Bu Titi Bergas. Semoga Allah juga memberikan kesehatan dan keberkahan selalu buat Ibu Titi sekeluarga. Ini berikutnya ada siapa, Bang John?
0: Sudah, sudah ya, ya. Ya, ini saya akan sapa dulu untuk pendengar-pendengar setia kita yang sudah menyimak ya, rutin ya, mungkin hanya silent aja ya. Mungkin semoga diberikan kemudahan selalu. Yang berikutnya kita akan cek dulu yang sudah hadir di pagi hari ini ya. Semoga dijaga Allah selalu ya. Kita akan sapa dulu untuk seluruh jamaah kajian yang ada di Musola Umi Barokah ya. Semoga diberikan kemudahan dan keberkahan untuk kegiatannya, untuk kajiannya di sore hari nanti insya Allah bersama beliau Ustadz Muhammad Qasim Muharjir ya, di kajian tentang ensiklopedia larangan ya. Monggo yang ada kelonggaran bisa hadir ya di Musola Umi Barokah yang ada di dalam Argo Cipto Ledok ya, untuk sahabat bahasa semuanya di hari Senin ini ya, dan dimudahkan untuk bisa menghadirinya. Ya sahabat bas, dimanapun Anda berada masih ada kesempatan lagi untuk sahabat bas semuanya bisa bergabung di 0857 25 009 444. Ya mungkin Mas Musmi ada yang mau disapa dulu di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan sapa juga untuk teman-teman yang baru bergabung ya di 93.2 MHz. Semoga diberikan kemudahan untuk aktivitasnya di pagi hari ini ya. Dan juga saya sapa untuk seluruh ya asatidah Griya Quran Tartila ya. Semoga diberikan kemudahan untuk aktivitasnya. Dan alhamdulillah sudah terselesaikan ya untuk pembangunan Griya Quran Tartila 11 yang ada di Susuan ya. Semoga ini memberikan kemudahan untuk warga Susuan untuk belajar membaca Al-Quran ya. Dan untuk ini juga sudah dibuka kembali. Mungkin bisa diinformasikan untuk kegiatan pendaftaran Griya Quran Tartila Mas Lutfi yang di Kota Salatiga dan sekitarnya ya. Ini di tahun ajaran ini kita membuka kembali untuk pendaftaran Griya Quran Tartila yang bisa Bapak yang muslimah ya, untuk Griya muslimah pilih ya, baik dari Griya Quran Tartila 2 sampai Griya Quran Tartila 12 ya. Juga ada kelas khusus di Griya Quran Tartila 9 yang ada di Jalan Lingkar Selatan ya, kelas weekend ya di Sabtu dan Ahad ya.
1: Yang ada di sana ya Bang, khusus itu ya. Kalau yang kelas subuh itu apakah
0: kelas subuh ya, adanya kelas weekend maksudnya ya.
1: Semoga nantinya juga ada ya Bang John ya. Pengennya itu sebelum kerja itu Bang
0: John. Oh gitu ya. Semuanya terlayani Masya Allah. Baru dengar ini sebelum berangkat kerja nanti, padahal nama Bang kerja itu tergesa-gesa ya.
1: Ya siapa tahu nanti bisa juga diagendakan. Ada yang jadwal seperti itu Bang John ya. Jadi mungkin antara jam 5 sampai jam 7 ya. Sebelum bekerja.
0: Insyaallah ya, ada permintaan khusus juga ya. Dan ini juga masih ada beberapa itu yang menanyakan itu Mas Nusbi, donasi untuk pakaian layak pakai ya. Kami sampaikan sekali lagi untuk kegiatan ini akan kita adakan kembali di akhir tahun ya, nanti menjelang datangnya bulan suci Ramadan ya, mungkin sekitaran bulan Oktober ya.
1: Sudah
0: dimulai kembali. Jadi ini barusan ada yang, Pak ini saya dapat ada banyak, kapan bisa diambil ya, kita sampaikan dulu ke panitia ya. Jadi kegiatannya masih dilaksanakan di akhir tahun ya. di sekitar bulan apa ya, bulan Rajab ya. Jadi ya, kita planningkan kegiatan yang luar biasa yang sudah dinanti-nanti baik dari donatur maupun dari calon pembeli ya. Semoga dimudahkan. Ini respon yang cukup baik ya dari muslim dan muslimat yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Ya. Mewakili dari manajemen BSM Salatiga, kami mengaturkan jazakumullahu khairan kepada segenap donatur dan muslimin yang telah menitipkan sebagian rizkinya untuk kegiatan operasional BSM Salatiga, juga untuk kegiatan penggalangan wakaf baik Gria Quran Tartila maupun pembangunan toilet Masjid Al-Buran Kota Salatiga. Tiada ucapan yang terindah kecuali jazakumullahu khairan ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan. Barakallahu fi malikum wa ahlikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk harta dan keluarga, mengkaruniakan seluruh untuk donatur dan muslimin. Hidayah taufik Allah Ta'ala. Harapannya apa yang panjenengan titipkan bisa menjadi pahala yang mengalir kelak di akhir rat ya. Jadi memang kita mengajak ya, mengajak memberikan informasi kepada seluruh ya yang warga muslim yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Dan masih terbuka peluang yang cukup lebar ya Mas Lutfi ya, untuk bisa menjadi donatur operasional kegiatan BSM Salatiga ya.
1: Iya.
0: Kita bisa jemput bola, bisa transfer ya, baik bisa via kenceleng ataupun juga via cash ataupun tunai ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa merekomendasikan juga untuk karib kerabat, handai tolan ataupun saudara ataupun juga relasi ataupun teman-teman panjenengan ya, yang sekiranya ada kelonggaran bisa turut serta dalam kegiatan membantu dakwah bersama BSM Salatiga. Monggo juga diinformasikan keberadaan dari Radio BAS ini ya, agar sahabat BAS semuanya banyak lagi yang mendengarkan, mendapatkan faedah dan manfaat dari kajian-kajian yang disiarkan oleh BAS FM Salatiga. Ya, yang berikutnya kita akan cek kembali sebelum kita mengakhiri salam sapa di pagi hari ini ya Mas Lutfi ya. Kita akan cek kembali siapa yang masih mengirimkan salam sapanya. Ini kita doakan juga untuk ini Pak Kosdi. Pak Kosdi.
1: Yang tadi sudah Bang John.
0: Mm-hmm. Pak Kosdi sudah ya. Mm-hmm. Pak Kosdi sudah. Ini ada Bu Titi yang ada di Berkas sudah juga ya. Kita sapa juga untuk Juragane Sule yang ada di Karangjati Mas Lutfi. Ada Bu Sri Hartanti ya. Semoga dijaga Allah selalu, dikaruniakan taufik Allah Ta'ala dan dimudahkan untuk aktivitasnya. Salam juga untuk Bu Rina Umu Hanafi yang juga ini beliau jualannya tape telo khas Gembong Pati sana ya, Bu Rina Umu Hanafi ini.
1: Tapenya kuning gitu ya.
0: Iya, dibungkus pakai besek itu, kemasannya cukup menarik ya, dan rasanya juga luar biasa ya. Semoga dimudahkan untuk Ibu Rina Umu Hanafi ya. Kalau yang mau perteloan juga, kalau ke Salatiga jangan lupa ke wilayah Ledok ya Mas Lutfi ya. Di sana ada pusatnya kuliner perteloan ya, baik dari singkong frozen ataupun yang dibuat keripik ataupun yang dibuat singkong yang siap santap ya. Di sana ada beberapa pilihan ya. Ada dari mulai dari D9, ada Argo Telo, ada Telo Barokah, ada Pelem Soko, singkong 45, terus ada lagi yang ditingkir itu namanya apa ya, saya kok lupa gitu, pernah lihat ya, Masya Allah ini kekayaan kuliner yang ada di Kota Salatiga ya. Monggo yang di Salatiga bisa merasakan ya kuliner khasnya Kota Salatiga. Ya, sahabat Bas dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di salam sapa sudah di penghujung acara Mas Lutfi. Ya, saya Sumarjana Abu Irsyad.
1: Saya Lutfi.
0: Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah kita akan kembali bertemu di Senin pekan depan ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran untuk aktivitas panjenengan. Tetap stay di 93.2 MHz Radio Bas mengenal indahnya Islam. Jangan kemana-mana karena masih ada rangkaian acara yang bisa menemani, menyemarakkan suasana penuh kehangatan dan keakraban bersama keluarga tercinta ya, hingga sore, malam, dan dini hari nanti ya. Untuk sahabat bahas semuanya, kami akhiri untuk acara salam sapa di pagi hari ini ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: الطيبة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: آيات من القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك.

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

0: حسنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرى
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
7: La ilaha illallah.
6: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bab berikutnya. bab ketiga atau dalam sebagian buku bab keempat, bab al-khawfu minar riya, babun al-khawfu minar riya, yaitu bab takut syirik, yaitu takut kepada syirikan. Keterkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu pada bab sebelumnya kita bahas tentang tauhid, kemudian juga tentang keutamaan tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian bab yang ketiga adalah tentang keutamaan orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, yaitu bagi orang yang mentahkik atau memurnikan tauhid. Ya. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tentang tiga bab yang semua terkait dengan tauhid dan keutamaan tauhid, maka beliau membahas tentang bab takut pada syirik. Kenapa? Beliau ingin menyampaikan bahwasanya keutamaan tauhid tidak bisa diraih sempurna kecuali dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seorang enggak mungkin meraih keutamaan tauhid kecuali dia bertauhid, dan orang tidak mungkin bisa bertauhid dengan benar kecuali meninggalkan kesyirikan. Maka dari situ seorang harus semangat mengenali apa saja jenis-jenis kesyirikan supaya tauhidnya lebih jelas, ya. Makanya dikatakan wabil diddi tatabayyanul asya, dengan mengenal lawannya maka semua semakin jelas. Kita kalau ingin tauhid lebih jelas, kita kenal apa itu syirik. Kalau kita ingin tahu sunnah lebih jelas, kita kenal apa itu bid'ah, ya. Maka dengan melawan, mengenal sesuatu dan lawannya, maka semakin jelas sesuatu tersebut. Maka seorang jika mengenal tauhid dengan detail, dia perlu juga mengenal tauhid syirik dengan mengenal syirik dengan detail agar pengetahuan tentang tauhid lebih sempurna. Nah, untuk kita semangat untuk mengenal tentang definisi atau mengenal tentang macam-macam syirik, maka kita harus termotivasi caranya dengan mengetahui bahwasanya syirik itu berbahaya. Syirik itu berbahaya. Maka disinilah kenapa Syekh Muhammad bin Wahhab membawakan bab ini, karena tidak mungkin kita meraih kesempurnaan tauhid kecuali kita benar-benar meninggalkan apa? Syirik dengan segala bentuknya. Dan tidak mungkin kita benar-benar meninggalkan syirik kecuali kita merasa takut jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Maka beliau bawa bab keempat tentang takut kepada syirik. Beliau sebutkan babun al-khawfu minasyirik. Perhatikan, beliau tidak mengatakan bab tarkus syirik, bab meninggalkan syirik, tetapi beliau mengatakan bab takut syirik. Dan kita tahu bahwasanya takut lebih dahsyat daripada sekedar meninggalkan, ya. Dan kalau seorang takut, dia berusaha menjauh, dan itu yang harusnya dimiliki oleh seorang yang muwahhid. Dia tidak spekulasi dengan tauhidnya, dan dia tidak mendekat-dekat hal-hal yang bisa membuat dia kecipratan syirik. Dia berusaha memundikan tauhid semaksimal mungkin. Tapi kenapa harus takut? Syekh Abdul Wahhab rahimahullah telah membawakan banyak dalil, ya, saya akan singgung. Di antaranya, karena bahaya syirik sangat berbahaya, ya. Karena bahaya syirik sangat berbahaya. Dia adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya. Lebih daripada zina, lebih daripada membunuh, lebih daripada durhaka, lebih daripada mencuri, lebih daripada korupsi, lebih daripada membunuh, semuanya dosa masih kalah dengan dosa apa? Syirik. Maka harus takut, seorang takut dengan dosa yang sangat besar ini, ya. Oleh karenanya yang membuat kita harus takut dengan syirik diantaranya karena bahaya syirik sangat besar. Pertama, menggugurkan amal. Ini saya bicara secara umum. Siapa yang melakukan syirik, maka amalnya seluruhnya apa? Gugur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, wahai Muhammad. Sama yang diwahyukan sama, la in asyrakta la yahbut. Syekh Abdul Wahhab rahimahullah telah membawakan banyak dalil, ya, saya akan singgung. Di antaranya, karena bahaya syirik sangat berbahaya, ya. Karena bahaya syirik sangat berbahaya. Dia adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya. Lebih daripada zina, lebih daripada membunuh, lebih daripada durhaka, lebih daripada mencuri, lebih daripada korupsi, lebih daripada membunuh, semuanya dosa masih kalah dengan dosa apa? Syirik. Maka harus takut, seorang takut dengan dosa yang sangat besar ini.

Oleh karenanya yang membuat kita harus takut dengan syirik diantaranya karena bahaya syirik sangat besar. Pertama, menggugurkan amal. Ini saya bicara secara umum. Siapa yang melakukan syirik, maka amalnya seluruhnya apa? Gugur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amalu. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik." Telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, wahai Muhammad. Sama, yang diwahyukan sama. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, sungguh benar-benar amalmu akan gugur seluruhnya. Ini Allah beritahukan kepada para nabi. Padahal para nabi kemungkinan boleh kita katakan mustahil melakukan syirik. Karena mereka orang-orang yang Allah siapkan untuk menjadi teladan. Tetapi Allah mengatakan, seandainya kalian wahai para nabi berbuat syirik, maka Allah tidak pandang bulu siapapun. Meskipun mencapai derajat yang paling tinggi seperti para nabi, kalau melakukan syirik, maka benar-benar akan gugur amalan kalian. Dalam ayat yang lain, setelah Allah menyebutkan para nabi, Allah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Ini bahaya yang pertama. Taib, mungkin saya singgung. Jika orang melakukan syirik, melakukan syirik akbar, syirik akbar, apakah amalnya seluruhnya otomatis gugur? Apakah seluruh amalnya otomatis gugur? Gugur langsung. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua madhab secara umum. Satu dari madhab Imam Syafi'i, satu madhab Imam Malik. Dan dua-duanya riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ada khilaf. Saya contoh. Seorang Islam berhaji. Dia Islam, kemudian dia haji, kemudian beriman hingga usia 60 tahun. Baik. Kemudian setelah itu, pada usia 60 tahun, dia terjerumus dalam syirik akbar. Contohnya misalnya dia meminta kepada penghuni kubur. Dia mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad Al-Badawi. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berdoa kepada selain Allah, kepada wali. Baik. Berarti terjerumus dalam syirik akbar. Namun, pada usia 64, dia bertobat dari syirik. Umur 65, meninggal dunia. Wafat. Taib. Ngerti kondisi orang ini? Nah, kapan dia melakukan syirik akbar? Pada usia berapa? 62. Nah, ketika usia 62 ini, yang jadi poin ini, ya, pada usia, mohon maaf, 62. Ya. Nah, apakah seluruh amalnya gugur? Maka khilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, otomatis amalnya gugur. Seluruh amalnya gugur. Ingat, Imam Malik mengatakan pada usia 62 amalnya gugur seluruhnya. Gugur. Termasuk hajinya. Termasuk apa? Hajinya. Baik. Pada usia 64 ketika dia bertobat, mulai lagi dari nol. Mulai dari apa? Nol. Faham? Ini Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada usia 62 gugur tapi dengan syarat jika mati murtad. Ternyata dia mati atau belum? Belum. Pada usia 64 semua tidak jadi gugur karena dia bertobat kembali. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa Imam Syafi'i bertambah dengan demikian? Karena beliau membawakan ayat-ayat yang mengatakan amal langsung gugur ditakyid dengan ayat yang lain dalam saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi beliau mentakyid dengan berdasarkan Al-Baqarah ayat 217. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang murtad, di antara sebab murtad adalah syirik akbar. Wa man yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir. Allah di situ berfirman fayamut wa huwa kafir, yaitu meninggal dalam, dia murtad lalu mati dalam kondisi kafir. Murtad lalu mati dalam kondisi apa? Dalam kondisi kafir. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ternyata dia bertobat, berarti amalnya enggak jadi gugur, karena Allah mengatakan fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'malum fid dunya.

0: akhirat. Itulah orang-orang yang amalnya gugur di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mafhumu khalafah dari ayat ini berarti kalau dia meninggal tidak dalam kondisi murtad, amalnya tidak jadi gugur. Paham? Nah, bedanya apa dengan Imam Malik, Imam Syafi'i? Kalau Imam Malik ketika tobat umur 64, amalnya mulai dari nol. Kayak Pertamina, mulai dari nol ya. Kalau kita di pom bensin. Mulai nol. Ini benar Imam Malik. Imam Syafi'i enggak, amal dia enggak ada yang gugur. Karena dia masih bertobat. Apalagi bedanya? Bedanya kalau menurut Imam Malik, dia harus haji ulang umur 64. Karena haji dia kemarin gugur. Tidak ada nilainya. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia bertobat tidak perlu haji lagi. Ini dua riwayat dari Imam Ahmad ya. Tapi ini siapa yang meninggal dalam kondisi, kalau ada pun meninggal dalam kondisi musyrik, semua sepakat. Wallah alam, ini dua pendapat sama-sama kuat ya. Pendapat Imam Syafi'i lebih ringan, tetapi untuk lebih hati-hati pendapat Imam Malik. Jangan menyepelekan masalah syirik. Paham ikhwan? Paham ya. Makanya ada dua pendapat di kalangan para ulama, dan dua riwayat dari Imam Ahmad disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sa'id. Baik, kita kembali. Maka di antara hal yang menjadikan seorang harus takut sama syirik, maka ingat syirik itu menggugurkan amal seluruhnya, syirik akbar seluruhnya. Amal seluruhnya. Artinya dia capek-capek ibadah sampai 62 tahun, sudah haji, sudah umrah, sudah berbakti sama orang tua, gugur semuanya. Yang kedua, bahaya syirik tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak ampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengambil dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ada orang mati bunuh diri, pasti masuk neraka? Enggak, belum tentu. Dia masih mungkin diampuni. Ada orang meninggal dalam kondisi sedang berzina, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Belum tentu. Mungkin masuk neraka, mungkin diampuni. Semua dosa selain syirik disebut tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua, dalam kondisi bunuh diri, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu, karena itu dosa selain apa? Syirik. Dia tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Insya'a ghafarallahu, kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia, wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah tidak ampuni, Allah azab. Tapi kalau syirik, meninggal dalam kondisi syirik, tidak akan diampuni selama-lamanya, enggak mungkin. Dan kalau begitu dia akan kekal di neraka jahanam, ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa malidzalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik maka dia akan diharamkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan dia akan kekal abadi selama-lamanya, ya. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus samaa' wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, itu kaum musyrikin, sombong dengan ayat-ayat Allah, ya. La tuftahu lahum abwaabus samaa', maka ruh mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Kalau mereka mati diangkat, pintu langit tertutup bagi mereka. Kata Allah, wala yadkhuluna aljannah, dan mereka tidak bakalan masuk surga. Kapan mereka bisa masuk surga? Kata Allah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kalau ada unta dimasukkan dalam lubang jarum, baru mereka bisa masuk surga. Mungkinkah ada unta masuk lubang jarum, ada ustaz, lubang jarumnya segede masjid. Nah itu namanya bukan lubang jarum. Lubang jarumnya kecil ya. Jadi ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kemustahilan, yaitu unta dimasukkan dalam lubang apa? Jarum. Artinya mustahil kalau dia masuk dalam neraka bakalan keluar. Tidak mungkin, karena dia syirik akbar. Makanya Allah larang orang yang beriman minta ampunan bagi orang musyrik. Tidak boleh. Sampai ketika Rasulullah ingin mohon ampun buat Abu Talib, Allah tegur. Karena begitu baiknya Abu Talib, membela mati-matian Rasulullah SAW, pasang badan, siap mati bela anaknya, dan dia mengatakan, Wallahi lan yasilu ilaika bidharbatin hatta uwasada fil fiturabi dafina. Demi Allah, mereka tidak akan bisa menyentuh engkau wahai ponakanku sampai saya terkubur dalam tanah, baru mereka silakan ganggu. Selama saya hidup, enggak, saya akan pasang badan. Maka Rasulullah SAW ketika Abu Talib meninggal, dia mengatakan, La astaghfirullaha laka malam unha angka. Demi Allah, saya akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayatnya, ya. Apa kata Allah? Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin, meskipun karib kerabat, meskipun jasanya setinggi langit. Kalau dia mati musyrik, tidak boleh mohon ampun. Kenapa? Dia tidak bakalan diampuni. Kita mohon ampunan, misalnya kita bilang, Allah rahmatilah Abu Jahal, ya Allah ampunilah Abu Jahal. Kita berdosa, bukan cuma kita berdosa karena kita mohon ampunan kepada orang yang difonis tidak bakalan diampuni. Jangan kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, dilarang. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk mohon ampun kepada ibunya, Rasulullah dilarang. Dalam Sahih Muslim, fasta'zantu rabbi lin azuraha, saya minta izin untuk menziarahinya, fa'adzina li, maka Allah pun mengizinkan aku untuk ziarah kepada ibuku. Kemudian Imam Nawawi memberi judul bab tentang ziarah qabril musyrik, bolehnya menziarahi kuburan orang musyrik. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menangis. Kata Rasulullah SAW, rahmatan laha minan nar, saya kasihan dia terkena api neraka jahannam. Jadi orang musyrik sebaik apapun, kalau dia mati musyrik tidak ada faedahnya. Ya. Dan kita tidak boleh mohon ampun buat dia. Kalau kita mohon ampun buat dia, kita berdosa. Kita berdosa. Ya. Kita berdosa. Kenapa dia meninggal dalam kondisi musyrik dan dia tidak bakal diampuni selama-lamanya. Tidak akan keluar dari neraka jahannam. Taib. Maka ini membuat seorang khawatir jika melakukan apa? Syirik. Apalagi pendapat Imam Malik, meskipun bertobat, semua amal gugur. Bayangkan seorang sudah beribadah, bertakwa, tahu-tahu percaya sama dukun. Percaya sama dukun tentang ramalan masa depan, itu syirik akbar. Syirik akbar. Maka gugur semua apa? Amalan dia. Repot. Meskipun dia bertobat, ulangi dari nol. Capek. Usia sudah habis beribadah, jadi nol. Ini pendapat Imam Malik, ini pendapat yang hati-hati. Pendapat yang juga membuat kita takut, ya, jangan sampai buat syirik. Bayangkan ya, seorang sudah beribadah lama-lama banyak-banyak, tahu-tahu dia ikut-ikutan minta kepada penghuni kubur, maka terjerumus dalam syirik, syirik akbar. Baik, sebab kedua, kenapa kita takut kepada syirik? Bukan hanya menghindar, kita harus timbul rasa takut. Jangan sampai saya syirik, takut kalau berbuat syirikan. Ini saya enggak mau nyerempet-nyerempet apa kesyirikan. Saya takut terjerumus dalam syirik. Karena syirik itu banyak sekali modelnya. Banyak sekali modelnya. Khawatir ada jenis syirik yang tidak kita ketahui. Dan inilah keistimewaan buku kitab Tauhid yang sedang kita pelajari. Dia akan sebutkan puluhan model syirik. Bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Dan buku kitab Tauhid ini adalah kitab yang inovatif. Belum pernah ada ulama yang nulis buku seperti ini. Memang mereka bahas, tapi pembahasan mereka tersebar. Tidak disusun rapi kembali seperti Syekh Muhammad Abdul Wahab ketika menyusun buku ini. Dia susun rapi. Dia ambil penjelasan para ulama, kemudian dia bab-babkan sehingga terkumpullah segala model kesyirikan. Ya. Maka ini istimewanya kitab Tauhid, menunjukkan kecerdasan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kalau kita baca, dia tulis buku ini, di mana dia tulis buku ini ketika di Huraimilah, kalau enggak salah, ketika di Huraimilah dia tulis buku ini, karena ketika beliau mulai dakwah banyak kesyirikan. Ada orang meminta-minta kepada Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab, minta-minta ke situ. Ada pohon yang diyakini sebagai pohon kesuburan. Ya, kalau ada orang sudah enggak punya anak, dia datang ke pohon tersebut minta agar mudah punya anak. Banyak kesyirikan, belum perdukunan, jimat-jimat tersebar di zaman tersebut. Para ulama menyebutkan memang fikih, ulama fikih banyak di zaman beliau, ulama Hambali. Tetapi yang konsen dalam masalah kesyirikan sedikit. Ya makanya beliau ketika itu konsen, beliau ahli fikih Hambali, tapi beliau konsen dalam masalah tauhid karena melihat berbagai macam praktek kesyirikan, dan beliau banyak istifadah mengambil faedah dari kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah sudah membahas, tapi pembahasan mereka tersebar. Nah, beliau datang, beliau nyusun di antara syirik 1, 2, 3, 4, 5 sampai puluhan, puluhan. Bab tentang tauhid ada sekitar 60 bab. Kebanyakannya tentang model-model apa? Syirik. Maka kita bilang, kenapa kita takut dengan syirik? Ternyata syirik itu banyak modelnya. Banyak modelnya. Dan belum tentu kita tahu semua modelnya. Makanya kita waspada. Harus belajar agar kita terhindar dari model-model syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar banyak modelnya. Syirik kecil juga banyak modelnya. Kemudian di antara hal yang buat kita takut dengan syirik, kenapa betapa mudah terjerumus dalam syirik kecil? Syirik-syirik kecil, kita mudah terjerumus. Meskipun kita punya ilmu tentang jenis-jenis syirik kecil, namun terkadang kita masih terjerumus. Contoh, kita sudah tahu tidak boleh beribadah kalau mencari pujian manusia. Semua sudah tahu enggak? Sudah tahu. Namanya riya, memperlihatkan amalan, mempublish amalan supaya dipuji, namanya riya. Menceritakan amalan, menyiarkan amalan supaya dipuji, namanya sum'ah. Apa itu riya dan sum'ah? Tolabul manzilah fi kulubin nas, yaitu berharap agar di hati manusia kita punya kedudukan. Itu namanya riya. Beramal untuk mencari kedudukan di hati manusia. Kita sudah tahu teori itu, tapi betapa sering kita melakukan kegiatan supaya kita diakui. Padahal kita sudah tahu enggak boleh. Maksud saya, ini membuat kita takut. Kita juga tahu, kita masih apa? Melakukan. Masih pamerlah, masih ceritalah. Kadang-kadang ini bukan riya ya, cuma mau kasih tahu. Ya, mengesankan kepada orang kita, wow ya. Kadang kita aja dai, misalnya dai saya, dai nanti kesan, oh yang hadir rame pakai drone shooting. Kalau hadir sedikit enggak ada drone-nya. Maksudnya buat apa maksudnya? Allah alam ya. Pokoknya kapan kita mencari pengakuan orang, mencari pengakuan orang, itulah namanya riya. Kita ngerti tapi belum tentu kita bisa kerjakan. Bagaimana kita enggak takut sama syirik? Seperti saya hampir selalu ceramah tentang ikhlas, tentang riya. Tapi siapa yang bisa menjamin saya selamat dari riya? Enggak ada yang jamin. Hati berbolak-balik, berubah-ubah. Minggu ini kita ikhlas, minggu depan riya. Tadi pagi ikhlas, sore sudah riya. Tergantung kondisi depan kita. Ketemu murid-murid, kita ikhlas. Begitu ada pejabat, kita ingin menunjukkan siapa kita. Kita riya. Kalau sama murid-murid, ngapain saya riya? Rugi. Kalau ada pejabat, nah situ nunjukkan. Oh iya Pak, saya juga kemarin dakwah di sana, kemudian mulai nunjukkan siapa saya. Saya cerita-cerita tentang amal perbuatan saya supaya saya diakui oleh pejabat tersebut. Itulah namanya riya atau sum'ah. Yang cerita itu kadang ngerti apa itu riya, apa definisi sum'ah, tapi di sini tidak bisa menghindari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan. Kenapa kita harus takut dengan syirik? Yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya betapa mudah seorang terjerumus dalam syirik, terutama syirik kecil, meskipun dia tahu tentang itu syirik, tapi hawa nafsunya membuat dia terjerumus. Ya, siapa sih yang tidak ingin dipuji? Siapa sih yang tidak ingin disanjung? Akhirnya meskipun dia tahu itu tidak boleh, dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini membuat kita waspada. Padahal syirik meskipun disebut syirik kecil bukan dosa kecil. Syirik kecil disebut syirik kecil itu untuk membedakan dengan syirik besar. Dua-duanya dosa besar. Cuma bedanya kalau syirik besar kekal di neraka, kalau ini enggak. Tapi dua-duanya merupakan dosa besar ya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Kemudian yang ketiga di antaranya atau yang ke ya, 1, 2, 3 ya. Betapa banyak syirik kecil yang samar tidak disadari ya. Makanya Rasulullah mengatakan asyirku fi hadhil ummah kadabibi namlatis sauda fi safatis sauda fi zulmatil lail au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kesyirikan yang ada pada umatku seperti bekas rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Itu ada semut hitam berjalan di batu hitam dalam kegelapan malam, bekasnya hampir tidak kelihatan. Jadi banyak yang samar sehingga syirik sebagian disebut dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Itu menimpa seorang tanpa dia sadari. Dan ada banyak syirik yang orang tidak sadar ternyata apa sih? Syirik. Ternyata syirik. Kemudian di antaranya Nabi Ibrahim yang ke-6 atau yang ya ke mana nih? 1 2 3 urutannya ini. Yang di antaranya lagi Nabi Ibrahim takut syirik. Kalau Nabi Ibrahim takut syirik apalagi kita ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim berdoa, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Ya. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala, dari penyembahan berhala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim takut dengan syirik, takut menimpa dirinya dan takut menimpa anak-anaknya. Kalau Nabi Ibrahim saja yang kalau kita boleh katakan bapak tauhid ya, kalau bahasa kita ya. Yang nekat membela tauhid meskipun sendirian, yang berdebat dengan ahlu syirik, baik para penyembah berhala maupun para penyembah bintang-bintang, dia saja takut terjerumus dalam syirik, apalagi kita. Makanya seorang salaf kalau enggak salah Taimi berkata, "Waman ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang masih merasa aman dari syirik sementara Ibrahim saja tidak merasa aman alaihissalam. Sementara Ibrahim saja tidak merasa aman dari kesyirikan. Makanya orang yang takut syirik orang yang bertauhid. Kalau orang tidak mendalami tauhid, dia mau riya, dia mau ujub, dia cuek aja. Tapi kalau orang ingin memurnikan tauhid, dia akan rentan, dia akan apa istilahnya sensitif dengan kesyirikan, sensitif. Dia takut. Makanya yang takut sama syirik adalah ahli tauhid. Adapun orang yang tidak peduli dengan tauhid, mau minta kuburan pergi ke dukun, dia cuek aja. Maka kalau seorang merasa takut dengan syirik itu insya Allah tanda baik dalam imannya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam takut terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian juga diantaranya Nabi khawatir syirik kecil menimpa para sahabat. Nanti akan datang hadisnya Rasulullah mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar fasu'ila anhu faqala ar-riya." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Maka ditanya apa yang maksud syirik kecil, kata Nabi SAW, "Ar-riya."
0: Jadi Nabi mengkhawatirkan para sahabat. Para sahabat siapa para sahabat? Orang-orang alim. Yang sudah terbukti keilmuan mereka, sudah terbukti amal soleh mereka, sudah terbukti perjuangan mereka. Itu saja Nabi khawatirkan mereka tertimpa dengan riya, apalagi kita. Apalagi kita lebih utama untuk dikhawatirkan. Lebih utama untuk dikhawatirkan. Namun kenyataan yang terjadi, para salaf dahulu, jangankan para sahabat, para salaf dahulu, mereka takut dengan riya sehingga mereka menyembunyikan amal. Sebisa mungkin, bahkan di antara mereka marah kalau ketahuan amal solehnya oleh orang lain karena takut syirik. Sementara kita merasa aman, kita pamer semua amalan seakan-akan tidak bakalan riya. Saya ulangi, para salaf dahulu amal mereka banyak. Amal mereka banyak itu pun mereka sembunyikan, mereka takut riya. Kalau sekarang amalnya sedikit, pamer semua, tidak takut riya. Itu bedanya antara kita dengan para salaf, seperti beda tipis tinggal dibalik aja. Yang dibaliknya 11-12 enggak? Enggak. Oleh karenanya saya katakan tadi, orang yang detail dengan tauhid, dia pasti takut dengan namanya riya. Dia tahu bahaya syirik. Maka kalau Nabi saja mengkhawatirkan riya kepada para sahabat, apalagi kita, harusnya kita takut. Kemudian yang terakhir mungkin saya sebutkan, yang saya sebutkan, syirik menghalangi dari memperoleh keutamaan tauhid. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu tentang keutamaan tauhid, ya. Diampuni, masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa mampir di neraka jahanam, diberi keamanan pada hari kiamat kelak, dapat syafaat paling banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa beri syafaat kepada orang lain, banyak keutamaan tauhid. Gara-gara syirik buyar semua. Gara-gara syirik buyar semua. Di antara orang tidak berbuat syirik dapat bonus ampunan tiap Senin dan Kamis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil itsnain wal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a." Maka dibuka pintu surga setiap hari Senin, hari Kamis, dan diberi bonus ampunan kepada orang yang hamba tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak berbuat syirik, banyak keutamaannya. Banyak keutamaannya. Di antaranya masuk surga tanpa mampir neraka, kalau hebat lagi masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau seorang terjun dalam syirik itu bisa hilang. Keutamaan itu bisa, maka itu sangat disayangkan. Maka dari sini seorang tidak merasa aman dari bahaya syirik. Dia harus selalu waspada. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ya. Kapan dia ujub, tiba-tiba dia ujub. Tiba-tiba dia riya. Ya. Tiba-tiba dia tidak bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada sebab. Itu syirik kecil. Tahu-tahu dia berobat, bukan lagi kepada Allah. Ini dokter ini, kalau dokter ini sembuh. Dia bilang insya Allah, tapi hatinya semua kepada dokter. Itu sudah syirik kecil. Tawakal kepada sebab, bukan lagi kepada Allah. Betapa banyak orang seperti itu. Lupa, seakan-akan kalau dia di PHK dia tidak bakal dapat rezeki lagi. Seakan-akan rezeki dari bosnya. Dia tawakal kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu percikan-percikan, cipratan-cipratan riya, cipratan-cipratan syirik kecil yang mungkin tidak kita sadari. Makanya di antara cerita yang menakjubkan, ada seorang yang selalu di saf pertama salat. Tiba-tiba dia keterlambat, dia datang ke saf 3. Ketika saf 3 dia merasa malu sama manusia. Baru dia sadar ternyata selama ini saf pertama jangan-jangan riya. Harusnya kalau dia terlambat di saf 3 dia malu sama Allah, bukan sama malu sama manusia. Ternyata dia sadar, lah ternyata selama ini saya di saf pertama ingin dipuji. Buktinya ketika saya terlambat di saf ketiga, malunya bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Kenapa? Ngapain malu sama manusia? Berarti selama ini dia mencari talabul manzila fi qulubin nas. Berarti selama ini dia mencari kedudukan di hati manusia. Maksudnya kalau orang detail dengan tauhid, dia waspada. Dia waspada, dia pasti takut dengan namanya syirik. Inilah diantara sebab-sebab kenapa Syekh Abdul Wahab rahimahullah membuat babun al-khawfu minasyirik, bab tentang takut syirik. Dan ini ciri-ciri para salihin, mereka takut dengan kesyirikan. Mereka waspada dengan syirik, tidak menganggap remeh dosa syirik. Nah, kalau kita sudah takut dengan syirik, tahu akan bahayanya syirik, tentu kita akan berusaha mengenali bentuk-bentuk syirik secara detail, yang nanti akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Ya, saya menganggap kalau tidak salah, setelah ini masih ada bab dakwah kepada tauhid, bab tafsir tauhid, setelah itu bab ke-7, jadi bab 5-6 masih tentang tauhid, bab ke-7 dia mulai masuk pada jenis-jenis syirik, seperti jimat, yang lain-lain, mulai dia masuk. Tapi ini sebagai pengantar. Kalau orang takut dengan syirik, maka dia berusaha mengenali jenis-jenis kesyirikan secara detail untuk dia hindari. Baik, kita lanjut. Ini sudah paham ya? Insyaallah kita lanjut. Ya. Definisi syirik. Syirik, apa definisi syirik? Syirik secara bahasa diambil dari isyrak. Al-isyrak adalah menyekutukan. Syarakah, syarikah, persekutuan. Kita ngerti? Ya, beda kalau sudah. Kamu jangan syirik. Kalau kita jangan syirik, maksudnya jangan hasad. Jadi syirik beda dengan versi bahasa Indonesia. Kalau syirik bahasa Indonesia jelas ya. Jangan hasad. Jangan jelas ya. Jelas. Apa?
2: Jelas.
0: Jelas. Oh, bagaimana bunyinya?
2: Jelas.
0: Jelas. Jadi itu syirik versi kita. Tapi yang dimaksud syirik sini maksudnya mempersekutukan. Seperti kita dalam syarika, syaroka, al-ishraq. Ini sama maknanya. Ya, ini maknanya. Mensekutukan, menduakan, meninggalkan, mengempatkan. Namanya mensekutukan. Dan dari kalimat syirik, makanya katakan syirik asyirku billah. Mensyirikan, mensekutukan Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat sendiri, al-ishraq atau syirik menunjukkan orang yang berbuat syirik itu dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada selain Allah. Bukan dia tidak beribadah kepada Allah. Musyrikin itu adalah yang menduakan Allah, mensukutukan Allah. Disebut oleh Sanani dalam kitabnya menjelaskan tentang makna syirik, tentang makna syirik ya. Tathirul i'tiqad, judulnya kitabnya Tathirul i'tiqad. Ya, maka itu yang kenyataan yang kita lihat bahwasanya orang musyrikin Arab dahulu mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Mereka juga tawaf, mereka juga haji, mereka juga umrah, mereka juga bernazar kepada Allah, tapi nazar juga kepada selain Allah. Ya, mereka mengirim hewan untuk disembelih di Mina, tapi mereka juga nyembelih kepada berhala. Ya, mereka juga bernazar untuk seperti Umar bin Khattab ketika masih musyrik, dia pernah bernazar untuk itikaf di Masjidil Haram. Dia tanya Rasulullah, bagaimana saya pernah bernazar kepada Allah waktu masih musyrik? Kata Nabi, aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Jadi mereka nyembah Allah tapi juga nyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Tidak seperti persangkaan banyak orang menyangka syirik itu keluar dari Islam. Tidak. Tidak mengenal Allah, tidak. Syirik itu mengenal Allah, bahkan menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah. Itu namanya syirik. Kalimat syirik itu sudah menunjukkan hal tersebut. Karena mana syirik artinya menyekutukan. Menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kalau dia tidak menyembah Allah, berarti tidak menyekutukan Allah. Ateis secara bahasa tidak dikatakan musyrik. Ateis tidak dikatakan musyrik. Karena dia tidak mengakui Tuhan secara lafalnya. Mungkin hati dia mengakui, tapi secara lafalnya dia bilang Tuhan tidak ada. Orang seperti tidak dikatakan musyrik. Dikatakan mulhid. Kalau musyrik itu dia ngakui Allah, tapi dia juga ngaku selain Allah. Dia sembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Makanya Allah mengatakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا salihah wala yushrik biibadati rabbih ahada. Maka jangan beribadah kepada Allah dan juga dengan selain Allah. Jangan sekutukan ibadah kepada Allah dengan selain Allah. Allah berfirman, "Man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Perhatikan. "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang berbuat syirik, dan siapa yang berdoa bersama Allah Tuhan yang lain, berarti dia berdoa kepada Allah sekaligus dia berdoa kepada selain Allah. Allah menggunakan kata ma'a. Ama yad'u ma'allahi ilahan akhar, berarti dia berdoa kepada Allah tapi dia berdoa kepada selain Allah. Makanya ada orang mungkin di masjid berdoa minta ke kuburan juga sama berdoa. Ada orang nyembelih ketika Idul Adha tapi nyembelih juga kepada Nyiroro Kidul, sama. Ini dia syirik, berarti dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Baik, itulah makna definisi syirik. Makanya kalau kita sholat, kita selalu mengikrarkan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud artinya hanya kepada engkaulah kami beribadah. Kalau kita bilang na'buduka, bedanya iyyaka na'bud sama na'buduka. Kalau na'buduka, jadi sekedar buat lebih paham aja. Kita ada dua. Dalam Al-Quran apa? Iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu. Ini kepadamu, kepada engkau. Na'budu, kami beribadah. Kami beribadah. Kelihatan enggak? Kelihatan? Ya. Iyyaka na'bud. Dalam bahasa Arab juga asalnya adalah SOP. Subjek, predikat apa? Objek. Subjek, predikat, objek ya. Subjek pelaku, predikat perbuatan, verbanya, objek apa objeknya, maf'ul bihnya. Di sini kalau kita bilang na'buduka, beda. Ini sekarang ada satu, ini kedua. Kalau dua kalau kita baca na'buduka, na'buduka artinya kami menyembahmu, kami beribadah kepadamu, kepadamu. Kalau kita bilang na'buduka, kami beribadah kepadamu, dan ini SPO, maka ini tidak memberi pembatasan. Tidak memberi pembatasan. Maksudnya apa? Bisa jadi kita menyembah Allah dan juga kita menyembah kepada selain Allah, iya enggak? Kami menyembah engkau ya Allah, tapi tidak menafikan kita menyembah kepada selain Allah. Maka Allah rubah. Allah tidak bilang na'buduka, tapi Allah mengatakan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud itu objeknya dimajukan. Objeknya dimajukan sebelum SP dimajukan seperti ini. Jadi objek dulu baru subjek predikat. Ini objek baru subjek apa? Predikat. Objek dulu dari kanan ke kiri. Objek dulu baru subjek predikat. Ketika objek didahulukan sebelum subjek predikat dalam bahasa Arab menunjukkan hasar, pembatasan. Kalau ini artinya hanya ada hanya. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Paham ibu-ibu? Paham tidak? Jadi kalau kita bilang iyyaka, iyyaka itu engkau, hanya kepada engkau kami beribadah. Dalam bahasa Arab bukan artinya kepada engkau kami beribadah, harus ditambah dengan hanya. Hanya kepada engkau lah kami beribadah. Kenapa? Kalau kami beribadah kepada engkau dan juga kepada selain engkau namanya musyrik. Itulah makanya selalu kita ikrar iyyaka na'bud, yaitu hanya kepada engkau lah kami beribadah. Kami beribadah tidak mencari perhatian orang, tidak mencari pengakuan orang. Makanya kata Ibnu Taimiyah, siapa yang mewujudkan, memurnikan iyyaka na'bud, dia tidak akan riya. Dia akan selamat dari riya. Karena dia tahu dia beribadah hanya untuk mencari wajah Allah, bukan wajah manusia. Bukan mencari pengakuan manusia. Baik, itu makna syirik. Perhatikan sini. Sekarang kita sebutkan dalil tentang makna syirik, yaitu mengambil tandingan bagi Allah. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Itu dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasha. Lihat, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, ya, ayat 21 sampai 22. Al-Baqarah datang dari pertama alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada perintah. Perintah pertama yang turun dalam surat Al-Baqarah adalah perintah bertauhid dan tidak berbuat apa? Syirik. Sebelumnya cerita orang munafik, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Setelah itu baru Allah masuk pada perintah pertama. Saya bacakan, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan nenek moyang kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah sebutkan tentang Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan bumi hamparan bagi kalian, bisa kalian tinggalin, ya. Wassama abinaa, dan menjadikan langit sebagai bangunan yang tinggi, yang kokoh, yang menjadi atap bagi kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan kami turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dengan air hujan tersebut kami tumbuh-tumbuhkan buah-buahan untuk kalian. Setelah itu Allah tutup, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau begitu jangan ambil tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Buka tafsir ayat ini. Semua ahli tafsir mengatakan maksudnya, kalian sudah tahu wahai kaum musyrikin Arab, Allah yang menciptakan kalian, Allah menciptakan nenek moyang kalian, Allah menciptakan bumi, menghamparkan bumi, Allah tinggikan langit, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuhan buat kalian. Kalau kalian sudah tahu begitu, jangan ambil tandingan bagi Allah. Itu jangan beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Itu maksudnya. Tandingan berarti apa? Mensukutukan. Beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena yang memberi kalian segala kenikmatan hanya Allah semata. Maka dia saja yang berhak untuk diibadahi. Kecuali Tuhan-Tuhan lain juga ikut menciptakan, ikut menurunkan hujan, ikut menciptakan kalian. Maka kalau dia ikut menciptakan, dia juga diibadahi. Tapi ketika yang menciptakan kalian hanya Allah, yang menciptakan bumi hanya Allah, yang menciptakan langit hanya Allah, yang menurunkan hujan hanya Allah, yang menumbuhkan tumbuhan hanya Allah, maka cuma dia yang berhak diibadahi. Maka jangan ambil tandingan-tandingan bagi Allah untuk kalian sembah selain Allah. Itu sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Dia bilang, kalau ada yang menciptakan saya dua zat, Allah dan yang lain, saya akan sembah dua-duanya. Karena yang menciptakan saya dua zat, tapi yang menciptakan saya cuma Allah. Maka bagaimana kemudian disembah selain Allah? Maka di sini ada kalimat andadan. Andadan, tandingan. Nah, datang dalam satu hadis ketika ada seorang memuji Nabi dengan berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ini Rasulullah larang, Rasulullah marah. Karena menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi adalah kurang beradab kepada Allah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah kau menjadikan aku tandingan bagi Allah sampai kau bilang, Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kul Masya Allah wahdah, katakanlah atas kehendak Allah semata. Jangan bilang karena kehendak Allah dan karena Muhammad. Tak boleh. Rasulullah larang. Rasulullah mengatakan, aja'altanillahi niddan, kau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah? Gimana saya mau jadikan bagi Allah? Saya makhluk. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altanillahi idlan, kau jadikan aku penyeimbang bagi Allah. Idlan, dua idol. Idol itu apa? Kalau misalnya kita angkat ambil korma, taruh dua keranjang di himar, di donki, apa namanya? Keledai. Bukan kedelai kan? Keledai. Kita taruh keledai dua keranjang, itu namanya idlan. Harus seimbang supaya keledainya bisa berjalan dengan tenang. Maka sebelah sini 5 kilo, sini juga 5 kilo, 10 kilo, sini juga 10 kilo. Itu namanya idl-idl. Maka Rasulullah berkata, apa kau ingin menjadikan aku penyeimbang bagi Allah, seakan-akan aku seimbang, setara dengan Allah, sehingga kau mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, wahai Rasulullah. Rasulullah larang. Itu namanya nid, menjadi tandingan bagi Allah. Maka dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa paling besar, kata Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau mengambil tandingan bagi Allah, yaitu kau beribadah kepada dia dan beribadah kepada Allah, padahal yang ciptakan engkau hanyalah Allah. Padahal yang ciptakan engkau hanyalah Allah. Inilah sebab kenapa syirik dosa paling besar. Kalau kacamata manusia, dosa paling besar terkait dengan kezaliman, membunuh, merampok, menyiksa, durhaka. Tapi tidak, dosa paling besar terkait dengan hak Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, hanya dia yang berhak untuk disembah. Dan kita diciptakan untuk beribadah kepada dia. Tujuan kita ini diciptakan apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tujuan kau diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ternyata kau justru bukan beribadahnya kepada Allah, kau melenceng, justru kau beribadah kepada selain Allah. Makin dosa paling besar. Dosa paling besar. Allah yang menciptakan kau sendirian, kemudian engkau juga menyembah kepada selain Allah. Maka makna syirik secara terminologi, secara istilah, ittikhadun niddi ma'allah, mengambil tandingan bagi Allah bersama Allah, ya, bagi Allah. Itu dia mengambil tandingan bagi Allah bersama Allah. Dan ada lafal-lafal yang mirip, anid, al-idl, al-mithl, asyabih. Ini semua terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah ada sebagian ulama menyimpulkan syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itu namanya syirik. Syirik menyamakan selain Allah, menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan apa? Allah. Khususan Allah banyak. Mencipta hanya khususan Allah. Ada yang bilang ada yang cipta selain Allah, syirik. Mengatur alam semesta itu kekhususan Allah. Ada yang bilang ada yang ikut atur alam semesta, maka dia syirik. Seperti siapa? Katanya Nyi Roro Kidul atur pantai selatan. Syirik. Tidak ada. Allah tidak pernah kasih mandat hak otonomi buat Nyi Roro Kidul. Tidak ada. Tidak ada. Ada yang bilang wali kutub mengatur wilayah kita. Dari mana? Tidak ada wali kutub mengatur wilayah-wilayah. Semua yang ngatur siapa? Allah. Kecuali ada dalilnya. Seperti ketika Allah ngirim malaikat gunung, suruh diperintah Nabi. Mana dalilnya? Tidak ada. Tidak ada. Meyakini ada yang mengatur selain Allah, maka syirik. Tidak boleh. Karena mengatur alam semesta adalah keistimewaan siapa? Allah. Dan di antara yang paling penting, hak utama Allah adalah hanya dia yang berhak diibadahi. Hanya dia yang diibadahi. Kalau ada seorang menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi sama-sama diibadahi, boleh diibadahi, maka dia telah terjerumus dalam syirik. Ini makna syirik secara umum. Sederhana. Kenapa orang kedukun, percaya dukun, mengetahui ilmu gaib dikatakan syirik? Karena yang tahu ilmu gaib itulah kekhususan siapa? Allah. Karena mengetahui ilmu gaib, kekhususan siapa? Allah. Kalau dia bilang, ada yang tahu masa depan selain Allah, maka dia syirik. Berarti dia mensekutukan dukun dengan Allah. Dalam satu, tidak harus dalam segala urusan, dalam segala perkara, dalam satu kekhususan Allah saja dikatakan musyrik. Paham atau tidak? Bukan saya bilang saya musyrik, saya mensekutukan Allah itu syirik, harus menyatakan ini Tuhan seperti Allah persis. Tidak. Tapi kapan kita menganggap makhluk sama dengan Allah pada satu kekhususan saja, maka itu sudah dikatakan musyrik atau dikatakan syirik. Contoh, seorang yang mengatakan dukun tahu masa depan, maka dia telah terjerumus dalam syirik. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena yang tahu masa depan cuma siapa? Allah. Ketika dia menyamakan dukun dengan Allah, berarti dia mensukutukan Allah dengan dukun. Berarti dia syirik. Ini definisi syirik yang mencakup seluruh model kesyirikan. Yaitu menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rububiyahnya, terkait dengan uluhiyahnya, terkait dengan asma sifatnya. Nanti kita bahas minggu depan tentang macam-macam syirik secara global. syirik besar, syirik kecil, terkait rububiyah, uluhiyah, insyaallah. Tapi inilah definisi yang terpilih. Kapan kita menyamakan makhluk dengan Allah pada suatu keistimewaan Allah, maka kita telah mensukutukan Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bukan kekhususan Allah enggak jadi masalah. Kita bilang Allah wujud, kita juga wujud. Apa masalahnya? Ini bukan kekhususan Allah, wujud bukan kekhususan Allah. Kita bilang Allah berilmu, kita juga berilmu, bukan syirik. Tapi kalau kita bilang ilmu kita sama ilmu Allah, itu baru syirik. Makanya ketika ada seorang memuji Nabi dengan berkata, "Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma lauhi wal qalami." Sungguhnya di antara kedermawananmu engkau wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Itu dunia dan surga semuanya adalah kedermawanan Muhammad. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Coba, ini dia puji Nabi. Seandainya diganti dengan Allah, "Ya Allah, di antara kedermawanan engkau adalah surga dan dengan dunia dan surga. Dan di antara ilmumu ya Allah adalah ilmu lauhil mahfuz." Benar atau tidak? Benar. Tapi masalahnya dia pasang bukan Allah, dia pasang Nabi. Ini masalah. Jangankan ilmu lauhil mahfuz, ketika Nabi sedang dipuji, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad," di antara di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi besok, maka Rasulullah tegur. Rasulullah tegur. Jangan katakanlah pujian-pujian sebelumnya, jangan katakan yang tidak benar. Rasulullah tegur. Kata Aisyah, kalau tidak salah, "Man za'ama anna Muhammadan ya'lamu ma fi ghad faqad iftara 'ala Allahi iftira'an azima," ya, firya azima. Siapa yang mengatakan Rasulullah tahu apa yang terjadi besok, dia telah berdusta nama Allah dengan dosa yang besar. Yang tahu hari esok cuma siapa? Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Satu jiwa pun tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan besok hari. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi tentang al-ghaib kecuali siapa? Allah. Ini definisi syirik. Insyaallah sudah paham? Paham. Dan ini mencakup segala model kesyirikan. Baik. Ada jenis syirik kedua yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawbul Kafi, atau disebut oleh ulama yang lain. Sebaliknya, menyamakan Allah dengan makhluk, ini merendahkan Allah. Kalau ada yang menyamakan Allah dengan makhluk, berarti ini mungkin tidak terjadi, tapi dia menyamakan Tuhan dengan apa? Makhluk. Berarti menurunkan derajat apa? Derajat Allah. Seperti apa? Seperti sederhana, mengatakan bahwasanya Allah menetap masuk dalam jasad seseorang. Hala, Allah menetap pada diri seseorang masuk. Seperti sebagian sufi mengatakan, "Wa ma fi jubba illallah," tidak ada di balik jubah kecuali Allah. Allah adalah saya adalah apa? Oh, Allah. Ini sebagian sufi yang ngaco, ya. Dia bilang bahwasanya dia adalah Allah adalah apa? Dia. Baik, kalau dia bilang Allah seperti dia, berarti Allah turun derajat enggak? Turun derajat. Sampai butuh dia untuk ditempati oleh Allah. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Ini mau dibilang syirik ya apa, tapi ini ngaco, ya. Tapi ini tidak boleh, karena menurunkan derajat Allah sampai dengan derajat makhluk. Maka ini juga terlarang. Tapi sudah dulu ya, sudah cukup ya, sudahlah ya, cukup aja. Sekarang tanya jawab ya, jangan banyak nanti nggak paham. Tapi demikian saja ya, sudah kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Jangan lupa untuk belajar murajaah, al ilmu bil murajaah. Di antara perkataan para ulama, ilmu itu dengan mengulang-ulang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.5

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93 poin.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
3: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
1: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
4: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik surat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ayatun minal Quran.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Rangkaian Mutiara Nasihat.
7: Sebab menaati Allah itu berat memang, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sebaliknya meninggalkan kemaksiatan pun juga karena itu disukai oleh syahwat kita, demikian pula berat. Tapi ingat saudaraku, setelah kematian yang bermanfaat adalah amalan ketaatan kita. Sabarlah kamu di dunia daripada kita sabar dalam api neraka. Mana yang Anda pilih? Sabar kita di dunia, tentu sabar di dunia bermanfaat. Sabar di dunia untuk menaati Allah sebentar. Sabar di dunia untuk meninggalkan maksiat sebentar. Tapi sabar dalam api neraka, dalam waktu kurun yang sangat panjang, siapa yang kuat? Apakah Anda lebih kuat bersabar dalam api neraka? Ataukah kita sebentar bersabar untuk menaati Allah? Memang, itu berat. Tapi insya Allah, menjadi kebahagiaan selamat.

tak pernah layu. Untukmu duhai sungai yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Kan penggantinya. Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Engkau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha walidayhi. Wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: Bapak Ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
1: Maafkan aku.
0: Wahai Ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku jika seandainya bukan engkau? Wahai Ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku?
2: Maka silakan anak-anak yang berhak berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan baginya. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, di antara kisah menarik yang dibawakan di dalam Al-Qur'an adalah kisah perjalanan dua orang nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, dan di tengah-tengah proses perjalanan itu banyak hal-hal yang aneh menurut Nabi Musa karena keterbatasan ilmunya. Di antara kejadian yang menurut Nabi Musa aneh adalah ketika tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak. Yang tidak melakukan kesalahan apa-apa, kok tahu-tahu langsung betul. Menurut Nabi Musa inilah sebuah kejahatan. Bagaimana mungkin seorang anak yang masih kecil tidak melakukan apa-apa dibunuh? Akhirnya di akhir perjalanan, Nabi Khidir menyampaikan alasan kenapa beliau membunuh anak kecil itu. Allah rekam dalam surat Al-Kahfi. Tepatnya ayat 80-81. Nabi Khidir berkata, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, kedua orang tuanya saleh dan salihah, dan kami khawatir seandainya anak ini tumbuh besar, maka dia akan durhaka. Aku dapat wahyu dari Allah bahwa anak ini kalau tumbuh besar, dia akan durhaka dan menyusahkan siapa? Kedua orang tuanya. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak ini supaya tidak menyusahkan kedua orang tuanya. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan min zakata wa aqraba rahma. Dan Allah menghendaki setelah matinya anak ini akan diganti sama Allah dengan anak lain yang akan lebih sayang kepada orang tuanya dan berbakti kepada keduanya. Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah ini? Tidak sedikit orang tua yang terlambat punya anak atau bahkan tidak punya anak. Dia sedih. Manusia itu tidak? Manusia. Yang lainnya tetangganya pada ramai di rumah, banyak anak kecil ini sepi, sedih. Selama mereka berdua sudah berusaha maksimal, maka tidak seyogianya larut dalam kesedihan, apalagi saling menyalahkan. Kusi, kuporok. Akhirnya rumah tangga isinya cekcok terus. Kenapa? Kita tidak berpikir bahwa mungkin saja Allah itu tidak ngasih anak karena sayang. Sayang kepada suami istri tersebut. Seandainya Allah takdirkan suami istri itu punya anak, bisa saja anak ini menjadi anak yang durhaka.
1: Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kecuali Allah? Sehingga dia tidak melihat takdir Allah ini sebagai sebuah pengabaian dari Allah kepada dua orang tersebut. Bukan. Dia tidak melihat takdir Allah ini sebagai bentuk penelantaran. Bahwa dia sudah diterlantarkan sama siapa? Sama Allah, sudah minta bertahun-tahun ternyata gak dikasih, sudah usaha ini usaha itu ternyata gak dikasih, Allah ini menerlantarkan kami. Tidak. Tapi dia berpikir ini bisa jadilah bentuk kasih sayang Allah kepada kami, karena dia selalu ingat sabda Nabi SAW, inna Allah la yaqdilil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Dia selalu mengingat sabda Nabi SAW, tidaklah Allah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan itulah yang terbaik buat dia. Bukan hanya orang yang mandul, bisa saja orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak semata wayang, setelah sekian belas tahun menunggu, ternyata ketika sedang lucu-lucunya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Sedih, menyesal, tapi berlarut-larut dalam kesedihan tidak bijaksana. Bisa jadi kalau seandainya anak ini jadi besar, nanti anak ini justru akan menyusahkan orang tuanya karena kedurhakaannya. Maka Allah sayang kepada Anda, anak ini diambil sebelum dia menyusahkan orang tuanya. Jadikan ini kaidah dalam setiap kejadian yang menimpa kita. Seandainya kejadian itu tidak mengenakkan. Ini yang tadi pagi kita sampaikan. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 216. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk buat kalian. Yang paling paham siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Qur'an? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Qur'an Tartila. Dengan penempatan di Kriya Qur'an Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Qur'an menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Qur'an Tartila, tempat belajar Al-Qur'an khusus wanita dewasa. Ibu ingin bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar? Kini hadir Griya Qur'an Tartila, tempat belajar Al-Qur'an khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Qur'an Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. 93.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: Kalau berbicara dengan lawan jenis agak tidak suara mendayu-dayu, suara lemah lembut, kasih perhatian. Kita tidak biarkan istri kita bebas, ya, karena di sini istri Nabi yang dituju, apalagi perempuan-perempuan yang lain. Tidak dengan laki-laki lain, walaupun dengan telepon, bicara langsung, dengan pesan WhatsApp, chatting, obrolan. Tidak boleh dengan kata-kata yang menggoda, kata-kata mesra yang membuat laki-laki yang sifatnya predator, laki-laki nakal punya kecenderungan pada perempuan tersebut.
4: Ya Isa an-Nabi lastunaka ahadim minan nisa taqaitunna fala takhtar bilqawli فيقمع الذي في قلبي مرض وكل قولا معروفا.
3: Suami tidak biarkan istrinya berlaku bebas seperti ini, sebagaimana kita pun kalau bertingkah laku seperti ini akan celakakan istri orang lain.
2: Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Griya Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: وسوف تسألون.
1: راديو باس اف ام مننا إندانا إسلام.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini Kampus Griya Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ikhwatul Islam wa khatif ad-din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wasiat yang sangat istimewa khususnya bagi kita para generasi muda, dan termasuk pula adalah generasi tua yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah seperti yang kita alami saat ini, yaitu tentang masalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena pada dasarnya pandangan yang kita miliki itu merupakan nikmat. Sekaligus di situ ada ibtila, cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat pandangan ini. Tentang nikmat mata ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain?" Tidakkah kami Allah jadikan untuk manusia itu dua mata? Demikian juga di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Dan Allah telah menjadikan untuk kalian pendengaran dan juga penglihatan serta hati. Untuk apa? Agar kalian itu bersyukur. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Demikian juga Allah berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun." Dan Allah telah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu samian basira." Allah menjadikan manusia bisa mendengar dan juga bisa melihat. Akan tetapi pendengaran dan juga penglihatan kita, telinga dan kedua mata kita, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran ini, penglihatan ini, hati ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kelak akan berbicara, akan menjadi saksi untuk kita akan apa yang telah kita lakukan saat kita di dunia. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu arda pula, beliau menceritakan kepada kita, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik." Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tertawa, dan tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya senyuman. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat yang ada, "Hal tadruna mimma adhak?" Apakah kalian tahu kenapa aku tertawa? Maka kami pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam," hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan kenapa beliau tertawa. "Min mukhatabatil 'abdi rabbahu." Aku tertawa dengan dialog yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dialognya? "Yaqulu ya Rabb, alam tujirni minadh-dhulm." Di mana hamba tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menyelamatkanku dari kezaliman? Engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak berbuat zalim." Maka Allah pun menjawab, "Bala, tentu." Maka hamba tadi pun kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni." Karena engkau telah berjanji Allah untuk tidak menzalimiku, maka pada hari ini aku tidak akan menerima persaksian dari siapapun kecuali dari diriku sendiri. Yang bersaksi atas amalan yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya. "Kafa bi nafsikal yauma 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda." Ya enggak apa-apa. Hari ini engkaulah yang menjadi saksi untuk dirimu sendiri dan juga malaikat-malaikat yang mencatat amal perbuatanmu selama kamu di dunia juga akan menyaksikan itu semua. Akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakhthimu 'ala fi fayuqal li arkanihi intiqi." Lalu mulutnya pun ditutup. Kemudian dikatakan kepada seluruh anggota tubuhnya, "Intiqi, berbicaralah kalian." Dari mata, telinga, tangan, kaki, semuanya disuruh berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fatantiqu bi a'malihi, semua anggota tubuhnya pun berbicara tentang segala amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba ini ketika di dunia. Jadi kelak mata kita pun akan berbicara tentang apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dilihatnya ketika di dunia,
6: Jangankan yang kita lihat secara terang-terangan, yang kita lihat secara sembunyi-sembunyi pun kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Ar-rajulu yakunu fil qaum fatamurru bihimul mar'ah fayuriyahum annahu yaghuddu basarahu anha fa in ra'a minhum ghaflatan nadhara ilaiha fa in khafa ay yuftinu bihi ghadda basarahu anha wa qad ittala'a Allahu min qalbihi annahu wadda annahu nadhara ila 'auratiha." Berkaitan dengan ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang ketika dia sedang duduk-duduk atau bersama teman-temannya, lewatlah seorang wanita, lalu dia menunjukkan kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwasanya dia itu menundukkan pandangannya. Dia menundukkan matanya, tidak melihat wanita yang barusan ataupun yang lewat tadi. Tapi ketika dia lirik, ternyata teman-temannya tidak memperhatikan apa yang dia lakukan. Dia pun melihat wanita tadi. Ketika dia khawatir apa yang dilakukannya ketahuan oleh teman-temannya tadi, dia berpura-pura lagi menundukkan pandangannya. Dan Allah tahu itu semua. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bahwasanya seandainya dia mampu, dia akan melihat aurat daripada wanita tadi. Waliyadzubillah. Itu adalah mata yang berkhianat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, taufik, kemudahan kepada kita untuk bisa menjaga anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan dan juga kaki kita serta anggota tubuh yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf dan juga kesalahan kita, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, khususnya masalah pandangan. Karena sekali lagi susah untuk zaman kita sekarang ini untuk bisa menundukkan pandangan. Kita keluar rumah, pemandangannya seperti itu. Kita buka HP, pemandangannya seperti itu. Kita membuka TV, pemandangannya seperti itu. Kita buka majalah koran, pemandangannya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Tapi tidak ada yang tidak mungkin apabila kita bersandar dan bermohon kepada Allah Subhanahu dengan sebenar-benarnya agar Allah menjaga kita dari semua itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qali hadza subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852 9009 3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah.
9: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Seandainya setiap hikmah dibuka, maka kita tidak akan sabar, tidak perlu ibadah. Makanya justru ibadah kita kepada Allah adalah Allah menyembunyikan hikmah tersebut. Sehingga kita tidak tahu hikmahnya, tapi kita sabar. Seandainya hikmahnya Allah buka, semua orang sabar. Saya sering sampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diuji dengan ujian berturut-turut, dia sabar. Bahkan ketika dia masuk penjara, dia bilang, tolong ceritakan saya itu kepada rajamu supaya dikeluarkan di penjara. Ternyata Allah mentakdirkan, dia tetap di penjara. Temannya tadi lupa cerita tentang Yusuf. Ternyata di balik dia tetap di penjara, ada hikmahnya. Akhirnya raja mimpi dan tidak ada bisa tafsirkan kecuali Nabi Yusuf. Seandainya dia keluar di penjara ketika itu, pulang ke Palestina tidak jadi apa-apa. Keluar di penjara pulang. Tapi Allah ingin dia ditambah lagi penjaranya 7 tahun. Ternyata setelah 7 tahun raja mimpi. Jadi penjara 14 tahun, 7 tahun plus 7 tahun berikut. Ternyata raja bermimpi setelah itu dan tidak ada yang bisa nafsirkan kecuali Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia jadi bangsawan. Seandainya sejak awal Nabi Yusuf sudah tahu bahwasanya dia bakalan dihasati oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak, dimasukkan dalam sumur, dipisahkan dari orang tuanya, dipenjara, dituduh mau menzinai imra'atul aziz. Dia tahu ujungnya jadi bangsawan, sejak awal dia senyum-senyum aja. Dan tidak ada ibadah di balik itu. Ya, oh, enggak apa-apa, nih jual-jual aja, enggak masalah. Kayak ini jalan menuju jadi apa? Tapi kapan dia tahu setelah terjadi? Baru dia pikir, oh benar. Tapi selama itu dia beribadah kepada Allah. Ibadahnya apa? Sabar, usnuwan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya pasti apa? Indah. Makanya Allah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Ya. Tentang Nabi Nuh Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah kisah Nabi Nuh yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Kau tidak tahu sebelumnya dan kaummu juga tidak tahu mengenai ini. Saya ceritakan. Ini hal gaib wahai Nabi Muhammad." Kalau begitu, lihatlah Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun, ujungnya indah. Karenanya fasbir, sabarlah engkau Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, orang yang bersabar.
2: Doa itu pasti diijabah, tapi tidak semua yang dipinta dikasih. Jawaban Allah itu satu dari tiga hal. Yang dipinta dikasih, atau jawaban dari Allah itu diganti. Diganti dengan yang lebih baik tentunya. Boleh jadi ada musibah lebih besar yang akan menimpa dia. Allah palingkan dia dari musibah itu. Kita tahu-tahu di jalan hampir nabrak, gak nabrak jemaah. Boleh jadi ini jawaban dari doa. Doa kita. Kita minta sesuatu, minta sembuh. Tapi gak dikasih sembuh, tapi diselamatkan dari bencana yang lain. Itu jawaban dari doa kita. Atau dikumpulin sama Allah. Setiap doa dikumpulin jawabannya itu sebagai amal soleh. Soalnya dia lebih butuh itu di hari kiamat daripada dikabulkan di dunia.
3: Wahai para istri, kalau ingin membangun rumah tangga sukses secara ilmu syariat, maka yang harus engkau lakukan adalah taati suamimu. Suamimu itu harus berada di hatimu untuk engkau muliakan. Sebagaimana engkau memuliakan orang tuamu, bahkan lebih daripada itu. Inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diizinkan untuk memerintahkan seorang manusia sujud di depan seorang manusia, aku hanya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami, bukan kepada orang tuanya, tapi kepada suaminya. Kenapa? Karena istri benar-benar harus memuliakan suaminya semulia-mulianya. Dan dia harus taat kepada suaminya setaat-taatnya. Maka banggalah engkau wahai para istri apabila engkau adalah wanita yang super taat kepada suamimu. Karena itulah peran wanita terbaik di permukaan bumi, taat kepada suami, patuh kepada suami. Apa yang diperintahkan suami pasti dia kerjakan, kecuali dua hal tadi. Pertama apa? Haram. Kedua, tak sanggup. Sekarang yang terjadi adalah istri super bangga kalau bisa ngatur suaminya. Banyak wanita sekarang malah bangganya kalau pandai ngatur suami. Maka banggalah menjadi istri yang benar-benar memuliakan. Taat kepada suaminya. Dia kerjakan pekerjaan rumah tangga, dia pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan suaminya, dia sempurnakan ketaatan kepada suaminya. Di akhir malam dia berkata, "Wahai sayangku, wahai cintaku, apabila ada pekerjaanku yang masih kurang, tolong maafkan, aku tak bisa tidur kalau belum dapat maaf darimu." Inilah istri idaman syariat.
4: Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, "Laisa min 'alimin wala syarifin wala zi fadlin illa wa fihi 'aibun. Walakin man kana fadluhu aktsaru min naqsihi, dhahaba naqsuhu li fadlihi." Setiap ulama maupun orang mulia lainnya pasti punya aib. Namun barang siapa yang nilai keutamaannya lebih dominan dibandingkan kekurangannya, niscaya kekurangan itu akan terkubur dengan kebaikannya. Jami' Bayan al-Ilmi.
5: Baik, demikianlah kaidah yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in yang bergelar Sayyidut Tabi'in, Sa'id Ibn Musayyib. Man kana fadluhu akthara min naqsihi, dhahaba naqsuhu li fadlihi. Siapa yang kebaikannya lebih banyak, siapa yang nilai keutamaannya lebih dominan dibandingkan kekurangannya?
0: Saatnya, saatnya Anda mengikuti acara Burota by Telepon.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam, radio Islam tercinta kita untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada.
7: Alhamdulillahilladzi binikmati hidayatnya salihat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Bas dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan siang kali ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, dimudahkan dalam segala aktivitas maupun urusannya. Amin. Dan masih bersama saya, Mas Din, yang insya Allah akan menemani Anda di program acara pada kesempatan siang kali ini, yaitu Murot di Murotal by Telepon bersama guru kita yaitu Ustadz Abdullah Rifki Hafidhullahu Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin dibacakan di surat tertentu atau ayat tertentu, silakan langsung saja bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 085725009444. Kami ulang sekali lagi, 085725009444. Dan langsung saja, sahabat Bas dimanapun Anda berada, langsung kita akan menyimak nasihat pembuka pada kesempatan siang kali ini kepada beliau, Ustaz Abdullah Rifki. Kami persilakan.
8: Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah jami'an, dimanapun berada dan bagaimana kabar Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Dan alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita dapat kembali berjumpa meskipun via udara ya. Dan sekali lagi kami ingatkan di siang ini kita akan kembali membacakan request dari teman-teman semuanya dari ayat-ayat Al-Quran ya. Maka silakan mengirimkan requestnya kepada kita, insya Allah nanti kita akan kami bacakan. Tapi sebelum kita menuju ke sana ya, sebelum kita menuju ke request yang pertama, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah namanya healing ya. Pernah dengar gak Mas? Sering ya? Yeah. Jadi istilah healing ya ini sering kemudian lewat di beranda FYP kita gitu ya, di medsos kita. Dan ini makin familiar ya, karena memang healing ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di era-era seperti ini. Ya, namun kita lihat ya, healing yang dimaksud dalam medsos ya seringnya adalah tentang piknik biasanya. Mau piknik kemana nih? Biasanya gantinya adalah mau healing kemana gitu ya. Jadi ya tentu healing yang dimaksud di situ adalah piknik untuk melepas penat ya, melepas merefresh kembali pikiran yang mungkin sedang kalut ya. melepas belenggu jiwa yang membuat seseorang tidak bisa bahagia, maka kemudian diberi istilah healing, ya, yang dimaksud adalah tamasya. Ya, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah jami'an, jadi healing itu sebenarnya artinya penyembuhan, ya, atau pengobatan. Dan ternyata healing jiwa terbaik sebenarnya bukan piknik. Healing jiwa, pengobatan jiwa terbaik adalah dengan Al-Qur'an. Inilah yang terkadang kaum muslimin lupa, bahwasanya yang mereka punya di rumah itu, yang mereka dulu pakai untuk mahar pernikahan itu, yang dari kecil mereka mempelajarinya itu, itulah sumber ketenangan jiwa dan sumber kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa-apa yang ada di dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi di sini jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an dengan syifaa'un lima fis sudur, untuk menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Ya, banyak penyakit yang ada di dalam jiwa, ya, gundah gulana, resah dan gelisah, was-was, ya, overthinking, takut ini itu, ya. Itu semuanya bisa kemudian dinetralisir dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi dibacakan Al-Qur'an, ya, kemudian disampaikan maknanya, ditadabburi maknanya, maka itu akan kembali merefresh jiwa dan mendatangkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Thaha, jadi memang Al-Qur'an ini turun untuk membuat kita bahagia. Kata Allah, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Muhammad agar engkau susah, bukan. Jadi kalau kita fahami sebaliknya, berarti Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah untuk kita, untuk membuat kita bahagia. Bukan untuk membuat kita sengsara, bukan. Tapi Al-Qur'an ini membahagiakan. Makanya kata para ulama, ya, sejauh mana seseorang berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka sejauh itu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, seberapa besar seseorang berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka sebesar itu pula dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya kalau mungkin selama ini hidup kita merasa kok gini-gini aja, merasa hidup gundah gulana, ya, resah, gelisah, kacau, balau, ya, coba cek bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Jangan-jangan kita jauh, sehingga kita dijauhi di kebahagiaan. Jangan-jangan selama ini kita tidak dekat dengan Al-Qur'an, sehingga kebahagiaan tidak dekat dengan kita. Ya, karena kata Allah demikian, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan kepada engkau Al-Qur'an ini untuk membuatmu celaka, bukan. Justru Al-Qur'an ini akan membuat seseorang bahagia. Coba rutinkan sehari baca Qur'an. Ya, ada nanti ada ketenangan yang dirasakan, ada. Kan kebahagiaan. Ya, seberapa besar seseorang berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka sebesar itu pula dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya kalau mungkin selama ini hidup kita merasa kok gini-gini aja, merasa hidup gundah gulana, ya, resah, gelisah, kacau, balau, ya, coba cek bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Jangan-jangan kita jauh, sehingga kita dijauhi di kebahagiaan. Jangan-jangan selama ini

Jangan-jangan selama ini kita tidak dekat dengan Al-Quran, sehingga kebahagiaan tidak dekat dengan kita. Ya, karena kata Allah demikian, "Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan kepada engkau Al-Quran ini untuk membuatmu celaka, bukan. Justru Al-Quran ini akan membuat seseorang bahagia. Coba rutinkan sehari baca Quran. Ya, ada nanti ada ketenangan yang dirasakan, ada. Saya belum lama ini mendapatkan sebuah curhatan ya dari seorang yang ya cukup sukses dari sisi dunia ya. Proyeknya Masya Allah banyak sekali. Kemudian di mana-mana di Indonesia ini. Kemudian dari situ dia mendapatkan banyak cuan ya, banyak penghasilan ya. Tapi dia curhat, di antara yang dia curhatkan adalah kok hidupnya tuh gersang. Merasa enggak mendapatkan kedamaian. Tidak ada rasa kebahagiaan hakiki dalam hidupnya. Jadi senang ya udah, setelah senang-senang misalkan makan, ngopi, selesai sudah kayak hampa lagi. Kemudian dia merasa jenuh ya. Ternyata ketika dia menceritakan tersebut, maka dia mencoba melihat berapa tahun ini di belakangan ini. Ternyata ya di antara yang membuat dia itu gundah, resah, ya, hampa adalah dia itu tidak membaca Al-Quran. Padahal sebelum sukses dia baca Quran. Dan sebelum sukses itu dia baca Quran rutin. Akhirnya dia banyak kesibukan dan tidak baca Quran. Setelah sukses, maka dia merasakan kayak bukan dia gitu. Ya, dia merasakan tidak ada kebahagiaan dalam dirinya. Ternyata di antaranya adalah dia meninggalkan Al-Quran. Ya, dia meninggalkan Al-Quran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, tadi disebutkan di awal ya, "Manzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa." Di akhir-akhirnya Allah mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda," maka jika datang kepadamu petunjuk dari aku, ya tentu saja melalui Al-Qur'an, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an, maka fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat, wa la yashqa, dan dia juga tidak akan sengsara. Makanya ya kita mungkin pernah mengalami di masa-masa penat dalam hidup, sengsara, rasanya enggak enak, rasanya gundah, rasanya kalut, kacau hidup, rasanya kemrungsung kalau bahasa Jawa. Ini semuanya penyakit-penyakit yang ada dalam dada manusia. Pikiran-pikiran ya, jiwa yang tidak tenang, perasaan-perasaan yang enggak nyaman, ini semuanya penyakit yang ada di dalam jiwa. Makanya coba cek diri kita dengan Al-Qur'an. Atau kita saat ini sedang berada di dalam posisi itu, maka kita kembali refresh jiwa kita dengan cara membuka Al-Qur'an, membacanya dan mentadabburinya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? "Am 'ala qulubina qufaluha?" Atau hati mereka sudah terkunci mati? Ya, ini dalil bahwasanya Al-Qur'an ini obat yang ada di dalam jiwa. Ada obat yang ada di dalam hati di dalam Al-Qur'an. Makanya, ya coba cek diri kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka mulai buka Al-Quran, mulai baca Al-Quran, dan mulai tadabburi. Bagaimana cara tadabbur? Ya mudah ya. Intinya tadabburi kita memaknai ayat yang kita baca dengan pemaknaan atau perenungan yang dalam. Jadi enggak cuma baca, tapi benar-benar kita merenungi bacaan tersebut. Maka cara mudahnya, ya yang pertama kita bisa memulai dengan cara membaca Al-Quran sesuai tema, ada tematik. Jadi sekarang apalagi mushaf itu ada indeks temanya biasanya sekarang. Ya, ini tema tentang ini, hati ada. Tema tentang ini, kisahnya nabi ini, atau tentang surga neraka, atau tentang apa, ada semuanya. Kita buka secara tematik. Atau kita juga bisa membuka ayat-ayat Al-Qur'an yang relate dengan kehidupan kita yang sedang kita alami. Ya, mudahnya kita lagi sekarang apa yang kita rasakan, cari di ChatGPT atau kemudian di Gemini atau di chat, dicek kemudian dicari, saya sedang seperti ini, ayat mana yang cocok, itu ada itu nanti.

0: sudah ketemu, coba dibaca, ya direnungi, ya kemudian di hayati, kemudian benar-benar perenungan yang dalam, ya kita mencoba menyelami makna Al-Qur'an, tenggelam di dalam Al-Qur'an, maka betul-betul kedamaian yang kita dapatkan. Ya. Makanya sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya healing penting ya, namun jangan salah jangan salah destinasi. Justru healing paling utama, ya paling bagus adalah ada di dalam rumah kita, yaitu melalui Al-Quran yang kita punya. Buka Al-Quran, ya kemudian kita baca Al-Quran, kita renungi maknanya, kita tadaburi, dan semoga itu bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan jiwa kita. Baik, demikian sahabat wa rahimani wa rahimakumullah jami'an untuk nasihat pembuka di kesempatan siang hari ini ya, dan selanjutnya kita menuju ke request.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas nasihat pembuka pada kesempatan siang kali ini, semoga menambah manfaat untuk kita semuanya. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin kirim salam sapa atau interaksi atau ingin dibacakan di surat tertentu atau ayat tertentu, silakan langsung saja bisa langsung menghubungi kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Kita langsung akan membacakan request yang pertama masuk ini Ustadz, datang dari Ibu Endang dari Demak ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz minta tolong dibacakan yaitu Quran Surat At-Takwir. Syukran jazakumullahu khairan.
0: Baik, kita bacakan Surat At-Takwir ya untuk Ibu Endang di Demak ya. Di Demak, Masya Allah. Kita bacakan surat At-Takwir ya. Surat ini surat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita menginginkan untuk merenungi terjadinya hari kiamat. Jadi surat ini bersama dengan surat Al-Infitar dan juga yaitu surat Al-Insyiqaq, ini adalah surat yang ketika kita pengen tahu hari kiamat itu bagaimana sih terjadinya, maka yang dibuka adalah surat ini, surat At-Takwir, Al-Infitar dan juga surat Al-Insyiqaq. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Sebentar ya. Barang siapa yang ingin mansarrahu, barang siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat ya, ka'annaha ra'yal 'ain, seolah-olah berada terjadi tepat di depan matanya, maka falyaqra, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat, ini berarti surat At-Takwir, wa idza syams wa idza sama'u fatarat, berarti surat Al-Infitar, wa idza sama'u syaqqat, yaitu surat Al-Insyiqaq. Jadi tiga surat ini ya, kita kalau kita mentadaburinya maka kita akan mendapati tiga surat ini membahas tentang hari-hari kiamat. Bahkan Rasul mengatakan seolah-olah terjadi di depan matanya. Jadi benar-benar detail begitu ya. Baik, kita bacakan surat At-Takwir untuk Ibu Endang yang menjadi request perdana di kesempatan siang hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس حضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.

0: تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: Yang demikian surat At-Takwir untuk Ibu Endang ya, yang menjadi request perdana di kesempatan siang hari ini. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan atas requestnya.
2: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah memberikan ayat yang telah dibacakan pada kesempatan siang kali ini dari request dari Ibu Endang, salah satu peserta talaki kita, yaitu dari Demak, yang sudah bergabung pada kesempatan siang kali ini. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin dibacakan di ayat tertentu atau surat tertentu dari Al-Quran, silahkan langsung saja bisa langsung menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Untuk selanjutnya ini Ustadz, yang request yang kedua disampaikan dari Ibu Tati dari Sukoharjo Papilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya semoga Ustadz dan semua kru Radio Bas FM diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan sukses selalu. Amin. Amin. Ustadz, mohon tolong dibacakan Ustadz, yaitu surat An-Nur. Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan Ustadz.
1: Ya, kita menuju ke surat An-Nur ya, surat yang ke-24. Kita bacakan dari ayat yang pertama ya hingga ayat yang kelima. Silakan disimak.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم

0: بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Jadi ingat surat An-Nur ayat pertama hingga yang kelima untuk Ibu Tati di Sukoharjo, Pabelan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah membacakan request dari Ibu Tati dari Sukoharjo, Pabelan yang sudah bergabung pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan kembali untuk request yang ketiga disampaikan dari Ibu Nur Rahimi dari Jepara ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, mohon tolong dibacakan yaitu Quran surat Al-Fath. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Ya, kita menuju ke surat yang ke-48 ya, surat Al-Fath untuk Ibu Nur Rahimi. Silakan disimak, kita bacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

0: خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Baik, demikian surat Al-Fath ayat pertama dan yang ke-6 untuk Ibu Nur Rahimi di Jepara ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah membacakan request dari Ibu Nur Rahimi dari Kota Jepara yang sudah bergabung pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan kembali ini Ustaz datang dari Ibu Suwarti dari Kota Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau request Ustadz yaitu ayat-ayat yang biasa digunakan buat ruqyah itu boleh enggak ya Ustadz?
1: Dari siapa nih?
2: Ibu Suwarti dari Kota Pati.
1: Ibu Suwarti dari Kota Pati. Banyak ibu ya. Tapi maksudnya yang paling sering dipakai yaitu tentu saja surat Al-Fatihah. Bahkan di antara nama lain dari Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Ya, jadi nama-nama surah dalam Al-Qur'an itu dia mempunyai nama-nama lain ya. Misalkan Al-Fatihah dia punya nama lain Ummul Kitab. Masyhur sekali Ummul Kitab ya. Kemudian Ummul Qur'an. Kemudian di antara nama lain dari surah Al-Fatihah juga adalah Ar-Ruqyah ya. Kemudian As-Sab'ul Matsani. Kemudian juga Al-Qur'anul Azim. Jadi Al-Fatihah itu nama lain Al-Qur'anul Azim. Dan yang lainnya ya. Tentu kalau misalkan di request adalah apa yang ayat ruqyah yang bisa di request yang mana ya tentu banyak ya. Dan di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Kemudian juga ada ayat-ayat ruqyah yang saya bilang adalah ruqyah sapu jagat. Intinya ayat-ayat ini kalau orang ruqyah itu mesti dibaca. Yaitu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ya. Sebagian dari Al-Baqarah, misalkan 1 sampai 5 di depan saja. Kemudian ayat 102 wa tabau matatur syayatin itu. Kemudian ayat kursi ayat 255. Kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kemudian lagi surat Al-A'raf ya di halaman ketiga surat juz 9 wa auhayna ila Musa itu tentang sihir. Kemudian surat Yunus juga tentang sihir innallaha sayubtiluh. Banyak sebenarnya kalau mau diurut ya yang paling sering dibaca. Kemudian surat As-Saffat 1 sampai 10. Kemudian surat apa? Al-Hasyr ya. Di ayat-ayat terakhir ya. Kemudian 3 kul terakhir Al-Kafirun juga termasuk dan juga 3 kul terakhir itu ayat-ayat yang sering dipakai untuk ruqyah begitu. Namun yang paling syamil atau paling menyeluruh atau yang paling mewakili banget adalah Al-Fatihah. Adalah Al-Fatihah. Nah, jadi kita bacakan Al-Fatihah ya untuk Ibu Suwarti yang ada di Pati. Kecuali Ibu menyebutnya spesifik ayat ini dong Ustaz gitu, nanti kita bacakan. Cuman kalau disebutnya ayat ruqyah ya, bahkan surat yang disebut nama lainnya adalah ruqyah adalah surat Al-Fatihah. Maka kita bacakan Al-Fatihah. Ini di antaranya juga riwayat dulu ada beberapa orang sahabat yang melakukan perjalanan, kemudian dalam perjalanan tersebut mereka mau nginep di satu tempat tapi enggak boleh. Akhirnya dalam qadarullah ya ditakdirkan pemuka dari kampung tersebut disengat binatang. Maka para sahabat yang tadinya mau nginep tadi dicari. Ditanya hal minkum ruqyin? Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Maka ada sahabat mengatakan, "Iya, kami bisa." Kemudian datanglah ke pemuka kampung tadi yang tersengat binatang ya. Disebutkan dalam hadis itu ladigh. Ladigh itu kayak tersengat binatang. kemudian dibacakan surat Al-Fatihah dan biidznillah sembuh. Ya, maka kemudian mereka diberi makan, dikasih jamuan kambing, tapi mereka enggak mau. Maka mereka selesai urusan, kemudian mereka pulang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan demikian-demikian, Rasulullah, saya bacakan ini Al-Fatihah ya. Maka Rasul kemudian mengatakan wa ma adraka annaha ruqyah atau kama qala sallallahu wasallam. Terus kalian tahu dari mana kalau itu adalah ayat ruqyah? Jadi Rasulullah setuju. Maka Rasul kemudian mengatakan, kok kalian tahu kalau itu adalah ayat ruqyah itu, dari mana tahunya? Ya, maka kemudian apa namanya, itulah ya diantara sebab penamaan Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Jadi kalau misalkan dari keluarga kita ada yang sakit ya, ada yang demam atau ada yang tiba-tiba apalah sakit-sakit deh, bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu ya, sebelum kita kemudian mungkin menuju ke pengobatan-pengobatan, obat-obat yang lain ya. Diantara sunnah kita meruqyah diri kita sendiri atau anggota keluarga kita, diantaranya adalah Al-Fatihah. Ini menu utama ruqyah, menu utama ruqyah. Baik, begitu ya Ibu Suwarti, dan kita bacakan langsung surat Al-Fatihah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Ya, demikian surat Al-Fatihah untuk Ibu Suwarti yang ada di Kota Pati. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
2: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah memberikan wawasan juga untuk kami para pendengar Radio Bahasa FM, dan juga sudah membacakan ayat ru'yah yaitu yang direquestkan dari Ibu Suwarti dari Kota Pati yang sudah bergabung pada kesempatan siang kali ini. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin dibacakan secara langsung, langsung bisa langsung menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulang sekali lagi, 0857-2500-9444. Yang selanjutnya ini Ustaz datang dari Kota Kudus, dari Ibu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, mohon tolong dibacakan yaitu requestnya di surat Al-An'am ayat 124 hingga 129. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Ya, surat Al-An'am ya, ayat 124 hingga 129. Iya, panjang sekali, kita lihat. Dari siapa?
3: Ibu Iva.
1: Baik, kita menuju ke surat Al-An'am ya, 124 hingga 129. Oh, insyaallah ya, enggak begitu panjang ya. Masuk di juz 9 ini ya. Baik, 124 hingga 129 dari surat
3: Al-An'am.
1: Oh, Al-An'am. Oh, mohon maaf, saya bacanya Al-A'raf. Baik, kita maaf ya kita. Nah, 124 hingga 129. Oh, ini panjang ya. Baik, kalau panjang begini kita bacakan dari ayat 124 hingga 126 ya, atau 127 ya Ibu ya. Enggak apa-apa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

0: عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
1: Ya, demikian kita bacakan sempurna dari 124 hingga 129 dari surat Al-An'am untuk Ibu Ifa ya, yang ada di Jepara.
2: Di Kota Kudus.
1: Oh, Kota Kudus, masyaAllah. Barakallahu fiku wa jazakallahu khair.
3: Kami ucapkan terima kasih Ustadz yang sudah membacakan request dari Ibu Ifa dari Kota Kudus yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan kembali ini Ustadz, datang dari Salatiga, datang dari Ibu Siti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya semoga Allah Ta'ala selalu merahmati Ustadz dan semua kru Radio Bas FM.
1: Amin.
3: Amin. Ini mau bertanya ini Ustadz, sebelumnya izin bertanya Ustadz, saya dulu setiap habis sholat selalu membaca Al-Quran. Misalkan saya mengikuti yang demikian dengan tidak membaca artinya, bagaimana hukumnya nggih Ustadz ya? Saya juga sudah berulang kali baca dengan artinya, tapi terkadang ada rasa bosan membaca artinya. Jadi sekarang hanya baca tapi tanpa artinya begitu Ustadz. Kalau seterusnya saya hanya baca saja tanpa artinya, apakah tidak apa-apa Ustadz? Saya juga mau minta tolong dibacakan perbedaan bacaan antara idgham bigunnah dan nun ketemu huruf ya dengan ya bertasdid, atau nun mati bertemu dengan wawu, wawu atau wawu bertasdid Ustaz. Begitu Ustaz.
1: Iya, Masya Allah, bertanya begitu kompleks ya. Saya agak angen-angen tadi itu. Baik, Ibu Siti ya, yang ada di Salatiga ya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau saya bacanya itu ayatnya saja tanpa terjemahnya? Dulu pernah baca ayat dan terjemah tapi lama-lama bosan gitu ya. Sekarang ditinggalkan terjemahnya kemudian ayatnya saja. Apakah boleh? Boleh ya. Apakah boleh? Boleh. Tapi ya perlu difahami bahwa sekecil apapun interaksi kita dengan Al-Qur'an itu berpahala. Jangankan kok baca ayatnya, Ibu, dengerin aja. Ini kan interaksi paling mudah. Dengerin saja itu berpahala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka diam, dengerin baik-baik, perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi hanya berinteraksi mendengarkan Al-Qur'an saja, yang ini interaksi paling mudah, siapapun bisa, maka ini pun mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang membacanya? Ya tentu lebih dapat rahmatnya lagi. Karena orang membaca itu dia akan menggunakan matanya untuk melihat, lisannya untuk membaca, menggerak-gerakkan ya. Bahkan sampai kemudian telinganya juga dia dengar bacaan Al-Quran dia sendiri. Maka membaca Al-Quran meskipun tidak menggunakan terjemah, maka itu pun juga berpahala. Kemudian yang berikutnya, kalau baca Al-Quran plus terjemah bagaimana Ustaz? Ini lebih baik ya. Karena kita sebagai orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, tentu kita butuh sekali dengan terjemah. Kalau orang yang tidak paham bahasa Arab, mau tadabur, kemudian dia tidak membuka terjemah, bagaimana dia bisa tadabur? Paling tadabur dia adalah tadabur suara. Dengerin orang, atau kita baca, suara kita kok kebetulan bagus, kemudian ternyuh, ya paling itu. Dan itu nilainya tidak lebih tinggi daripada seorang yang mentadaburi Al-Quran, karena merenungi maknanya. Dan bagi kita orang yang tidak paham bahasa Arab, maka butuh dengan terjemah. Maka saran saya, Ibu Siti ya, jadi maka kalau mau presentase-presentase atau kita bagi dua gitu Bapak, Ibu. Jadi kalau pengen baca Al-Quran ayatnya saja dalam jumlah yang lebih banyak silahkan. Tapi juga jangan meninggalkan terjemah. Meskipun satu ayat dua ayat gak apa-apa. Ya, karena tadi kan disebutkan bosan karena mungkin banyak yang dibaca. Ya, maka enggak apa-apa Ibu, untuk baca terjemahnya tuh enggak harus banyak, 1-2 ayat enggak apa-apa. Namun di sisi lain kita juga ngejar tadi, baca ayat tanpa terjemah. Jadi adakan dua target Ibu, ya. Kalau yang baca ayat tanpa terjemah ini kan targetnya kan pengen khatam. Ya kan ya? Rata-rata ketika kita Ramadan misalkan, kita kan baca gak pakai terjemah. karena cepat khatam itu target kita, pengen cepat khatam. Maka yang pertama targetnya itu pengen khatam dengan tidak membaca terjemah. Yang kedua, ibu target paham. Yang tadi target apa tadi? Khatam yang pertama. Yang kedua target faham. Nah target faham ini ibu tidak usah buru-buru. Ya barangkali satu hari satu ayat terjemah nggak apa-apa. Dua ayat tiga ayat nggak apa-apa. Tapi ada target faham. Ya jadi kalau boleh saya sarankan ibu ya. Jadi ada target khatam yang dengannya kita membaca tanpa melihat terjemah karena pengen banyak. Yang kedua adalah target faham. Ini dikit saja, 1, 2, atau 3 ayat, tapi plus direnungi maknanya. Maka insya Allah ini bisa berjalan berdampingan tanpa mengalahkan salah satunya. Begitu nggih Ibu Siti ya. Insya Allah ini tidak hanya sekedar menjawab, tapi juga memberikan solusi. Ya. Kemudian tadi, Ustaz tolong dicontohkan, baca ini idghomi gunnah, nun sukun atau tanwin ketemu ya, dengan ya ketemu ya. Dan kita harus nyari contohnya dulu ini berarti ini. Kemudian bagaimana Ustaz nun sukun atau tanwin ketemu wawu dengan wawu ketemu wawu? Berarti kan wawu tasdid ya tasdid ya. Mudah saja ibu ya. Misalkan kita coba dibuka surat Az-Zalzalah ya. Surat Az-Zalzalah. Nah ini yang ya dulu ya. Ibu perhatikan di situ di ayat ayat ke 7 dan 8 ya, di situ ada nun sukun bertemu ya. Ya, di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di situ faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Jadi di sini ada nun sukun bertemu ya dan yang belakang ada tanwin bertemu ya. Cara bacanya seperti tadi Ibu ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Begitu, jadi masuk ke huruf ya disertai dengan gunnah. Makanya خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. Ditahan terlebih dahulu, jangan terlalu cepat. Itu ibu ya, ya idghomi gunnah, nun sukun atau tanwin bertemu ya. Nah sekarang kita masuk ke ya tasdid. Ya pertanyaan ya tasdid atau ya sukun ketemu ya?
2: Ya
1: tasdid. Ya tasdid. Ya. Untuk ya tasdid kita bisa lihat di surat sebelumnya yaitu surat Al-Bayyinah ayat 6 pas di atasnya itu. Ayat 6 di situ ada ulaika hum syarrul bariyah. Kayak gitu ibu. Jadi cukup ditekan tanpa ditahan lama. Jadi cukup syarrul bariyah. Bariyah. Tidak perlu bariyah. Karena dia ya bertasdid. Adapun yang tadi nun sukun atau tanwin bertemu ya. Tadi ditahan dulu. Faman ya'mal khairan yarah. Begitu ibu ya. Adapun ya bertasdid cukup ditekan. Syarrul bariyah seperti itu. Nah, begitu juga untuk wawu tadi ya, nun sukun bertemu wawu atau tanwin bertemu wawu di dalam idghomi gunnah seperti itu. Misalkan min wara dibaca min wara begitu. Ya, tidak min wara tapi min waraihi jahannam min waraihi. Adapun kalau wawu tasdid maka cukup ditekan seperti ya tasdid tadi. Misalkan min quwwatin min quwwatin quwwatin wawu tasdid. Tidak perlu quwwatin. Ya, seperti itu Ibu Siti ya. Jadi cara membedakannya, cara membacanya seperti itu. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu wawu dan ya maka ditahan. Diberi tempo gunnah jadi tidak langsung diucapkan tapi tahan dulu famiya miwa gitu. Adapun ya dan wawu yang bertasdid langsung diucapkan, maksudnya ditekan saja tidak usah terlalu ditahan terlalu lama. Baik demikian ya Ibu Siti ya, semoga bisa menjawab tadi termasuk juga tentang tadi ya, bagaimana membaca ayat Al-Quran terjemah dan tidak tadi, dan juga cara membedakan bacaan tadi. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Siti di Salatiga.
3: Kami ucapkan terima kasih Ustadz yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan dari Ibu Siti dari Kota Salatiga yang sudah bergabung juga pada kesempatan siang kali ini. Sahabat West, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, berinteraksi, berkirim salam sapa kepada sanak saudara, silahkan langsung saja. Bisa langsung menghubungi kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Yang selanjutnya ini Ustadz datang dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya, dari kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, mohon requestnya yaitu surat ketika kita sedang bingung Ustadz, akan diri sendiri gitu Ustadz, atau jati diri, itu apa guys Ustadz ya? Aduh, mau minta tolong dibacakan begitu Ustadz.
1: Apa ya surat ini agak susah juga ini ya, surat sedang bingung akan diri sendiri, masya Allah ini, bahkan saya yang ditanya juga ikut bingung ini. Surat yang sedang bingung untuk diri sendiri, ya, surat apa begitu ya? Tapi kalau misalkan kita mau mengkaitkan antara makna ayat kemudian isi dari ayat tersebut dengan kondisi jiwa yang seperti itu, maka bisa kita membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, di dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kenapa demikian? Karena di sini berisi istighfar. Jelas di situ ada ghufranak, ya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini kita butuh istighfar. Barangkali kenapa kita kalau ya kita rasa sampai kemudian kita bingung akan diri sendiri, kita tidak mengetahui jati diri, barangkali mungkin banyak dosa-dosa yang kita berbuat ya. Saya belum lama ini juga dapat curhatan ya. Nggak tahu orang-orang kok curhat saya ke saya itu kenapa ini, nggak tahu. Kalau lihat saya itu vibes-nya mau curhat nih. Ini orang ini tiba-tiba curhat ya. Di antara yang dia curhatkan itu persis ya yang disampaikan seperti ini. Mas, kok aku ini kayak bukan aku. Itu kan kayak apa ya? Kayak mengakui dia kayak bukan diri sendiri ya. Kemudian dia mengatakan aku ini kesambet setan ngendi gitu. Dia tanya gitu. Ya maka di antara yang saya nasihatkan ke orang tersebut adalah banyak istighfar. Ya, karena istighfar ini masya Allah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, istighfar adalah doa terbaik. Adalah istighfar. Jadi barangkali kegundahan kita, kekacauan, kegalauan kita itu bisa terurai melalui istighfar. Tapi istighfar yang benar-benar diresapi, kalau istilah anak-anak sekarang itu yang mindful dan meanful. Mindful itu maksudnya adalah benar-benar kita sadar ini, ya Allah banyak dosa, ya Allah mohon ampun, ya Allah ampuni semua kesalahan hamba, ya Allah kekhilafan hamba, hamba bertobat kepadamu, ya Allah. Ini mindful, secara sadar benar-benar kita mengakui diri kita, kelemahan kita, kesalahan kita ya di depan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon ampunan dari Allah. Mindful. Kemudian yang meaningful ini benar-benar bermakna. Jadi kita menghayati sekali lafaz-lafaz istighfar. Menghayati sekali kegiatan kita minta ampun sama Allah, kita benar-benar menghayati, memaknai itu. Makanya di antara yang saya sampaikan ke orang tersebut adalah istighfar, ya memperoleh istighfar. Ya setelah dia curhat, setelah berapa waktu tiba-tiba WhatsApp saya ngirimi reels lucu. Wah, berarti udah ini nih. Ngirimi reels yang lucu-lucu, oh berarti ini sudah mulai tertata hidupnya ini. Ya diantaranya adalah istighfar ya. Makanya saya kemudian menasihatkan ke pengirim request ini, ketika dalam kondisi seperti itu perbanyak istighfar. Adapun ayat yang bisa relate ya dengan kondisi saat ini adalah ini, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tadi kenapa saya pilih itu karena ada istighfarnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terutama kalau kita dengerin ayat ini, baca ayat ini nanti barangkali mau dibaca ya oleh penanya ini atau oleh pengirim request ini disunahkan untuk dibaca setiap malam. Ya bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kafatahu, maka dua surat ini sudah sangat mencukupi. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memaknai kafatahu mencukupi ini, ada mengatakan mencukupi dari zikir, mencukupi dari salat malam, mencukupi dari gangguan-gangguan setan, mencukupi atau penjagaan dari berbagai penyakit, atau bahkan itu bisa include semuanya dengan membaca dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Tapi ingat, mindful dan meanful, benar-benar dimaknai, ditadaburi, direnungi maknanya, tidak hanya sekedar dibaca. Kemudian ini tadi itu belum request satu tanya ya.
2: Request
1: ya, masa terlalu lama saya. Oh gitu. Baik, kemudian ya, Mas atau Mbak ya, kenapa saya milih dua ayat ini? Karena di ayat yang terakhir di sini ada pengakuan dari kita, dan juga yang berikutnya kita mohon agar tidak diberi akibat buruk dari dosa-dosa dan kelalaian kita. Barangkali kondisi kita yang kacau, kondisi kita yang galau, kondisi kita yang gundah gulana, tidak tentu arah, bahkan sampai hilang jati diri, bisa jadi itu dosa-dosa kita, bisa jadi kita terlalu jauh, bisa jadi kita mungkin sudah terlalu jauh dari Allah, bisa jadi ya, sehingga kita tak tentu arah, bingung mau kemana. Makanya dengan membaca ini, dengan mindful, meanful, kita membaca Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau siksa aku, ya Allah jangan engkau siksa diriku, ya Allah. Inna sina wa akhtana. Kalau saya lupa dan kalau saya salah. Jadi kita benar-benar mengaku. Dan meminta kepada Allah agar tidak diberi akibat buruk dari apa-apa yang kita perbuat. Ya mungkin bisa jadi salah satunya adalah jati diri yang membingungkan. Ya. Maka dua ayat ini adalah yang sangat. Kemudian diantaranya juga kenapa saya memilihkan dua ayat ini, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Kita meminta agar tidak dibebani sesuatu yang sangat berat ya, sebagaimana umat-umat terdahulu. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita memohon juga agar tidak dibebani sesuatu yang kita ini terlalu berat. Kondisi jiwa yang seperti itu kan berat itu. Kondisi jiwa yang labil seperti itu, yang bahkan mengatakan tidak tahu jati diri, ini kan kondisi yang sangat berat sekali. Saya bisa merasakan itu. Ya, memahami si beliau yang mengirimkan request ya. Ini kondisi yang sangat berat sekali. Segera bangkit dan segera mohon maaf kepada Allah. Segera kemudian memohon kepada Allah agar dilepaskan itu semuanya, beban-beban itu. Di antaranya adalah doa ini. Ya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kemudian ditutup wa'fu anna ya Allah, mohon ampun ya Allah. Wa'fu anna mohon ampun ya Allah. Waghfir lana ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, maafkan, ampuni. Kemudian warhamna, dan berikan rahmat-Mu ya Allah, curahkan rahmat-Mu kepada hamba ya Allah. Anta maulana, Engkau penolong kami ya Allah. Ini kalau benar-benar kita fahami dua ayat ini, kita baca dengan perenungan, kita fahami maknanya, kita kaitkan dengan diri kita, kemudian kita benar-benar membaca ini tuh bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memohon kepada Allah, maka insya Allah ini dua ayat ini sangat tepat sekali untuk dibaca dalam kondisi jiwa yang seperti disampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Sekarang saya bacakan dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, dan ini sekaligus menjadi request terakhir ya Mas ya. Ini kan udah overtime ini. Baik, kita bacakan dua ayat terakhir ya, untuk hamba Allah yang tidak menyebutkan lokasinya. Kita bacakan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها

0: Ya, demikian dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini sekaligus menjadi request terakhir yang bisa kita bacakan di kesempatan siang hari ini. Baik, untuk yang merequest, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Baik, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikian kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, request-request sudah terbacakan. Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah cepat sekali semua request sudah terbacakan, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan mendatang. Ya, ingat ya, kita baca Al-Quran di antara tujuannya juga untuk membersihkan jiwa kita, untuk mengobati jiwa kita dari berbagai macam penyakit-penyakit ya. Jadikan Al-Quran adalah sumber kebahagiaan dalam jiwa kita, dan semoga Al-Quran benar-benar membawa petunjuk dalam kehidupan kita. Demikian kebersamaan kita, dan saya Abdullah Rifqi undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz atas pembacaan request yang disampaikan dari hamba Allah yang sudah bergabung pada kesempatan siang kali ini. Semoga terjawab deh atas wawasan atau jawaban yang sudah diberikan juga oleh guru kita yaitu Ustaz Abdullah Rifqi. Semoga menambah wawasan dan terjawab dari pertanyaan dan request yang telah disampaikan. Sahabat West, dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung acara. Saya selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah
6: لا إله إلا الله.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.

0: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min azkari masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء
5: آيات من القرآن.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Abang, iya lho Pak Bung. Kono potoi isuk-isuk risang gitu.
8: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Gak donane kok ya kene.
7: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umroh e. Wes etok ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem le. Nek bojo salihah to.
8: Pengajian ini ngendi kuwi, Pak?
7: Ini rungokke.
9: Hadirilah kajian muslimah Quradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insyaallah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis.

0: setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budaya Arab Saudi, Pak Bayan.
0: Ho oleh.
1: Bumi, gawayo mangkat ngaji.
2: Assalamualaikum Pak Eko.
3: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nemengake. Sehat toh?
2: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklane yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
3: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa, Ji. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
2: Oh, ngono. Ya, insyaallah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane, makin sehat radione. Lan izinnya ya tetap aman ini ya Pak.
3: 100 buat Mas Hamid.
4: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812 2812 9100 93.2 FM.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lain, Lek. Ustaze yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala.

Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafidhallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.2 FM.
2: Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Di antara wasiat Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma jami'an adalah tentang masalah tangisan, di mana disebutkan di dalam kitab Sifatus Saffah karangan Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di jilid pertama halaman 334. Kata beliau radhiyallahu anhuma, sungguh aku menangis dengan satu tetesan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, itu lebih aku cintai daripada aku bersedekah 1000 dinar. Inilah harga dari sebuah tetesan air mata menurut Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di mana harganya lebih mahal daripada 1000 dinar. Bukan nilai yang sedikit, harga yang begitu mahal 1000 dinar itu. Akan tetapi tangisan yang bagaimanakah? Tangisan yang disebabkan karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut terhadap api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang betul-betul timbul dari hati yang paling dalam, bukan sebagaimana kata orang air mata buaya atau tangisan nifak, tangisan seorang munafik, yang mana di hadapan orang dia tunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang khusyuk, seorang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi di saat sendirian dia melakukan segala macam bentuk kemaksiatan selagi dia bisa dan ada kesempatan untuk melakukannya. Tangisan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang menyebabkan seorang terhindar dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mata yang bergadang ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita memperhatikan tentang kehidupan akhirat kita. Ingat, kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Dan itu tergantung pilihan kita ketika di dunia. Dunia hanya sementara, akhirat adalah abadi untuk selama-lamanya. Maka janganlah kita bermalas-malasan, janganlah kita ogah-ogahan. Memang rintangannya begitu berat, ujiannya bertubi-tubi, cobaannya tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak rintangan, banyak cobaan itu pasti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan,

0: dunia. Apakah orang-orang itu menyangka setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, kemudian kami biarkan mereka tanpa adanya ujian, tanpa adanya cobaan? Tidak sama sekali. Jalan menuju kebahagiaan akhirat penuh dengan onak dan duri.
1: Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bi asyah.
0: Jalan menuju surga itu penuh dengan hal yang tidak kita sukai, sementara jalan menuju neraka sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan syahwat kita. Itu sudah sunnatullah. Faktor terbesar yang menjadikan manusia itu malas untuk beribadah, malas untuk berbuat baik adalah apa? Karena dunia yang begitu menggoda. Nafsu tergoda karena dunia. Setan menggoda kita dengan apa? Dengan dunia masalahnya. Dunia dengan beraneka ragam warnanya, coraknya, dari tahta, dari harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, wanita, dan seterusnya. Nafsu kita cenderung kepada dunia, dan setan menggunakan dunia untuk menggoda kita, untuk menyesatkan manusia. Lengkap sudah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Hanya kita perlu mengekang jiwa kita agar bisa mengendalikan diri ini, jiwa ini, agar tidak tergoda dengan dunia. Karena dunia itu begitu menggoda. Kenapa? Kenikmatannya begitu nyata di hadapan mata. Sementara kenikmatan akhirat menurut sebagian orang masih fata morgana, belum tentu adanya.

0: ketika kita sudah mengucapkan sesuatu, susah untuk kita tarik kembali. Kalau tulisan, mungkin bisa dihapus. Ya, biasa yang di WA. Belum dibaca, tiba-tiba ada pesan telah dihapus. Hati-hati, jangan kita berbuat yang seperti ini. Gak boleh berarti, Ustaz. Saya katakan tidak boleh. Kenapa? Bikin penasaran orang. Bikin penasaran orang. Membuat orang itu berprasangka yang tidak-tidak terhadap diri kita. Kisah jadi mopo yo. Enggak jangan-jangan ah. Akhirnya apa? Membuat orang itu dzon kepada kita. Sehingga orang itu terjatuh ke dalam dosa gara-gara apa? Perilaku kita. Maka dari itu solusinya bagaimana? Pikir dulu sebelum menulis. Pikir dulu sebelum menulis. Pikir dulu sebelum memposting. Jangan asal nulis, posting. Kecuali kalau memang, kalau seandainya itu salah ketik, atau seandainya itu salah kirim, segera minta maaf setelah itu. Ya, dan klarifikasi biar orang itu tidak berprasangka yang macam-macam pada kita. Selesai masalah sudah. Meskipun itu adalah dalam rangka canda misalnya. Kan ada yang modelnya gitu, canda, pesan telah dihapus. Ya Allah, membuat orang itu penasaran. Maka solusinya tadi, pikir dulu lah. Pikir-pikir sebelum menulis ataupun memposting sesuatu di dalam media sosial.
1: Jangan kita suka menimbang orang lain dengan timbangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah ciptakan manusia itu bukan dengan satu bentuk, bukan dengan satu rupa, bukan dengan satu perasaan, bukan dengan satu hati.
0: Bermacam-macam.
1: Maka inilah yang sebetulnya penting bagi kita untuk bisa menjaga diri. Ucapan kita, tulisan kita, perbuatan kita. Maka dari itu ketika kita mendapatkan teman yang baperan, ngerti yo, yang dekne iki baperan, makane ojo sembarangan ketika ngomong. Jangan disalahkan karena sifat bapernya. Itu bawaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menilai itu orang itu harus seperti kita semua. Enggak bisa. Antum itu jangan baperan. No, anak aja digini. No. Iya antum. Dia enggak bisa.
2: Saatnya Anda mengikuti acara Kajian Tazkiyatun Nufus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam, radio Islam tercinta kita untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi binikmatihi hidayatun salihat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan, sehingga pada kesempatan sore menjelang petang kali ini kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat Bas, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan sore menjelang petang kali ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, dimudahkan dalam segala aktivitas maupun urusannya. Amin. Dan masih bersama saya, Mas Din, yang insya Allah akan menemani Anda di program acara berkesempatan sore menjelang petang kali ini, yaitu di kajian Tazkiyatun Nufus, bersama guru kita yaitu Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafidhullahu Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silakan langsung saja langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Langsung saja sahabat Bas, dimanapun Anda berada, langsung kita akan menyimak dan mendengarkan kajian kali ini kepada beliau Ustadz Mahful Syafaruddin LC. Kami persilakan.
4: Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa, para pendengar, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih membahas tentang wasiat-wasiat dari Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Daruni rahimahullahu taala. Di antara wasiat nasihat yang beliau sampaikan kepada kita, apa yang disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Di jilid yang keempat halaman 195 beliau berkata, Man lam yuhsin ri'ayata nafsihi asra'a bihi hawahu ilal halakah. Wa la yanfa'ul haliku فَلَا يَنْفَعُ الْهَالِكَ نَجَاتُ الْمَعْصُومِ وَمَرَارَةُ التَّقْوَى الْيَوْمِ حَلَاوَةٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالْهَالِكُ مَنْ هَلَكَ فِي آخِرِ سَفَرِهِ وَقَدْ قَارَبَ الْمَنْزِلِ وَالْخَاسِرُ مَنْ أَبْدَى لِلنَّاسِ صَالِحَ عَمَلِهِ وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. إخوات الإسلام وخطفي الدين, para pemirsa, para pendengar, عزني الله وإياكم جميعا. Ada beberapa poin nasihat yang disampaikan Imam Abu Sulaiman Ad-Daruni rahimahullah ta'ala. Yang pertama, man lam yuhsin ri'ayata nafsihi, barang siapa yang keluarga kalian dari siksaan api neraka. Allah sayang sama kita, Allah perhatian sama kita. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, untuk melindungi diri kita dari segala mara bahaya. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakai diri sendiri, bahkan membunuh diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian itu membunuh diri-diri kalian. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sayang sama kita. Inna allaha kana bikum rahima. Allah subhanahu wa ta'ala itu sayang sama kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita, Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian itu menceburkan diri kalian ke dalam kerusakan, ke dalam kebinasaan. Gak boleh. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam pun bersabda, La darara wala dirar. Tidak boleh seseorang melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Maka dari itu, Tidak ada yang paling kita sayangi. Tidak ada yang paling kita perhatikan. Kecuali diri kita, jiwa kita. Jangan sampai kita menjerumuskan diri kita ke dalam kerusakan, kebinasaan. Jangan sampai kita itu menyakiti diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu menzalimi diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah tidak bisa memperhatikan diri kita, kita tidak bisa menjaga diri kita, kita tidak bisa merawat diri kita, nanti hawa nafsu yang akan mempengaruhi diri kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita yang kita sayangi ini, jiwa kita yang kita cintai ini, justru kita sendiri yang mencelakai. Jangan sampai diri ini celaka gara-gara kita. Jangan sampai diri ini binasa gara-gara kita. Enggak. Karena apa? Hawa nafsu akan terus berusaha untuk membawa diri kita ini, untuk membawa jiwa kita ini ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ke dalam perkara-perkara yang keji dan mungkar, ke dalam dosa dan kemaksiatan. Innan nafsa la ammaratun bisu, yang namanya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi ingat, untuk melindungi diri kita, untuk menjaga diri kita, untuk merawat diri kita, bukan sesuatu yang mudah. Bukan perkara yang gampang. Bukan hal yang ringan. Kenapa? Banyak tantangan. Tantangannya jelas dari diri kita sendiri berupa hawa nafsu. Kemudian dari luar, yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan oleh mata kita, yaitu setan.

juga bala tentaranya. Belum lagi fitnah-fitnah yang ada di hadapan kita, yang kita bisa melihatnya berupa fitnah dunia, hubbud dunia. Ini yang terkadang mengganggu usaha kita. Ini yang kadang sedikit banyak ngerecokin upaya kita untuk betul-betul menjaga diri kita, melindungi jiwa kita. Kita pingin seperti ini, hawa nafsu yang ada pada diri kita pinginnya yang lain. Ada dorongan dari luar, kecintaan terhadap dunia. Ada lagi bisikan dari setan dan juga bala tentaranya. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh ketabahan. Iya. Karena itu membutuhkan jihad melawan hawa nafsu dalam rangka melindungi dan menjaga diri sendiri. Karena kebanyakan dalam rangka menjaga dan melindungi diri kita harus bertentangan dengan apa? Keinginan-keinginan kita. Ya. Ambisi-ambisi kita yang harus kita tahan, yang harus kita rem, yang harus kita kendalikan. Kalau sudah seseorang itu binasa, celaka, wala yanfa'ul haliku najatul ma'sum. Keselamatan orang-orang yang Allah jaga itu tidak akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang sudah binasa. Iya, karena kelak masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya bisa mendapatkan apa yang dia usahakan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan. Kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang masih ingat dengan kawan-kawannya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya ketika di dunia, yang kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya yang belum kelihatan membersamai mereka di surga, dicari di neraka, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada mereka. Ya. Selain upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita, jihad kita dalam menjaga dan melindungi diri kita sendiri, kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Li'annal ma'suman 'asamahullah. Orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang Allah selamatkan, yang Allah jaga betul. Makanya sekali lagi, di dalam merawat diri ini, di dalam menjaga jiwa ini, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, untuk senantiasa mengingat-Mu, dan untuk senantiasa beribadah sebaik-baiknya kepada-Mu. Tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah, kita akan tidak akan bisa menjaga diri ini, melindungi jiwa ini, menyelamatkan jasad dan fisik ini dari mara bahaya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian poin yang kedua, dikata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala, wa mararatu taqwa al-yawm halawatun fi dzalikal yawm. Pahitnya, getirnya seseorang merasakan perjalanan takwa yang dia lalui di dunia ini, itu akan membawa hasil yang manis kelak di hari kiamat. Ya, seseorang ketika di dunia, modal yang paling utama agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya adalah modal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Seseorang ketika menjalankan ketakwaan di dunia ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang ringan.
banyak cobaan, banyak rintangan, banyak halangan, banyak ujian yang akan dihadapi. Sebagaimana ditanyakan kepada salah seorang sahabat tentang itu, apa itu hakikat takwa? Kemudian beliau mengajukan pertanyaan, adakah kamu pernah melewati satu jalanan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan batu-batu tajam, penuh dengan onak duri, penuh dengan pecahan-pecahan kaca, penuh dengan paku dan kawat yang berkarat? Artinya apa? Jalan itu penuh dengan rintangan dan halangan. Pernah kamu melewati jalan yang seperti itu? Maka dijawab, ya pernah. Ditanya lagi, lalu bagaimana sikapmu? Bagaimana sih sikapmu? Ya saya berhati-hati. Gak mungkin jalan kenceng-kenceng dan asal menapakkan kaki. Mesti saya harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai kaki saya tertusuk batu tajam ataupun duri. Gak mungkin ya berjalan asal. Pasti pelan-pelan. Hatian. Maka dijawab lagi, begitulah takwa. Begitulah takwa. Jadi orang yang bertakwa, dia tidak akan bersikap sembrono. Tidak akan melakukan sesuatu sembarangan. Pasti penuh kehati-hatian. Penuh kewaspadaan. Ya, makanya kewaspadaan itu bentuknya apa? Berhati-hati terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Tidak mau dekat-dekat dengan perkara yang dilarang. Tidak mau coba-coba untuk mendekati perkara yang diharamkan. Sekecil apapun itu. Makanya seorang penyair mengatakan, khallidzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Khallidzunuba saghiraha, tinggalkan olehmu segala macam dosa, baik itu yang kecil, wa kabiraha ataupun yang besar, dzakat tuqa, itu hakikat takwa. Jangan pernah kita itu mengatakan atau beranggapan, ah enggak apa-apa, ini cuma dosa kecil saja kok. Nanti juga dengan istighfar, Allah maafkan. Dengan wudu, sholat yang dilakukan, pasti akan dimaafkan. Enggak semudah itu. Makanya kemudian dikatakan, khallidzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Fasna kamashin fi ardi asyauki yahdharu ma yara. Bersikaplah anda seperti orang yang sedang berjalan di sebuah jalanan yang penuh dengan duri. Pasti yahdharu ma yara. Dia akan berhati-hati dari apa yang dia, terhadap apa yang dia lihat. Tidak akan mungkin mengorbankan kakinya untuk tertusuk duri, terluka dengan pecahan kaca, berdarah-darah dengan akibat tertusuk oleh batu kerikil yang tajam. Gak mungkin. Fasna kamashin fi ardi syauki yahdharu ma yara. Kemudian dikatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Dan jangan pernah sepelekan dosa sekecil apapun. Ingat, yang namanya sebuah bukit itu terdiri dari tumpukan-tumpukan batu yang kecil. Kalau orang Jawa mengatakan kriwikan jadi grojogan. Peribahasa Indonesia mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menyentuh langit. Lama-lama menjadi bukit. Iya.
Maka orang yang bertakwa tidak akan pernah menyepelekan sekecil apapun dosa dan kesalahan. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati, janganlah kalian itu menyepelekan dosa-dosa yang dianggap kecil. Dosa-dosa dianggap sepele. Ini. Karena apa? Bisa jadi rubba saghiratin, akibat dosa yang kecil tadi, yang dianggap sepele tadi, yang dianggap ringan tadi, halakal abd, seseorang menjadi binasa, seseorang menjadi celaka, seseorang akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka. Nas'alullah salamat wal afiyah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warda mengupamakan orang-orang zaman dahulu dengan orang-orang yang hidup setelah itu. Beliau mengomentari kondisi generasi saat itu dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Bagaimana generasi yang sebelumnya itu menganggap satu kesalahan kecil, menganggap satu dosa yang kecil, itu luar biasa. Mengganggu pikiran mereka. Mereka gak pernah tenang dengan dosa yang dilakukan, meskipun itu dosa kecil sekali. Apalagi dosa besar. Akan tetapi, generasi yang setelahnya menganggap itu hanya sebagai apa, seperti apa? Seperti debu. Gak ada nilainya sama sekali. Gak ada timbangannya sama sekali. Menurut sebagian orang. Makanya sekali lagi, ikhwatul Islam wa khatifiddin, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun dosa, karena takwa menghendaki kita untuk berhati-hati dan waspada. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati, jauhi oleh kalian dosa-dosa yang sering diremehkan. Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannah. Atau hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa yang dianggap remeh, dianggap kecil tadi, itu akan terus menumpuk, menumpuk, dan menumpuk sampai mencelakakan dan membinasakan seseorang. Ini. Kemudian diumpamakan oleh Rasulullah SAW, bagaikan segolongan orang, yang melakukan perjalanan, kemudian singgah di sebuah lembah karena kemalaman. Kemudian, masing-masing di antara mereka mencari kayu bakar. Yang satu dapat ranting pohon, yang satu dapat satu ranting pohon. Ketika dikumpulkan coba, ranting-ranting pohon tadi menjadi satu, bukankah itu menjadi kobaran api yang besar yang dipakai untuk penerangan dan juga untuk memanaskan ataupun memasak makanan. Masya Allah. Oleh sebab itu, sekecil apapun kesalahan, dosa dan kemaksiatan, pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam pernah memberikan nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha.
iyyaki wa muhaqqaratil a'mal fa inna laha minallahi taliban. Hati-hati, jangan sampai kamu melakukan amalan-amalan dosa yang kecil yang diremehkan, karena tetap nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mengumpamakan orang yang ataupun orang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik. Itu ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Dikatakan al-mu'min, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayh, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin mara 'ala anfihi faqala biha kada. Sesungguhnya seorang mukmin, dia melihat dosanya, dia mensikapi dosa-dosanya seperti orang yang sedang duduk di bawah sebuah bukit, dan dia khawatir, takut kalau seandainya bukit itu runtuh menimpanya. Tapi orang yang suka berbuat jahat, dia mensikapi dosa dan kemaksiatannya itu bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian cukup dengan gerakan tangan seperti ini untuk mengusirnya. Itulah perbedaan orang-orang zaman dahulu dengan zaman sekarang dalam mensikapi dosa dan kemaksiatan. Oleh sebab itu, takwa sebagai bekal. Dengan takwa seseorang menjalankan semua apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang, sekecil apapun, seremeh apapun. Dan itu sekali lagi butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Iya, rasanya pahit yang namanya takwa itu ketika dilaksanakan di dunia, karena harus menentang hawa nafsu, bertentangan dengan keinginan kita, nafsu duniawi kita. Iya, pahit dirasakan. Tapi ingat, halawatun fi dzalikal yaum, itu akan membawa rasa nikmat yang tiada tara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian hal yang ketiga, wal haliku man halaka fi akhir safarihi wa qad qaraba al manzil sahih. Hakikat orang yang celaka, hakikat orang yang binasa adalah orang yang celaka di penghujung perjalanannya, padahal sudah dekat tempat tinggalnya. Ya, ini gambaran dari orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Karena pada hakikatnya, masing-masing kita itu seorang musafir. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang ditujukan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jami'an, sembari beliau memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jami'an, beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah kamu itu di dunia bagaikan orang yang asing atau seorang musafir. Ya, pada dasarnya masing-masing kita adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik segalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam rangka melakukan perjalanan pulang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Maka sekali lagi, ketika seseorang semakin hari, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, memang dikatakan umurnya bertambah, tapi hakikatnya jatahnya yang sedang berkurang. Kesempatan yang Allah berikan di dunia dikurangi setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik, dan lebih kecil daripada detik. Pada dasarnya kita sedang berjalan untuk menuju kematian.
Kita sedang melakukan perjalanan yang panjang untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh celaka, binasa, sengsara orang yang sudah hampir sampai tujuannya, terpleset, tergelincir, terjatuh. Bagaikan orang yang sedang ikut perlombaan lari, balapan, sudah hampir di garis finish, malah gagal finish, terjatuh dan tidak bisa bangun lagi untuk melanjutkan perlombaan. Betapa menyesalnya, betapa kecewanya, betapa jengkel dan marahnya hatinya. Itulah. Maka dari itu ikhwatul Islam khotifiddin rahimani Allah waikum jami'an. Ayo. Perbanyak doa kepada Allah, minta husnul khatimah. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira a'malina akhiraha wa khaira ayyamina nalqa yawma nalqaka fi. Ini doa harus kita panjatkan terus-menerus. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha. Jadikanlah umur yang terakhir kami ini, umur yang terbaik kami adalah umur yang paling akhir. Wa khairu amalina akhiraha, dan amalan perbuatan yang terbaik adalah amalan yang terakhir kami lakukan. Wa khairu ayyamin yawma nalqaka fih, dan sebaik-baik hari adalah hari di mana kami bertemu denganmu ya Allah. Ya. Maka dari itu, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dengan tergantung dengan al-khawatim, yaitu akhir daripada amalan tersebut. Maka jangan pernah kita bangga dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan selama ini. Ya. Karena kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Semuanya misteri. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta dan berdoa agar nantinya kita mendapatkan husnul khatimah. Akan tetapi husnul khatimah yang kita harapkan, kesudahan yang baik yang kita cita-citakan, itu terkait erat dengan kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat pesan Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Itu erat kaitannya dengan apa? Dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah, kesudahan yang tidak baik. Dan kita pun jangan sampai terlena, bangga dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan saat ini. Karena bisa jadi kondisi kita berbalik waliyadzubillah. Oleh karena itu, doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Terus kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Harus terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta perlindungan kepada Allah dari dibolak-balikannya hati atau diselewengkannya hati. Bagaimana para ulama salaf dahulu rahimahumullahu jami'an sangat takut sekali dengan apa? Dengan khawatimul a'mal. Khawatimul a'mar.
amalan-amalan yang terakhir dan juga umur-umur yang terakhir. Karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita kelak, bagaimana kondisi kita kelak saat meninggalkan dunia ini. Tapi ingat, baiknya kesudahan seseorang, sekali lagi kami ulangi, itu tergantung kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama ini. Maka berusahalah untuk istiqamah di dalam menjalankan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Istiqamah, minta keistiqomahan, minta ketetapan hati. Ini. Kemudian poin yang keempat yang disampaikan oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Wal khasiru man abdalin nasi salih amalihi. Wa baraza bil qabihi man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang yang rugi adalah orang yang suka menampakkan kebaikan-kebaikan amalannya di hadapan manusia. Akan tetapi ketika dia sendirian, gak ada orang yang lihat, dia malah menentang Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa mengawasi, melihat dan juga menyaksikannya dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa. Ini rugi-rugi tenanan ini. Ini jelas bangkrut-bangkrut betulan ini. Nasallahu salamat wal afiyah. Siapa orang-orang yang suka pamer dengan amal baiknya? Yang suka memperlihatkan amal-amal kebaikannya, amal-amal solehnya, amal-amal ibadahnya di hadapan manusia, terlihat alim, terlihat ahli ibadah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi giliran sudah tidak ada orang yang melihatnya, dia melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah ya, mereka takutnya kepada manusia dan tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu warda, beliau bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihama bidan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. La'a'lamanna, sungguh aku akan tahu ada segolongan umatku yang kelak pada hari kiamat akan datang dengan membawa pahala amal kebaikan yang sangat banyak sekali, bagaikan gunung Tihamah, putih, terang, bersih. Tapi kemudian apa? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Tapi kemudian Allah jadikan amal-amal kebaikan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini rugi ini. Bangkrut ini. Sudah terlihat betapa banyaknya pahala amal kebaikan yang dilakukannya di dunia. Sudah bahagia, senang ketika melihat hasil jerih payahnya selama di dunia. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua sia-sia belaka. Ini rugi betul, bangkrut betul ini. Keuntungan sudah ada di depan, aku akan tahu ada segolongan umatku yang kelak pada hari kiamat akan datang dengan membawa pahala amal kebaikan yang sangat banyak sekali, bagaikan gunung Tihamah, putih, terang, bersih. Tapi kemudian apa? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Tapi kemudian Allah jadikan amal-amal kebaikan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini rugi ini. Bangkrut ini. Sudah terlihat betapa banyaknya pahala amal kebaikan yang dilakukannya di dunia. Sudah bahagia, senang ketika melihat hasil

sudah terlihat betapa banyaknya pahala amal kebaikan yang dilakukannya di dunia. Sudah bahagia, senang ketika melihat hasil jerih payahnya selama di dunia. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua sia-sia belaka. Ini rugi betul, bangkrut betul ini. Keuntungan sudah ada di depan mata, ternyata sia-sia belaka tanpa berbekas sedikitpun jua. Akhirnya, Thauban radhiyallahu anhu warda meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami, sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah, agar kami bisa menghindarkan diri. Kami takut kalau seandainya kami termasuk dari bagian mereka, bagian dari mereka, sementara kami tidak mengetahuinya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ya, mereka itu adalah umat Islam, teman-teman kalian, warna kulitnya sama dengan warna kulit kalian. Tapi wayakhudhuna minal laili kama takhudhun. Mereka melewati malam-malam mereka sebagaimana kalian melewatinya. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi tahakuha. Tapi sayangnya mereka itu ketika dalam kondisi sendirian, jauh dari keramaian, mereka suka menginjak-injak dan melecehkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, khatifiddin rahimani Allah wa ayakum jami'an. Inilah kondisi orang yang rugi, yang suka pamer dengan amalannya, yang suka riya dengan amal ibadahnya. Dipamerkan, ditonjolkan di hadapan orang banyak. Sementara ketika sendirian, dia suka berbuat dosa dan kemaksiatan. Makanya kuncinya di muraqabatullah. Sifat merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling bahaya adalah dzunubul khalawat, dosa-dosa yang dilakukan saat seseorang itu sendirian. Saat orang itu sendirian. Terkadang orang enggak sadar. Ya. Bahwasanya saat dia sendirian, dia merasa tidak ada yang melihat. Dia merasa tidak ada yang mengawasi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikatnya yang diberikan tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasinya. Al-mubarazatu. Mubaraza, seolah-olah melawan Allah subhanahu wa ta'ala, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Saydul Khatir pernah mengatakan, Al-hadhar al-hadhar minad dhunub khususan dhunub al-khalawat. Hati-hatilah kalian dari dosa, utamanya dosa-dosa yang dilakukan saat sendirian. Fa innal mubarazata lillahi ta'ala tusqitul 'abda min 'ainihi. Karena apa? Dosa-dosa yang dilakukan secara sendirian itu merupakan bentuk penentangan kepada Allah Azza wa Jal. Dan apabila seorang hamba melakukan hal yang seperti itu, maka akan jatuh harga dirinya di hadapan Allah Azza wa Jal. Wa aslih bainaka wa bainahu fis sir. Wa qad aslaha laka ahwalal 'alaniyah. Maka dari itu perbaikilah hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala saat sendirian, saat sunyi, saat tidak ada orang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusanmu saat banyak-banyak orang. Saat banyak-banyak orang. Ikhwatul Islam wa khatifiddin, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang penyair itu mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita. Yaitu apa? Ketika kita sedang sendirian,

0: kita sedang sendirian. Jangan pernah kita mengatakan gak ada orang yang melihat. Sadarilah, tanamkan pada diri kita bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha mengawasi. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Idza ma khalauta ad-dahra yawman, ketika engkau dalam kondisi sendirian suatu hari, fala taqul, jangan sekali-kali kamu katakan khalautu, aku sedang sendirian. Walakin qul, akan tapi katakanlah alayya raqibu, Allah senantiasa mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan, jangan pernah engkau berpikiran Allah itu lalai barang sejenak pun. Wala annama yakhfa alaihi yaghibu, dan jangan pernah berpikiran dan beranggapan Allah tidak mengetahui apa yang engkau kesembunyikan. Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, istahyi minallah istihya'aka rajulan min ahlik, malulah engkau kepada Allah sebagaimana engkau malu kepada orang yang engkau sehargai, engkau orang yang engkau segani, orang yang engkau hormati dari keluargamu. Ini berusaha agar kita itu saat sendirian untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya obatnya apa? Satu, muraqabatullah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kita tahu Allah maha melihat, mengetahui, menyaksikan dan mengawasi. Yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunakan waktu kesendirian kita untuk hal-hal yang manfaat, untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang keempat adalah as-suhbatus salihah. Kita harus mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Kemudian yang kelima, sadari bahwasanya sekecil apapun dosa yang kita lakukan itu akan membawa petaka bagi kita di akhirat nantinya. Ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian nasihat yang berikutnya disebutkan dalam kitab yang sama, di jilid yang sama, halaman yang sama. Berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala, "Idza dzakartul khati'ata lam uhibbal mauta wa qultu abqa la'alli atub." Kata beliau, "Idza dzakartul khati'ata," setiap kali aku mengingat dosa-dosaku, mengingat kesalahan-kesalahanku, "lam uhibbal maut," aku tidak mau mati. Aku tidak ingin mati. Kenapa? Wa qultu, aku akan berkata, "Abqa la'alli atub." Aku ingin tinggal dulu di dunia ini barang sesaat agar aku bisa bertobat. Biar aku bisa bertobat. Makanya ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masing-masing kita, kullu bani Adam khata. Pasti punya salah. Pasti punya dosa. Maka hal yang paling penting kita lakukan adalah apa? Sering-seringlah untuk mengingat dosa-dosa kita. Sering-seringlah untuk merenung, mengoreksi diri kita, ngoncei, menguliti diri kita saat kita sendiri. Kalau tadi dzunubul khalawat, saat kita sendirian, sebagian orang atau sebagian kita melakukan dosa dan kemaksiatan, tidakkah alangkah baiknya? Bukankah lebih baiknya kita gunakan kesendirian kita untuk bermuhasabah, untuk merenung, untuk mengingat dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. kemaksiatan dan kejahatan yang pernah kita kerjakan. Bukan sebaliknya. Saat menyendiri, kita justru berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesendirian kita, kita gunakan untuk merenung atas kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita punya dosa, punya kesalahan itu pasti. Maka jangan pernah kita lupa itu. Kadang sebagian orang terbalik. Yang diingat-ingat terus itu apa? Amal kebaikannya. Amal solehnya. Sementara dosa dan kesalahan terlalu cepat untuk dilupakan. Seharusnya dibalik. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, segera lupakan sudah. Pasrahkan kepada Allah. Mintakan kepada Allah agar Allah menerimanya. Adapun dosa-dosa dan kesalahan, harus kita ingat baik-baik. Harus kita ingat baik-baik. Karena apa? Salah satu penghalang terbesar seseorang itu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Tidak mengakui akan dosa dan kesalahannya. Iya. Kenapa? Karena dia tidak mau mengingat-ingat dosanya. Dia enggak mau mengingat-ingat kesalahannya. Maka dia tidak mau mengakuinya. Sehingga apa? Orang yang mau mengakui kesalahannya, orang yang tidak mau mengakui dosanya, bagaimana mungkin dia meminta maaf? Bagaimana mungkin dia minta ampun? Bagaimana mungkin dia beristighfar? Mana mungkin dia bertobat? Kenapa? Merasa enggak salah kok. Merasa enggak pernah berbuat dosa dan maksiat kok. Makanya Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, setiap kali beliau mengingat dosanya, mengingat kesalahannya, beliau gak ingin mati. Karena belum siap. Masih membawa dosa. Masih membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan menghadap Allah? Masih malu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa dan kemaksiatan yang belum diampuni. Gak siap beliau untuk mati. Ketika dosa belum terampuni, beliau ingin hidup lagi. Lebih lama lagi. Untuk apa? La'alli atub. Untuk bertobat. Makanya mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, perbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Sekalipun kita enggak suka, kita ingin hidup lebih lama lagi, tapi yang namanya ketentuan Allah tidak bisa ditawar. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditangguhkan. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Terus mengingat-ingat dosa kita, menyesalinya, dan meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulanginya, segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua wasiat ini yang kita kaji pada kesempatan sore menjelang petang hari ini bermanfaat untuk diri kami khususnya dan untuk para pemirsa dan juga para pendengar pada umumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sedikitnya para pemirsa, para pendengar sekalian untuk memaafkannya. Dan sebelum ditutup, mungkin ada satu atau dua pertanyaan, jika ada yang bisa kita diskusikan, maka kami kembalikan kepada rekan siar. Tafadhol, masykuran, ma'jura.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan mengenai wasiat nasihat dari Imam Abu Sulaiman Ad-Dharani rahimallahu taala yang telah disampaikan pada kesempatan sore menjelang petang kali ini, semoga menambah wawasan dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, bagi masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silakan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Ini ada masuk Ustaz, datang dari hamba Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, mohon izin bertanya, ini terkait di luar tema Ustadz. Ada ungkapan atau atsar itu yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu maksudnya bagaimana nggih Ustadz ya?
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan juga memberkati Anda sekeluarga dan seluruh pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Ungkapan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, ungkapan ini seringkali ya diucapkan oleh mereka-mereka yang belajar apa yang disebut dengan ilmu tasawuf. Dan ini bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagian orang menisbatkan ucapan ini kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Dan itu pun belum bisa dipastikan. Dan sebagian orang, sebagian ulama rahimahumullah jami'an menyatakan bahwasanya itu ini berasal dari atsar Israiliyat. Tapi bukan dengan lafaz man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi dengan redaksi ya insan i'rif nafsaka ta'rif rabbaka. Ya insan i'rif nafsaka, wahai manusia, kenali dirimu. Ta'rif rabbaka, niscaya kamu akan mengenali itu Tuhan. Apa makna daripada man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu? Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama, bahwasanya barang siapa yang sadar diri, dia kenal dirinya, kenal akan keterbatasannya, kenal diri akan kelemahannya, dan seterusnya. Maka dia akan merasa bahwasanya ada zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa atas segalanya, dan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengakui dirinya lemah, maka dia akan tahu Allah itu maha kuat. Barang siapa yang merasa dirinya itu gak mampu, gak memiliki kemampuan, maka dia akan tahu Allah memiliki kemampuan, zat yang maha mampu. Barang siapa yang merasa dirinya hina dan rendah, maka dia tahu bahwasanya Allah itu maha mulia dan maha perkasa. Barang siapa yang merasa sadar diri, dirinya itu bodoh, gak tahu apa-apa, maka dia akan mengakui Allah subhanahu wa ta'ala zat yang alim, zat yang maha mengetahui. Artinya apa? Kenali diri kita. Kita harus tahu diri. Siapa diri kita ini? Ya, siapa diri kita? Diri kita ini. Kita tuh makhluk yang lemah. Berarti kita diciptakan sama Allah. Maka kita kan tahu Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan, dengan segala sifat kemuliaan, dengan segala sifat kemuliaan. Kemudian makna yang kedua, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, dia kenal Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Barang siapa yang merasa dirinya itu memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, memiliki kuasa, bisa berbicara, memiliki kehendak, ya, memiliki kehendak, bisa mendengar, bisa melihat, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki semua sifat-sifat terpuji tersebut dengan segala kesempurnaannya. Makanya aneh ketika ada sebagian orang menafikan sifat mendengar dari Allah, menafikan sifat melihat dari Allah, menafikan sifat kuasa dari Allah, ya, menafikan sifat keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat cinta dan benci dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sendiri, kita ngakui kita punya sifat itu semuanya. Bagaimana mungkin seseorang itu menisbatkan sifat-sifat tersebut kepada dirinya, sementara untuk Allah Subhanahu wa taala dia nafikan. Seolah-olah Allah lebih rendah dari dia, lebih hina daripada dia. Saya bisa melihat, Allah enggak bisa melihat. Saya bisa mendengar, Allah enggak bisa mendengar. Menafikan sifat-sifat itu, ada sebagian kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian makna yang ketiga, makna yang ketiga. Man arafa nafsahu waqad arafa rabbah. Barang siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia pasti akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sebagaimana engkau wahai manusia tidak mampu untuk mengetahui secara detail sebetulnya siapa dirimu. Sudah, untuk mensifati akal saja kita bingung. Kita punya akal iya, kita punya nafsu iya, kita punya roh iya. Coba sifati kepadaku. Roh itu bagaimana? Akal itu bagaimana? Kita sendiri enggak mampu untuk menjelaskan secara detail siapa diri kita. Maka untuk hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala secara detailnya kita tidak boleh mereka-reka. Makanya di dalam memahami nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus dijauhi adalah apa? At-tasybih wa tamtsil wa taqyif. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ataupun mereka-reka. Allah punya tangan, tangan Allah seperti apa sih? Jangankan kita itu mereka-reka yang sesuatu yang berkaitan dengan zat Allah, kita suruh mengenali diri kita sendiri aja kita gak mampu. Apa yang ada di dalam diri kita? Yaitu apa? Otak kita, ruh kita. Kita suruh mensifati, gimana coba? Kita gak mampu. Apalagi itu yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ya, dan kita mempercayai itu semuanya tanpa kita menggambarkan dan juga mereka-reka bagaimana dan bagaimananya. Karena masih banyak hal-hal yang ada pada diri kita, pada jiwa kita yang kita tidak bisa mengetahuinya. Allah alam bisawab, itu yang bisa kami pahami dan bisa kami jawab. Saya rasa cukup yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas nasihat dan juga jawaban yang telah diberikan pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Dan alhamdulillah sahabat Was, dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung acara. Saya selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: 93.2 FM.
4: Rabbighfirli wa liwalidayya wa

0: Bas FM, mendengar indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
0: 93.2 FM.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Rangkaian Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Qurannya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Quran dan bacaannya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmatullahi Allah. Sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Ya ummun nas aqra'uhum likitabillah. Yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, فَأَقْدَوْمَهُمْ سِنَّنْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْكِرَاءَةِ سَوَاءً. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya, sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini, فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّنْ. Maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti baca Al-Quran, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, merekalah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar rafi'in.
5: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
3: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
6: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
3: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
6: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
7: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
3: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
6: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
7: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
3: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai shaf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan shaf tersebut.
6: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
7: Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
6: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
7: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
6: Wa qala An-Nu'man ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
7: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
6: fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
7: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
3: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
6: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
7: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
3: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya walaupun ia hampir selesai karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
6: "Innama ju'inal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
7: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
6: Allahu Akbar.
3: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
6: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
7: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
6: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
7: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
3: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
6: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
7: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
3: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
6: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
7: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami min as-salah.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100. Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Kul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghairu mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.

Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: Anikdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaku wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.

mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.

seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.

0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: Afanaja'alul muslimina kal mujrimin.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: Malakum kaifa tahkumun?
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: Am lakum kitabun fihi tadarusun?
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: Inna lakum fihi lama takhayyarun.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika
0: za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umri lahum inna kaidi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar.
0: Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idhinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar.
0: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanah.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
0: Memandang Tuhannya.
1: Wa wujuhun yawma
0: dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
1: Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah.
0: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balaghatit taraqiya.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raqa.
0: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahu al-firaq.
0: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idzinil masaq.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wala salla.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kazzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul, dan berpaling dari kebenaran.
1: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
0: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
0: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma aula laka fa aula.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu ayyutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun tufatan min maniyumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.

0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
9: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
8: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
10: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
11: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa.
10: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
12: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
11: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
10: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
12: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
11: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
10: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
12: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan solat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
11: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
10: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
12: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
10: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
12: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
11: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
10: fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
12: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
11: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
10: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
12: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
11: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
10: innama ju'inal imamu liyu'tamma bih, faiza kabbar fakabbiru, waiza sajada fasjudu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
12: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
11: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
10: Allahu Akbar.
11: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
10: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin, falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
12: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
11: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
10: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
12: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
11: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
10: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
12: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
11: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
10: liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha. Rawahu Muslim.
12: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua. Bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitar.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah

0: memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
1: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: آيات من القرآن.

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

0: الذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم
2: الدراسات القرآنية
3: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
4: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini Kampus Griya Quran Tartila. Tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Griya Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. 93.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaran temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus

0: sholat umi barokah. Arep ngajai sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajai yo, Lik.
1: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
0: Akeh, Lik, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainne, Lik. Ustaze yo top marko top.
1: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Monggo tak langsung mangkat.
2: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia Larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Hajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Cukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
3: 93.2 FM.
4: Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti.

0: Trans FM, mengenal indahnya Islam.
1: Ada ini,
2: iya ya Pak Boy.
1: Ono petoi isuk-isuk sampai tuh.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kayak donane kok ya kene.
1: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umroh e. Wis eto ilmu, kanca sing apik, wis sampean yo ayem le. Nek bojo salihah to,
2: pengajiane ngendi kuwi Pak?
1: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
2: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi Pak Bayan.
1: Ha ole.
2: Bule, gawe mangkat ngaji.
4: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
5: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. BAS FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
0: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2 FM.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jagalah keselamatan dan kesehatan iman. Dalam diri manusia ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Kalau misalnya Anda diminta untuk milih, sehat jasmani cacat rohani, atau sehat rohani cacat jasmani, yang mana? Sehat jasmani rohani. Kalau diminta untuk milih begitu, jenengan lebih sayang yang mana? Rohani atau jasmani? Rohani. Kenapa milih yang rohani, Pak? Karena bisa selamat di akhirat. Masya Allah. Baik, bagi mereka yang punya iman terhadap adanya hari yang kedua, yaitu kehidupan di akhirat, maka dia selalu berpikir, gimana caranya agar saya bisa selamat di akhirat. Sehat jasmani itu bagi siapapun yang hidup di dunia tidak akan pernah bisa mendapatkan 100%. Sampai pun para nabi, makanya fisiknya nabi itu tidak maksum. Buktinya apa? Pernah sakit, pernah jatuh, pernah kena senjata, bahkan gak main-main. Senjata itu nyasar di pelipis beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelipis ini namanya rahang ya. Sampai helm yang beliau pakai helm ya, dan helmnya besi, itu patah sehingga nancap di rahang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan patah rubaiyah beliau. Rubaiyah itu gigi yang ketiga. Ada dua gigi jejer atas bawah. Nah, sebelahnya ini namanya rubaiyah. Sebelum taring ya. Sampai patah gigi beliau. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak maksum. Ada nabi yang dulu mengalami penyakit sampai berlangsung lama sekali. Contohnya Nabi siapa? Nabi Ayub. Ada nabi yang juga ketika beliau berdakwah ditangkap oleh kaumnya lalu disiksa dengan cara dikasih sisir besi. Di rambutnya itu disisiri pakai sisir besi sampai ngelupas kulit yang ada di kepala. Kemudian beliau meninggal. Ada yang digergaji dari mulai atas sampai membelah tubuhnya. Ya mati. Maka keberadaan nabi yang mati itu bukti bahwasanya fisik nabi tidak maksum. Nah, terkadang orang lebih fokus pada fisik tapi tidak kepada bagian rohani. Maka pujian dia kepada nabi itu lebih kepada fisiknya. Ada yang sampai mengatakan ada nabi yang tidak mati. Contohnya keyakinan menyimpang, kalau tidak dikatakan sesat ya. Siapapun yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Terus di mana Nabi Khidir itu? Ya itu barangkali berubah wujud jadi orang gila. Sehingga kalau kamu lihat orang gila itu, jangan-jangan dia Nabi Khidir. Ini ajaran cap opo ini. Ada orang diajari dengan ajaran yang menyimpangnya terlalu jauh. Sampai orang gila itu dianggap sebagai perwujudan seorang nabi. Kalau dia menghormati Nabi, seharusnya kan tidak dikonotasikan dengan orang gila. Masa Nabi berubah jadi orang gila? Akidah reinkarnasi saja yang itu dimiliki oleh agama-agama yang lain, itu kan meyakini kalau orang itu baik lalu dia mati maka akan reinkarnasi jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau dia dulunya buruk, reinkarnasinya jadi lebih buruk sampai menjadi binatang. Sehingga mereka menghormati binatang A, binatang B, karena mereka anggap itu adalah reinkarnasi dari leluhurnya. Itu saja meyakini bahwasanya orang yang baik akan bereinkarnasi jadi yang lebih baik. Ini seorang nabi reinkarnasi jadi orang gila. Berarti itu pelecehan atau tidak? Pelecehan. Makanya siapa yang meyakini nabi itu, Nabi Khidir itu masih hidup, ada dua nabi yang diyakini nabi masih hidup. Siapa? Yang pertama Nabi Khidir, yang kedua Ilyas. Ini yang menyimpang ya. Kalau keyakinan kita ada nabi yang masih hidup karena diangkat oleh Allah. Di mana? Di langit. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Sehingga ruh dan jasadnya Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Orang yang berusaha mau membunuh beliau tidak berhasil. Walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yakina. Allah serupakan seseorang dengan Nabi Isa dan itulah yang jadi korban pembunuhan. Baik. Kembali ke sini. Ini contoh orang yang terlalu berpikir tentang fisik. Jadi ada fisik Nabi yang bertahan, fisik Nabi yang masih hidup, dan itu tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah kesempatan beliau kumpul bareng para sahabat. Setelah 100 tahun dari hari ini, tidak akan ada lagi orang yang hidup di muka bumi ini yang masih bertahan hidup. Itu dari titik ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi yang masih hidup. Semuanya sudah meninggal kecuali Nabi Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Maka akidah yang mengatakan bahwa nabi berubah wujud jadi orang gila, ini hakikatnya adalah pelecehan terhadap para nabi dan tidak ada dalam Islam ajaran reinkarnasi. Mungkin yang ada yang diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, inkarnasi itu ada ya. Sing ration sego karena diet itu ada. Baik. Sekarang kita akan beralih kepada masalah menjaga keselamatan iman. Iman ini merupakan syarat agar seorang hamba bisa masuk surga. Sepakat ya? Karena hanya orang mukmin yang diizinkan untuk masuk surga. Sebagaimana yang Allah tegaskan, siapa yang menjaga iman dan tidak membuat dosa syirik sampai mati, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan surga. Sebab kalau dia berbuat syirik, Allah haramkan dia masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuk masuk surga. Dan kesalahan syirik ini jamaah, Allah enggak ada kompromi. Siapapun pelakunya, walaupun dia orang yang paling mulia, tidak akan diampuni. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam bentuk kalimat pengandaian. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, kalau kau berbuat syirik, coba kita lihat ayat ini. Allah taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu. Sehingga ini ayat yang isinya doktrin. Semua nabi punya doktrin ini. La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, seluruh amalmu terhapus. Amalnya nabi kan paling besar. Ana gunane kabeh, andekan nabi itu berbuat syirik. Apalagi manusia biasa yang amalnya pas-pasan, ikhlasnya wallahu a'lam, yang masih banyak salahnya. Kalau amalnya nabi saja yang itu amalnya luar biasa, dari sisi jumlah kuantitasnya banyak, dari sisi kualitas amal mereka sempurna, itu pun kalau kemudian pelakunya melakukan perbuatan syirik, gimana nasibnya? Seluruh amalnya enggak ada gunanya. Maka urusan syirik ini Allah enggak ada kompromi. Siapapun yang berbuat syirik, walaupun seorang nabi yang paling mulia, enggak ada ampun. Apalagi manusia biasa. Maka jangan main-main yang bagian ini. Sehingga ada orang yang dolanan syirik, malah golek-golek syirik itu. Ini perlu dinasihati. Enggak syirik kok, rumang samura syirik. Tapi itu bisa berbahaya bagi akidah. Sekarang kan orang jadi mulai sedikit sadar ya, tentang keberadaan kuburan-kuburan palsu yang dikeramatkan. Bahkan digolei gitu. Yang aslinya enggak ada apa-apa, akhirnya dikeramatkan, dan seterusnya. Baik. Ini dalil bahwa ketika seseorang berbuat syirik, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan dia untuk masuk surga karena pelakunya jadi orang yang rugi. Di ayat yang lain Allah ta'ala berfirman, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sebaliknya, hanya orang yang aslama wajhahu, pasrah dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia mendapatkan pahala dari Rabbnya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan dapat jaminan, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan mengalami sedih dan tidak akan mengalami kebingungan. Siapa itu? Orang yang masuk surga. Ya? Ini syarat bisa masuk surga harus beriman. Baik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat. Ketika peristiwa penaklukan Khaibar di sebelah utara kota Madinah. Kurang lebih jaraknya 100 kilo. Dan ini dulunya tanah Yahudi. Yang sampai sekarang mereka masih punya cita-cita agar tanah itu bisa dibebaskan. Mereka punya keyakinan ada beberapa tanah Yahudi, tanah peninggalan leluhur Yahudi yang harus dibebaskan. Pertama Palestina, dan sekarang mereka berhasil mencaplok wilayah itu, Baitul Maqdis. Nah, yang mereka harapkan nanti bisa kembali ke tangan Yahudi adalah Khaibar. Sehingga ejekan yang diberikan oleh kaum muslimin kepada Yahudi, Khaibar, Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammadin saufa ya'ud. Khaibar, Khaibar wahai Yahudi. Ingat, kita punya kenangan Khaibar. Yang sampai sekarang mereka belum berhasil untuk mengambil kembali tanah Khaibar, karena tanah Khaibar ini ada di negeri Saudi, di dalam negara Saudi. Mereka bercita-cita untuk mengambil kembali, merebut kembali tanah Khaibar yang dulu diambil oleh kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke sini. Dalam peristiwa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Umar bin Khattab untuk mengumumkan Ya Ibn al-Khattab, idhab fanadi finnas annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Wahai putra al-Khattab, umumkan kepada masyarakat bahwa tidak boleh ada yang masuk surga kecuali orang yang beriman. Karena ini menjadi syarat bagi mereka yang ingin masuk surga harus mukmin. Maka pertahankanlah iman jamaah, jangan sampai itu lepas dari diri kita. Iman akan bertahan ketika sang hamba tidak memiliki dosa syirik akbar atau dosa kekufuran yang lainnya. Karena Allah tidak ridha terhadap perbuatan kesyirikan. Dan orang yang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan orang zalim yaitu orang musyrik tidak akan mendapatkan pertolongan. Baik. Walaupun ada upaya untuk diselamatkan. Ada syafaat nabi yang tidak diterima. Syafaat Nabi Nuh untuk putranya. Nabi Nuh itu berpisah dengan putranya dalam situasi banjir. Banjir bandang yang demikian hebat itu. Sehingga beliau melihat putranya ditenggelamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dalam Al-Qur'an. Allah taala meminta kepada atau Allah taala bercerita tentang kapalnya Nabi Nuh. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapal itu berlabuh, mengangkut para penumpang fi maujin, mengarungi lautan air yang ombaknya kaljibal, seperti gunung. Fi maujin kaljibal, ombaknya seperti gunung. Wanada Nuhun, dan pada posisi itu, anaknya Nabi Nuh itu belum tenggelam. Wanada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil anaknya, wa kana fi ma'zilin, dan dia menjauh dari bapaknya. Ya bunayya rkam ma'ana, wahai putraku, ayo naik bersama kami. Anaknya ditawari oleh Nabi Nuh untuk naik kapal. Wala takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Apa jawaban anaknya Nabi Nuh? Allah, dia mengatakan, sa'awi ila jabalin, aku akan naik gunung. Aku akan berlindung ke atas gunung. Ya'simuni minal ma, yang bisa melindungiku dari air. Ini pakai alasan apa? Logika. Dia pakai alasan? Logika. Logika dia mengatakan, aku akan naik gunung biar aku tidak tenggelam. Qala, Nuh menyampaikan, la'asimal yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa mendapatkan pelindungan dari ketetapan Allah. Illa marrahim, kecuali yang Allah rahmati. Nuh bicara pakai apa? Wahyu. Anaknya pakai logika. Nuh pakai wahyu. Lihat hasilnya. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu antara keduanya itu dihempas dengan ombak dan anaknya tenggelam. Terjadi komunikasi antara Nuh dengan anaknya, tiba-tiba datang ombak besar, anaknya tenggelam. Inilah hasil. Ada logika, ada wahyu, dan ada hasil. Yang bicara pakai logika, dia tenggelam. Maka setelah Nuh diselamatkan oleh Allah, bagi anaknya mati atau tidak? Mati. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Sampai akhirnya perahu itu mendarat di Al-Judi. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin, dan terjauhkan atau terkutuk bagi orang-orang yang zalim. Wa nada Nuhun rabbah. Di sinilah Nabi Nuh berdoa. Faqala, beliau memohon kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Janjimu itu benar dan engkau adalah zat yang paling bijaksana. Nuh alaihissalam dalam posisi ini, kalaupun saya harus berpisah dengan anakku di dunia, beliau mohon agar anaknya diampuni agar bisa ketemu di akhirat. Pisah di dunia enggak apa-apa, yang penting semoga nanti bisa ketemu di akhirat. Tapi untuk bisa ketemu di akhirat syaratnya apa? Syaratnya apa? Anaknya harus diampuni. Karena anaknya mati kafir, Nuh berdoa dan memperjuangkan itu. Maka saat Nuh berdoa seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan seperti ini. Qala, Allah berfirman, Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Artinya, beliau akan dipisahkan dengan anaknya. Sehingga tidak menjadi keluarganya di surga. Innahu amalun ghairu saleh. Itu adalah amal yang tidak saleh. Anak yang enggak saleh, karena dia tidak mau nurut sama bapaknya yang mukmin. Lalu Allah kasih peringatan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau enggak punya ilmu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku berikan nasihat kepadamu agar kau tidak menjadi orang bodoh. Masyaallah. Kadang kalau Bapak Ibu baca ayat ini ya, dengan penuh perenungan, Pak, Anda bisa rasakan betapa sedihnya Nabi Nuh ini. Anda bisa rasakan gimana kesedihan yang akan dialami Nabi Nuh. Coba, Pak. Kehilangan anak. Ya. Satu, beliau kehilangan anak ketika di dunia. Anaknya mati dalam kondisi kafir. Beliau perjuangkan agar diampuni, sehingga ada harapan untuk bisa ketemu di surga. Maka beliau berdoa kepada Allah. Ditegur oleh Allah. Doa kayak gini salah. Minta seperti ini salah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegur tambahan. Kamu jangan jadi orang bodoh. Sudah enggak dikabulkan, ditegur. Sudah? Dan anaknya hilang dunia akhirat. Beliau kehilangan anak di dunia, kehilangan anak di akhirat. Berusaha untuk menyelamatkan anaknya agar diampuni, berdoa malah ditegur dan disalahkan. Ibaratnya apa? Sudah enggak dapat malah disalahkan. Apa yang terjadi ketika ada rakyat misalnya ya? Ini ilustrasi yang mungkin biar lebih menyedihkan. Ada rakyat haknya tidak dikasih, lalu dia memohon, tapi dimarahi. Dia memohon lagi, kemudian dipenjarakan. Padahal haknya tidak dikasih. Gimana ini? Orang akan mengatakan dia dizalimi sama pemimpinnya. Tapi tentu saja Allah tidak mendzalimi hambanya. Ada anak, dia gak dikasih sama orang tuanya, terus dia nangis, minta, malah dimarahi. Kena berapa kali? 2 kali. Sudah harapannya tidak terwujud, malah dia dimarahi. Namun demikianlah aturan yang ditetapkan oleh Allah. Bahwa siapapun yang kafir, tidak akan diampuni oleh Allah dosanya jika dibawa sampai mati, walaupun ada upaya dari keluarga dekatnya yang beliau adalah orang saleh, bahkan seorang nabi yang berusaha untuk menyelamatkannya. Ini yang tadi saya sebut syafaat nabi yang tidak diterima. Yang kedua, syafaat siapa? Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Syafaat Nabi Ibrahim untuk ayahnya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang dialog Ibrahim dengan bapaknya. Berikut hadisnya. Ibrahim itu sudah pernah mengingatkan ayahnya seperti yang Allah sebutkan di surat Maryam. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, aku punya ilmu. Ibrahim menyampaikan, wahai ayahku, aku punya ilmu. Ma lam ya'tika, yang tidak Allah berikan kepadamu. Yang dimaksud apa? Wahyu. Ibrahim diberi wahyu oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang lain termasuk bapaknya. Fattabi'ni, maka bapak ikuti aku. Ahdika siratan sawiyah, nanti bapak akan aku tunjukkan ke jalan yang lurus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Yalqa Ibrahimu abahu Azar. Ibrahim pernah ketemu dengan bapaknya yaitu Azar. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatarun wa ghabarah. Sementara di wajah Azar ada debu. Wajahnya Azar itu berdebu. Kusam, berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, alam aqul lak, bukankah aku telah menyampaikan kepadamu, la taksini, bapak jangan membelot dari perintahku. Fayaqulu abuhu, maka bapaknya mengatakan, fal yauma la aksika, hari ini aku tidak akan membelot dari perintahmu. Hari ini aku tidak akan membelot dari perintahmu. Hari ini itu kapan? Kapan, Pak? Kiamat. Hari ini aku akan mengikutimu di hari kiamat. Fayaqulu Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka qad wa'adtani. Sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku, alla tukhzini yauma yub'atsun, bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kebangkitan. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wala tuhzini yawma yub'atsun. Ini doanya Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 87. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin wala tuhzini yawma yub'atsun. Ampunilah ayahku, sesungguhnya ayahku itu orang tersesat. Wala tuhzini yawma yub'atsun, dan jangan engkau membuat aku sedih di hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu hari apa? Kiamat. Apa yang terjadi? Itulah doanya Ibrahim sampai kiamat. Beliau berusaha untuk menyelamatkan bapaknya, dan beliau mengatakan, wala tuhzini yawma yub'atsun, innaka qad wa'adtani alla tuhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kesedihan mana lagi yang lebih menyedihkan daripada ketika aku dijauhkan dari bapakku? Fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Sehingga upaya Ibrahim untuk menyelamatkan bapaknya tidak dikabulkan. Summa yuqal, kemudian dikatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma tahtari jelaika, coba lihat apa yang berada di bawah kakimu. Ayan duru, kemudian Ibrahim melihat ke arah bawahnya. Fa idza huwa bidhibhin multatihin fayukhadhu biqawamihi fayulqa finnar. Ternyata di sini ada kata dibagh. Coba kita lihat ya. Dibagh multatih. Undur ma tahta rijlaika. Fayarahu dhikhan. Wa dhi dzakaru dhabq katsir asy-sya'r. Binatang seperti anjing, dobu itu hina ya, yang punya banyak bulu. Mutalat tihan birroji awiddam, yang berlumur dengan kotoran dan darah. Di bawah kakinya Ibrahim ada binatang seperti hina, tahu hina ya, yang penuh dengan kotoran dan darah. Fayukhadhu biqawaimihi fayutrahu finnar. Kemudian binatang ini diambil dengan ditarik salah satu kakinya, terus dia dilempar ke neraka. Apa ini? Kila, sebagian ulama mengatakan innama dhahara lahu fi hadhihi surah, Allah tampakkan dalam bentuk seperti ini, al-mustab'asyah, yang itu adalah sangat menjijikkan, liyatabarra'a minhu, agar Nabi Ibrahim berlepas darinya. Wal hikmatu fi kaunihi musikha dabu'an duna ghairihi minal hayawan, anna dabu ahmakul hayawan. Dan hikmah kenapa diwujudkan dalam bentuk seperti binatang hina, kenapa diwujudkan dalam bentuk binatang seperti ini, kita lanjutkan, bukan binatang yang lain, karena binatang ini adalah binatang yang ahmakul hayawan, binatang yang lambang kebodohan. Wa min humkihi, dan diantara bukti kebodohannya, annahu yakfulu amma yajibu at-taqayyudhu lahu, falamma lam yakbal azaru an-nasiha min ashfaqin nasi alaihi wa qabila khadi'atas syaitan. Di antara bukti kebodohannya adalah binatang ini tidak bisa membedakan mana kotoran dan mana makanan, sehingga kadang dia makan kotoran, berlumur dengan kotoran. Maka ketika Azar bapaknya tidak mau menerima nasihat dari anaknya yang sangat sayang kepadanya, tapi dia lebih memilih tipuan setan, mirip seperti binatang seperti ini. Jadi selesai dialog itu, Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan bapaknya tadi seperti hina yang berlumur dengan darah dan kotoran, kemudian diambil lalu dilempar ke, agar Ibrahim merasa jijik dengan situasi itu, diwujudkanlah bapaknya seperti tadi. Karena itu orang kafir, dia lebih milih kotoran daripada kebenaran, maka wujudnya seperti itu, kurang lebih gambaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari di nomor 3350. Baik, ini diantara bukti bahwa syafaat Nabi ada yang tidak diterima, karena yang diberi syafaat putranya, ayahnya mati kafir. Maka leluhur siapapun, keluarga siapapun yang dia mati dalam kondisi tidak membawa tauhid, sehebat apapun si pemberi syafaat tidak akan ada gunanya. Walaupun seorang Nabi, kurang apa Pak kalau yang ngasih syafaat seorang Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang beliau adalah imamut tauhid. Baik, yang ketiga, syafaatnya siapa? Syafaat siapa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk dua orang, paman dan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk memohonkan ampunan untuk menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Abdullah bin Ubay ini mati. Bahkan anaknya minta agar jubah yang dipakai oleh Rasulullah SAW dijadikan sebagai kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi SAW kasihkan itu jubah. Jubahnya Rasulullah SAW dijadikan kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti dibawa kemana? Masuk ke kuburan. Apakah kemudian malaikat mungkar nakir terus, wah, ada jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja ditakoni. Wong nggawa jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh enggak, Pak? Enggak ada pengaruhnya. Tetap berlaku innal munafiqina fid dharkil asfali minan. Tentang pamannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kau tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah kasih petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih tahu siapa yang lebih berhak untuk dapat petunjuk. Coba kita lihat tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wa kadzabata fi sahihain. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, annaha nazalat fi Abi Talibin ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ayat ini turun terkait Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana yahutuhu wa yansuruhu wa yaqumu fi saffihi wa yuhibbuhu hubban shadidan tab'iyan la syar'iyan. Abu Talib itu banyak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak membantu dakwah beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Talib. Karena cinta tabi'i, cinta tabi'i ya, karena cinta bawaan perasaan. Sebagaimana kita mencintai keluarga kita. Falamma hadarathul wafat, ketika menjelang mati, wahana ajaluhu, dan sudah datang ajalnya, da'ahu Rasulullah SAW ilal iman wadduhuli fil islam. Nabi SAW mengajaknya untuk beriman dan masuk Islam. Fasabaqal qadaru fihi waqtatafa min yadihi fastamarra ala ma kana alaihi minal kufri. Namun dia tetap milih untuk bertahan dalam kekufuran karena malu kalau masuk Islam dikatakan telah durhaka kepada bapaknya, Abdul Muttalib. Baik, maka disinilah dalil bahwa syafaat seorang nabi untuk pamannya sendiri enggak ada manfaatnya, apalagi untuk orang lain jika yang mendapatkan syafaat tidak berhak dan tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prinsip semua kita itu diajarkan kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita meyakini ada syafaat, tapi syafaat tetap kembali kepada Allah. Dan ada syaratnya. Siapa yang dapat syafaat? Ahlu tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah. Itulah orang yang dapat syafaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyam?" Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qila, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda besok di hari kiamat?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah." Orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang mengikrarkan la ilaha illallah terbit ikhlas dari hatinya. Jadi beliau tidak mengatakan yang nanti akan dapat syafaat adalah yang memperingati maulidku misalnya. Beliau tidak bersabda demikian. Karena sahabat tidak pernah melakukan itu. Sehingga ini orang yang pertama kali mendapatkan adalah para sahabat. Karena ikrar la ilaha illallah yang mereka nyatakan itu ikhlas. lillahi ta'ala. Makanya ini salah satu bukti bahwa syarat untuk dapat syafaat adalah apa, Pak? Mempertahankan la ilaha illallah. Nah, selanjutnya, dari sini kita mendapatkan prinsip bahwa perbuatan kesyirikan, siapapun pelakunya, enggak ada ampun, semuanya tidak akan ditoleransi. Sebab yang namanya perbuatan kesyirikan itu Allah tidak pernah ridai dan akan mendapatkan ancaman neraka. Waliyadzubillah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Saudaraku seiman, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untingan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Musin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan, semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ودليل الخوف قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف معاشر المستمعين عبادة قلبية، مكانها القلب وفزع القلب ووجله، وعبادة لا تصرف إلا لله. والمراد بالخوف الذي هو عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله خوف السر، الخوف الباطن الذي في القلب، بحيث يخاف في قلبه من شخص ما بأن يدعي فيه بأنه عنده قدرة مثلا على زيغ القلوب أو على قبض الأرباح، أو يعتقد فيه أن عنده قدرة على إنزال الضر به أو نحو ذلك، فيخافه خوف السر الذي لا يكون إلا لله. فالمراد بالخوف هنا خوف السر، حيث يخاف من شخص ما ويعتقد فيه أن عنده قدرة على أن يزيغ قلبه أو يقبض روحه أو نحو ذلك من الاعتقادات والظنون والمخاوف التي قد ينزلها بعض الناس من غير الله. مثال ذلك أن يخاف بعض الناس من المقبولين، فيكون خائفا من صاحب القبر، وتجده يترك بعض الأعمال لا يفعلها خوفا من صاحب القبر. حتى إن أحد الأشخاص قيل له: احلف بالله، وكان كاذبا فحلف. وقيل له: احلف بالولي فلان، فامتنع، خاف في بطنه وقلبه من الولي أشد من خوفه من الله. لما حلفوا بالله حلف، ولما حلفوا بالولي امتنع. هذا خوف السر. فهذا الشخص يخاف من الولي أن يصيبه خوف سر في باطنه أشد من خوفه من الله عز وجل، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى.
9: الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan wa dalilul khauf, dalil tentang ibadah takut adalah firman Allah Subhanahu wa taala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Takut adalah ibadah hati, ibadah yang dilakukan oleh hati. Tempatnya di rasa takut ini adalah rasa yang timbul di hati kita, dan itu merupakan ibadah yang tidak boleh dialihkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan yang dimaksud dengan takut yang termasuk ibadah ini adalah takut sir atau khauf sir, yaitu takut yang ada di dalam hati kita, takut yang ada di hati manusia. Seperti misalnya apabila seseorang hatinya takut kepada salah seorang, dia takut dan meyakini bahwa orang tersebut mempunyai kekuatan untuk menjadikan dia misalnya tersesat. Takut kepada seseorang dan ketakutannya itu sampai pada taraf orang tersebut bisa mencabut nyawanya. Dia meyakini, misalnya dia, di dalam hatinya dia meyakini bahwa orang tersebut punya kekuasaan, punya kekuatan untuk membahayakan dia, atau yang semisalnya. Inilah yang dinamakan dengan khaufus sir, atau takut yang kepada sesuatu yang tidak terlihat. Dan hal tersebut tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dimaksud dengan rasa takut, sebagaimana yang telah lalu ya, bahwa rasa takut di dalam konteks ini yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah takut sirri, khaufus sir. Ketika seseorang misalnya takut kepada orang lain dan dia meyakini orang tersebut punya kekuatan untuk menyesatkan hatinya, atau punya kekuatan untuk mencabut ruhnya, atau kekuatan-kekuatan yang semisal dengannya, dia meyakini hal tersebut kepada sebagian orang padahal orang tersebut sebenarnya tidak mampu melakukannya. Contoh yang lain adalah misalnya apabila seseorang takut kepada sebagian orang yang dikuburkan. Jadi sebagian orang yang mati, dia takut kepada orang yang telah dikuburkan. Kemudian dia meninggalkan sebagian amal-amal karena dia takut kepada orang mati tersebut. Ada contoh ya, salah seorang dikatakan diperintahkan untuk bersumpah kepada Allah. Maka dia berani bersumpah dengan sumpah dusta. Tapi apabila dia disuruh untuk bersumpah dengan nama wali tertentu, maka dia tidak berani bersumpah dengan dusta. Dia takut di dalam hatinya kepada wali tersebut, dan ketakutan tersebut lebih dahsyat daripada takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika dia diperintah untuk bersumpah dengan nama Allah, dia berani bersumpah dengan sumpah dusta. Tapi apabila dia disuruh bersumpah dengan nama wali tertentu, dia tidak berani untuk bersumpah atau mengatakan sumpah tersebut. Ini termasuk khaufus sir, dan ini merupakan kesyirikan kepada Allah.
10: Qala rahimahu Allah taala, wa dalilul khauf قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أول الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. قال فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني أي ليكن خوفكم من الله وحده، إن كنتم مؤمنين أي بالله وبما أمركم جل وعلا بالإيمان به. فلا تخافوا إلا الله، لا تخافوا الشياطين ولا أولياء الشياطين، لا تخافوا إلا الله. فلا تخافوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. جعل الخوف شرطا في صحة جعل الخوف من الله وعدم الخوف من غيره شرطا في صحة الإيمان إن كنتم مؤمنين. فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفع عن الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره، فإن الخوف أنواع، منها خوف السر. إذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، وهذا له أمثلة أشرت إلى بعضها فيما تقدم. وأيضا من الأمثلة لو خاف من أحد غائب أو ميت أو نحو ذلك أن يزيغ قلبه أو يضله أو يقبض روحه أو نحو ذلك، هذا كله خوف سر، وصرفه لغير الله شرك بالله.
9: المؤلف رحمه الله mengatakan dalil ibadah khauf atau takut adalah firman Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Awal ayat ini adalah firman-Nya, "Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah." Sungguhnya mereka itu adalah syaitan yang menakut-nakuti orang-orang yang mengikutinya, menakuti para pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku apabila kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Janganlah sampai kita takut kepada setan dan para pengikutnya, tapi harusnya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa takut kepadanya dan rasa dan agar kita tidak takut kepada setan dan para pengikutnya sebagai syarat sahnya iman seseorang. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum mu'minin." Apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maka dari sini kita bisa memahami sebagaimana apabila seseorang berdoa kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah, maka imannya akan hilang. Begitu pula orang yang takut kepada selain Allah dengan khauf sir ini, dengan takut yang sirri. Misalnya sebagaimana yang disebutkan di waktu yang lalu ya, apabila seseorang takut kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah saja, maka orang tersebut adalah orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Termasuk di antara misalnya adalah apabila ada seseorang yang takut kepada orang yang tidak ada di depannya, orang tersebut jauh dari dia. Atau apabila seseorang takut kepada mayit. Mayit tidak punya kekuatan apapun. Dia takut kepada orang tersebut. Takut apabila orang tersebut menyesatkannya. Takut apabila orang tersebut mencabut ruhnya. Atau takut dengan hal-hal yang semacam ini. Ini semuanya adalah khauf sir, ketakutan yang tanpa dasar terhadap sesuatu yang tidak bisa terlihat. Maka ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
10: Qala rahimahullahu taala, "Wa dalil ar-raja'." War-raja' ibadah qalbiyah, min ajal al-ibadat. War-raja' wa at-tama' wal amal, tama' al-qalb wa amaluhu billah wa bima 'indah wa tama'uhu fi rahmatillah. ما قال عز وجل: ويرجون رحمته وعباده لا تصرف إلا لله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، وقال ويرجون رحمته. الرجاء عبادة. قال رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أفادت الآية أن المسلم يقدم الأعمال الصالحة في هذه الحياة يرجو بها لقاء الله على خير حال. الرجاء عبادة وهي عبادة قلبية، عبادة مكانها القلب، بل هو من أركان التعبد القلبية الثلاثة، وهي الرجاء والخوف والمحبة.
9: Kemudian mu'alif rahimahullah beranjak kepada ibadah yang setelahnya, mengatakan wa dalilur raja, dalil dari ibadah dengan rasa berharap. Rasa berharap merupakan ibadah hati. Ia termasuk di antara ibadah yang paling mulia. Yang dimaksud dengan raja adalah rasa berharap, harapan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita berharap kepada pahala yang ada di sisi Allah, berharap kepada rahmatnya Allah, sebagaimana firmannya wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmatnya Allah. Rasa harap tersebut merupakan ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا. Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu Rabbnya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Begitu pula firmannya, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, mereka berharap rahmatnya. Dari sini kita mengetahui bahwa rasa berharap merupakan ibadah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Yang siapa yang berharap untuk bertemu Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb-nya dengan sesuatu pun. Di dalam ayat ini ada perintah untuk melakukan amalan-amalan saleh dan ketaatan-ketaatan yang suci, agar amal tersebut dilakukan oleh seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini dengan mengharap pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang paling baik. Rasa berharap adalah ibadah, ibadah hati yang tempatnya di hati kita. Bahkan rasa berharap ini termasuk di antara rukun ibadah yang tiga, yaitu rasa berharap, rasa takut, dan rasa cinta. Rasa berharap ini antara rukun ibadah yang tiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, wa la yushrik ibadati rabbihi ahada, janganlah kalian melakukan syirikan kepada siapapun.
10: Qala rahimahullah ta'ala, wa dalil at-tawakkul قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل عبادة قلبية وهو التفويض والاعتماد كما في الحديث وفوض أمره كما في الآية وفوض إلى الله. اعتماد القلب الاعتماد والتفويض لا يكون إلا على الله. والدليل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين أبرأوا من حول أنفسهم وقوتها ومن حول الناس وقوتهم، واعتمدوا بأموركم وحاجاتكم ورغباتكم وشؤونكم كلها على الله وحده، وضعوا الأمور كلها إليه وإلجأوا إليه واعتمدوا عليه في جميع أموركم الدينية والدنيوية.
9: Kemudian mu'alif rahimahullah melanjutkan dalil ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah tawakal. Dalil ibadah tawakal adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Tawakal juga merupakan ibadah hati. Tempat ibadah ini adalah hati kita. Tawakal adalah menyandarkan sesuatu kepada Allah,
11: penyandaran ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dari tawakal ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walallahi fatawakkalu innal mu'minin." Kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maksudnya apabila kalian benar-benar beriman, maka harusnya kalian membebaskan diri dari kekuatan kalian dan kekuatan manusia. Harusnya kalian tidak menganggap kekuatan siapapun, tapi kalian menganggap bahwa seluruh kekuatan tersebut adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kalian menyandarkan urusan-urusan kalian, menyandarkan hajat-hajat kalian, keinginan kalian, menyandarkan seluruh urusan kalian hanya kepada Allah saja. Kembalikan semua perkara kalian hanya kepada Allah. Lah kalian menyandarkan semua hal tersebut dengan hati kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam urusan-urusan agama maupun dalam urusan dunia.
10: Qala Allah Ta'ala, وهو يعدد أنواع العبادة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. قال: ودليل رغبة، والرهبة هو الخشوع. قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه العبادات الثلاث، الرغبة والرهبة والخشوع، عبادات جاءت مجتمعة في آية واحدة وصفا لأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه، لأن الله سبحانه ذكر عددا من الأنبياء وذكر شيء من خبرهم وطرفا من قصصهم، ثم ختم ذلك بقوله: إنهم هؤلاء الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رهبا وكانوا لنا خاشعين. فوصفهم بأنهم راغبون إلى الله. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، أي إليه وحده. فوصفهم بالرهبة أي منه، فهم إليه راغبون ومنه راهبون. وختم الآية بأنهم له جل وعلا خاشعون، فذكر ثلاث عبادات امتدح بها الأنبياء وأثنى عليهم بها، وهذا مقام ثناء ومدح، وهذا أيضا دليل على أن الله يحب هذه الأعمال وأنها من العبادات الجليلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
11: Kemudian مؤلف رحمه الله beranjak kepada macam-macam dari ibadah yang setelahnya. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، dan dalil dari ibadah mencintai Allah, kemudian takut kepada Allah, dan khusyuk menundukkan diri kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya para nabi tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang cepat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rasa cinta, rasa takut, dan mereka dahulu adalah orang-orang yang khusyuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tiga ibadah sekaligus dalam satu ayat, dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati para nabinya dan para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Karena sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa nabi dan menyebutkan kabar-kabar dari para nabi tersebut. Kemudian setelah penyebutan nabi-nabi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menutup kisah-kisah tersebut dengan firman ini. Innahum, sesungguhnya mereka, yang dimaksud adalah para nabi tersebut, kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka juga berdoa, meminta kepada kami, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa cinta dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan dahulu para nabi tersebut adalah orang-orang yang khusyuk menundukkan diri kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifati para nabi tersebut dengan tiga sifat tersebut. Dan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa amal-amal yang dipuji Allah tersebut adalah ibadah. Sebagaimana kita ketahui dalam takrif ibadah, ya, semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita akhiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dalam apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmat kepada kita semuanya. Sekian.
12: Terima kasih, jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh dan Al-Ustaz yang telah menerjemahkan. Khotbah Islam, ada tersisa 4 menit ke depan sesi interaktif untuk mengajukan satu atau dua pertanyaan yang akan kami berikan kesempatannya untuk Anda. Pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bolehkah bagi kita berdoa di dalam sujud untuk doa-doa keperluan dunia dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Nah, jazakallah.
13: الدعاء من أعظم المواطن التي هي حريصة بالإجابة، كما قال عليه السجود من المواطن التي هي حريصة بالمرء أجاب دعاءه فيها، كما قال الصلاة والسلام. وأما السجود أكثر فيه من الدعاء فإنه حري أو قانون حري أن يستجاب لكم. فالدعاء موطن عظيم للسجود، موطن عظيم لإجابة الدعاء. وإذا كان يحسن الدعوات الجامعة المأثورة باللغة العربية يحفظها، فإيمانه بها يجمع له خير الدنيا والآخرة. لم قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كفته كل ما أراد. حتى إن بعض السلف إذا كانت له حاجة جعلها في هذه الدعوة، وإما دعا بلسانه في سجوده في حاجة يريدها، اللهم اشفي مرضي، أصلح ولدي، أو بارك لي في مالي، أو غير ذلك، لا حرج عليه في ذلك. لكن الأولى كما ذكرت أن يحرص على حفظ بعض الدعوات الجامعة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويعتني بها لأنها تجمع له خير الدنيا والآخرة.
11: سجود merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sujud, maka perbanyaklah kalian di dalamnya untuk berdoa. Karena doa yang dilakukan ketika sujud sangat mustajab. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sujud merupakan waktu yang sangat mulia dan sangat mustajab untuk berdoa. Apabila seseorang bisa menghafal doa-doa yang jami', doa-doa yang maknanya luas, yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang lebih utama untuk dipilih. Seperti misalnya doa yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan jauhkanlah kami dari sisa neraka. Doa ini merupakan doa yang jami', doa yang mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bahkan sebagian salaf, apabila mereka membutuhkan hajat tertentu, mereka ada yang berdoa dengan doa ini. Ada yang berdoa dengan doa ini, karena doa ini mencakup hajat dia tentunya. Apabila orang tersebut ingin berdoa dengan doanya sendiri, misalnya, Ya Allah, berkahi hartaku, kabulkanlah permintaan-permintaanku, kabulkanlah hajat-hajatku, maka ini juga tidak mengapa. Namun yang lebih utama, kita memilih doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena doa tersebut biasanya doa yang mencakup kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.
12: Naam. Jazakallahu khairan ya Syekh, dan terima kasih untuk Al-Ustaz yang telah menerjemahkan. Dan dengan demikian kami akan juga menutup pertemuan kami dan menutup komunikasi dengan Syekh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
4: الدراسات القرآنية,
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal soleh, dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Itu semua harus kita syukuri agar Allah tambah nikmat tersebut. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, karena kita gak mungkin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan rutin adalah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jaga tauhid kita dan jaga komitmen kita untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib. Dan kita sudah jelaskan bahwa kitab ini salah satu buku terbaik di dalam bidangnya. Di dalam bidangnya, ketika berbicara tentang zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa awal dari kebahagiaan dan awal dari keberuntungan seorang hamba itu apa, jemaah? Awalnya adalah bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika diberikan masalah dan musibah, dan beristighfar ketika jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Jadi itu awal dari kebahagiaan. Kita bersyukur, lalu kita bersabar, dan kalau buat kesalahan, segera istighfar. Selalu menerapkan pola ini. Dan kita sudah jelaskan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa seorang hamba itu hidupnya berputar ketiga kondisi ini aja. Kalau tidak dapat kenikmatan, ia akan dapat masalah dan musibah, dan dia akan melakukan kesalahan pada saat dia berjuang atau pada saat dia menjalani kehidupan. Ya udah, berarti bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Hidup seorang hamba selalu berpindah dari satu ke atau ke salah satu dari tiga kondisi ini. Jadi hadirin Allah muliakan, selalu berpikir demikian. Kalau enggak bersyukur, bersabar, beristighfar. Bersyukur, bersabar, beristighfar. Bersyukur, bersabar, beristighfar. Itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Nah, kita akan masuk ke keterangan berikutnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memperinci setelah beliau menyatakan bahwa hidup seorang hamba itu berpindah-pindah dari satu dari tiga kondisi di atas. Lalu beliau memperinci, al-awwal ni'amun minallahi tataradafu alaih. Jadi kondisi kehidupan yang pertama adalah ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa silih berganti datang kepada dia. Jadi ini kondisi pertama gitu. Kan seorang hamba enggak akan bisa lepas dari tiga kondisi. Nah, kondisi pertama apa sih? Kondisi pertama adalah nikmat demi nikmat yang datang terus. Nah, bagaimana caranya agar kita bahagia ketika nikmat itu datang? Bagaimana agar kita beruntung ketika nikmat itu datang? Faqayyiduha syukru. Maka cara mengikat nikmat-nikmat tersebut adalah dengan mensyukurinya. Nah, itu. Jadi kita setiap hari akan terus kedatangan nikmat. Setiap hari itu, ibu-ibu sekalian. Akan terus kedatangan nikmat, nikmat, nikmat. Nah, bagaimana agar nikmat itu enggak bubar, enggak kabur, enggak pergi lagi, enggak cuman singgah lalu keluar dari diri kita. Maka kata para ulama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ikat nikmat tersebut. Ikat, biar enggak kabur lagi. Ikat biar enggak lepas lagi. Ikat biar tidak lenyap lagi. Gimana cara mengikatnya? Cara mengikatnya adalah bersyukur. Nah, bersyukur. Nggak usah ribet-ribet pakai teori A, teori B, teori C. Cara mengikat nikmat itu bersyukur. Makanya syukur itu qayyidun ni'am, kata para ulama. Pengikat berbagai macam kenikmatan. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ayat yang sangat familiar dan sering kita bawakan dan sering disampaikan guru-guru kita dan ustaz-ustaz kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Dan ini adalah konsep yang Allah bakukan, ibu-ibu. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian membakukan, memaklumkan, mengumumkan sebuah konsep, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah nikmat-nikmat kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi dari ayat ini, hadirin sekalian, ulama mengatakan bahwa syukur itu adalah pengikat nikmat dan penambah nikmat tersebut. Jadi kalau kita benar-benar senang dengan sebuah kenikmatan dan kita ingin agar kenikmatan itu enggak pergi dari kita, gak lenyap dalam kehidupan kita, maka syukuri jamaah, syukuri. maka Allah kasih jaminan, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian telah memberikan maklumat kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Jika ibu-ibu bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Dan sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, enggak bersyukur. Inna azabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Hilang tuh nikmat. Dan bukan hanya hilang jamaah, tapi berubah jadi azab. Berubah jadi siksa. Kalau hilang kosong-kosong sih, itu aja udah naas ya. Hilang kosong-kosong. Ini bukan hanya kosong-kosong. Inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih, kata Allah. Azabku sangat pedih. Jadi kalau ingin kita gak bersyukur ya, jangan salahkan siapapun jika nikmat itu pergi. Jika nikmat itu lenyap. Jika nikmat itu berangsur-angsur hilang. Itu jemaah sekalian yang Allah muliakan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, para ulama kita mengatakan kepada kita, idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin, kalau Allah kasih nikmat kepada anda, fa ahbabta baqa'aha wa dawamaha fa akthir minal hamdi wa syukri 'alaihi, dan anda ingin nikmat itu langgeng, nikmat itu bertahan, nikmat itu terjaga, maka perbanyaklah memuji dan bersyukur kepada Allah. Gitu. Jadi kalau kita ingin mempertahankan nikmat, syukuri aja. Jadi gak perlu posesif, ibu-ibu sekalian, dalam apapun. Ada orang tuh karena takut kehilangan, dia posesif. Bukan. Takut kehilangan itu solusinya bersyukur. Solusinya bersyukur. Takut kehilangan solusinya bukan panik. Bukan panik. Itu yang dijelaskan para ulama. Solusinya perbanyak syukur. Itu otomatis ya jemaah. Kalau kita bersyukur, Allah akan jaga nikmat kita tersebut. Makanya kata para ulama demikian, jika Allah kasih nikmat dan anda ingin nikmat itu bertahan, maka syukuri. Itu aja. Pengikat nikmat itu apa? Syukur. Nah, pertanyaannya jemaah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur? Bagaimana ibu-ibu bisa menjadi wanita yang bersyukur, kan gitu ya? Kita dikasih anak, kita pengen langgeng sama nih anak. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, bersyukur ibu-ibu. Syukuri kita dikasih anak. Gitu. Syukuri kita dikasih anak. Kita dikasih keluarga sama Allah. Dan kita ingin keluarga itu langgeng sampai surga nanti. Ya udah syukuri nikmat itu. Disyukuri. Ibu-ibu Allah kasih suami. Ibu-ibu ingin suami ibu-ibu sampai ke surga kelak. Ibu takut berpisah dengan suami ibu-ibu. Karena misalnya suami ibu-ibu baik. Ya udah syukur, bersyukur kepada Allah. Gitu. Bersyukur kepada Allah. Kita dikasih nikmat ilmu. Dengan ilmu tersebut, ya Allah, kita tuh kayaknya hidupnya enak banget, lempeng banget, lapang banget. Nah, syukuri nikmat ilmu tersebut. Kita dikasih nikmat lingkungan sama Allah. Lingkungan kita tuh baik. Nah, bersyukurlah kepada Allah dikasih lingkungan seperti itu. Ada orang di luar sana tuh dikasih lingkungan yang sangat duniawi, sangat materialistis, pokoknya dikit-dikit materi. Kita tuh ya Allah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lingkungan yang membuat kita kembali kepada Allah. Lingkungan yang membuat kita ingat kepada kampung akhirat. Lingkungan yang membuat kita senantiasa pengen beribadah kepada Allah. Nah, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. kita dikasih nikmat sahabat yang salehah misalnya ibu, teman-teman yang salehah yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, nah syukuri itu, bersyukur, nanti Allah jaga deh. Nanti sampai ke surga insyaAllah ta'ala, asal kita syukuri. Nah tapi kan pertanyaannya, gimana jadi wanita bersyukur nih Pak Ustadz? Bagaimana agar kita jadi hamba yang bersyukur? Nah ini gak mudah. Nah kita buat simpel aja, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa huwa mabniun ala thalathati arkan. Bersyukur itu dibangun di atas tiga pondasi, tiga rukun. Jadi tipsnya ini ada tiga. Ada tiga. Jadi gak usah mikir 10, 15, 13, 20, 21, 25, 27 misalnya. Tiga udah. Pegang tiga. Yang pertama, catat baik-baik, al-i'tirafu biha batinah. Kita mengakui nikmat-nikmat tersebut di dalam batin kita. Di dalam hati kita. Kita mengakui nikmat-nikmat tersebut di dalam batin dan hati kita. Itu yang pertama. Apa maksudnya? Dijelaskan Ibnu Qayyim dalam di dalam keterangan yang lain atau dalam kitab yang lain. Ini lebih dalam lagi, ibu-ibu catat baik-baik. Kata beliau itu, i'tirafu bi'in'amil mun'im ala wajid al-khudu'i lahu wal-dhul wal-mahabbah. Jadi kita mengakui bahwa apa yang kita dapatkan ini itu dari Allah. Dari Allah. Dan pengakuan itu ibu-ibu sekalian, kan kita ngaku ini di dalam hati kita, bahwa ini nih dari Allah semua. Nah, pengakuan itu tuh harus melahirkan, dicatat, melahirkan rasa tunduk kepada Allah, rasa kecil dan hina di hadapan Allah, dan rasa cinta kepada Allah. Nah, itu. Jadi saat kita mengakui ini tuh dari Allah, pengakuan itu harus melahirkan rasa tunduk, al-khudu' lahu, wadzul, dan rasa kerdil, rasa hina kepada Allah, di hadapan Allah. Dan yang ketiga, rasa apa? Rasa cinta kepada Allah. Gitu. Ini hal yang gak bisa ditawar kalau kita ingin jadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Jadi kita harus akui ini tuh dari Allah. Bukan karena effort kita, ibu-ibu. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena perjuangan kita. Bukan. Aku ini dapat ini semua nih gara-gara memang aku ini pejuang dari dulu. Oh bukan. Anda dapat ini tuh karena Allah yang ngasih. Ada banyak orang yang effortnya lebih hebat daripada kita gak dapat kok. Aku ini dapat ini semua karena aku memang pekerja keras. Enggak deh. Kerja keras itu penting. Bukankah ada banyak orang begitu lahir ke dunia, begitu brojol gitu, itu langsung punya kekayaan puluhan miliar karena orang tuanya kaya. Itu gak pakai effort-effortan. Gak pakai kerja-kerja keras itu. Langsung begitu lahir dapat segitu. Ada orang tuh lo kasih kecerdasan, itu sekali baca hafal. Sekali baca tuh hafal. Jadi ketika kita hafal, misalnya hafal juz 30, hafal sebuah surat, itu bukan karena kerja keras kita. Itu karena pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Mbak, gimana sih bisa punya suami baik seperti itu? Oh, yang penting tuh kita cari dan berjuang, Mbak. Enggak deh. Saya tahu persis ada banyak wanita itu dapat laki-laki yang soleh, suami yang baik itu gak ngapa-ngapain. Dalam bab ini ya, secara fisik ia hanya jujur, ia hanya jadi santriwati yang baik, beribadah kepada Allah, jujur sama Allah, tiba-tiba tuh juru datang ke pesantrennya. Dan dia dipilih sama gurunya. Udah mau nikah belum kamu? Insyaallah kiai. Ah, ini ada yang maju. Saya tahu orangnya baik banget, kamu cocok kayaknya. Nikah deh tuh. Gak pernah buat CV, gak pernah taruh ke biro jodoh, gak pernah minta orang-orang untuk kenalin ke laki-laki, gak pernah, udah dikasih sama Allah. Jadi jangan pernah berpikir ini gara-gara usaha kita. Ini kita harus akui dulu nih, bahwa ini benar-benar pemberian dari Allah. Karena banyak dari kita nih gagalnya di sini, gak ngakuin. Lalu dirinya yang ditonjolkan. Bu, gimana sih biar bisa bisa punya anak hafal Quran kayak si Abdullah, nama anaknya Abdullah. Ya kita harus disiplin. Ada banyak ibu-ibu tuh disiplin sama anaknya, anaknya gak hafal-hafal Quran kok. Betul, disiplin tuh penting, tapi bukan itu intinya. Intinya itu Allah kasih. Itu nikmat dari Allah. Bun, aku tuh ngelihat anakmu tuh bun, soleh banget ya. Itu apa tipsnya? Ya kita harus mendidik dia. Jamaah, didik tuh jelas kewajiban ibu. Tapi saya tahu ada banyak anak-anak soleh, ibunya gak pernah ngedidik. Dan gak bisa ngedidik. Bukan berarti mendidik gak penting ya. Tapi yang pertama kali itu bukan itu jamaah. Yang pertama kali itu pemberian dari Allah. Baru kita bicara, setelah itu kita bicara faktor-faktor lain. Tapi jangan itu yang pertama kali diangkat. Coba kita renungkan nih, kita dapat hidayah detik ini. Emang kita orang yang paling pantas dapat hidayah tersebut, kalau kita boleh jujur. Ada banyak teman-teman kita di luar sana itu pengen gak ketemu-temu jalannya. Ada orang tuh pengen belajar kayak kita, gak pernah dibukakan pintu, gak dikasih sama Allah. Sampai detik ini ya, semoga dikasih besok atau lusa. Tapi sampai detik ini gak mentok lagi. Kita nih kok akses dibuka, lingkungan dikasih sama Allah. Padahal kayaknya juga effort kita gak hebat-hebat banget. Ini pemberian dari Allah. Nah, itu pengakuan ini yang kita butuhkan jamaah dan ibu-ibu sekalian. Dan pengakuan ini harus melahirkan rasa tunduk sama Allah. Karena emang ini pemberian Allah. Tunduk deh sama Allah. Dan rasa kerdil dan hina di hadapan Allah. Jangan bawa-bawa jasa-jasa kita. Jangan bawa effort kita di hadapan Allah. Jangan bawa kepantasan kita, kalau nggak ada yang pantas dari kita jamaah, nggak ada yang pantas. Kalaupun kita ada usaha, nggak seberapa dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang berikutnya, rasa cinta itu harus lahir jamaah. Rasa cinta itu kepada Allah itu harus bersemi. Makanya ngaku deh, ini tuh dari Allah. Kalau kita benar-benar mengakui bahwa kita ini gak punya daya, gak punya kekuatan untuk mendapatkan ini semua, dan semua ini berasal dari Allah, maka seharusnya kita tambah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah cinta kepada Allah. Dan gak usah nuntut segala macam. Iya kok bisa ya, saya ini dilancarkan begini. Padahal saya gak pantas juga. Emang Allah itu maha baik. Gimana sih kalau kita tuh ditolong orang, ini manusia sama manusia ya, kita ditolong orang dan kita tahu kita bukan orang yang paling pantas dapat pertolongan dari dia, tapi gak tahu dia baik aja nolong kita. Ada banyak orang yang lebih pantas dikasih sama dia, tapi dia kasih kita. ada banyak orang yang lebih pantas kita rasa untuk bisa dekat sama dia, tapi nggak tahu dia tuh pengen kita yang dekat sama dia. Itu kan gimana rasa kita sama dia, kita sayang banget sama orang itu. Falillahil matsalul a'la. Ya apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apa sih yang udah kita lakukan sebagai seorang hamba? Enggak ada. Tapi Allah kasih terus, kasih terus, kasih terus. Kasih terus. Allah kasih hidayah. Allah kasih taufik, Allah kasih kesempatan untuk belajar. Allah kasih kesempatan untuk memperjuangkan surganya. Allah kasih perangkap, kasih tools, kasih komponen yang kita butuhkan. Allah kasih lingkungan, Allah kasih sahabat, Allah kasih teman-teman. Allah kasih suami buat kita. Allah kasih orang tua. Allah kasih anak-anak. Yang gak punya anak, tapi Allah kasih suami. Ada yang gak punya anak, tapi Allah kasih orang tua. Ada yang Allah gak kasih anak, tapi Allah kasih guru buat dia. Ada yang Allah belum kasih suami, tapi Allah kasih sahabat-sahabat. Jadi banyak banget yang Allah berikan kepada kita. Nah, apakah itu gak cukup untuk membuat kita itu jatuh cinta? Dan rasa cinta itu tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin. Kalau benar-benar bersyukur mulai dari sini dulu. Dari hati kita dan dari batin kita. Jadi gak usah bicara macam ini dulu, kata Ibnu al-Imam Ibnu Qayyim. Kadang-kadang nih kita bingung, kok bisa? Coba, makanya ada waktulah buat muhasabah. Ada waktulah untuk introspeksi diri. Ada waktulah untuk mengingat ini semua. Kenapa kok saya bisa ada di sini ya? Padahal gak pantas saya ada di sini. Apalagi kalau kita lihat ada orang-orang yang ingin berada di posisi kita, gak bisa. Gak dikasih sama Allah. Dan kita langsung dia berjuang, dia ini gak dikasih sama Allah. Gak dikasih. Kita itu kayaknya gak ada apa-apanya, tapi bisa sampai di situ. Kan begitu hadirin. Ini tuh nikmat dari Rabbul Alamin. Nikmat dari Allah. Kita lihat gimana Salman Al-Farisi memperjuangkan hidayah, ya Allah. Harus kabur dari rumah. Harus jadi budak dulu. Diperjualbelikan. Anak orang kaya jadi budak, jemaah. Terus harus kerja di perkebunan korma yang panasnya minta ampun. Itu demi mendapatkan kebenaran. Kita, jemaah sekalian. Gak ngapa-ngapain. Kalau dibanding Salman Al-Farisi, gak ngapa-ngapain. Ya kalaupun ada usaha, emang pernah jadi budak dulu kita? Pernah ngerasain rasanya betapa sakitnya dijual? Dijual aja mah. Emang pernah ngerasain sakit kayak begitu? Pernah tuh ngerasain gak enaknya kerja di kebun korma dengan suhu 50 derajat misalnya? Gak pernah kita ngerasa. Tapi Allah kasih hidayah kepada kita. Coba nih kan kita dengan Abu Talib misalnya. Kita ini paman Nabi bukan, keponakan bukan, satu darah bukan. Tapi Allah kasih hidayah buat kita. Abu Talib, Abu Lahab coba. Pamannya Nabi SAW, pamannya langsung. Gak dikasih hidayah sama Allah. Abu Lahab. Kita bukan siapa-siapa. Dan belum ada kontribusinya. Emang kita punya kontribusi apa untuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Talib ini kontribusinya, ya Allah jemaah. Udah pernah diboikot bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diboikot. Kita gak pernah ngalamin itu. Ada banyak di kita justru pas hijrah hidupnya enak, Masya Allah. Gak pernah ngerasain di boikot lah, susah lah. Tapi Allah gak kasih itu buat mereka. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Mulai dari mengakui deh, ini tuh nikmat dari Allah. Dan kita gak pantas. Gak pantas. Sehingga fokus kita adalah mencintai Allah. Bukan apa ketakutan, khawatir, hilang. Lalu berusaha mempertahankan walaupun dengan cara yang haram. Bukan begitu cara mempertahankan nikmat. Cara mempertahankan nikmat awal pertama, akui dulu. Lalu tunduk sama Allah, cintai Allah. Jadi tunduk kepada Allah itu bukan karena keterpaksaan gitu loh. Kita ini nurut sama Allah itu bukan karena terpaksa, tapi karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai. Dan orang enggak ngerti apa yang kita rasakan. Kok mau sih dia begitu? Ya Anda enggak ngerti apa yang dia rasakan. Dia itu sedang bersyukur kepada Allah. Kenapa sih hidup kita kayaknya ada orang tuh kayaknya hidupnya sengsara. Padahal gak diapa-apain sama Allah juga. Dibanding Bilal mah dia gak ada apa-apanya. Dibanding Sumayyah tuh, aduh enak banget hidupnya. Sumayyah tuh udah di apa, dijemur di bawah terik matahari Mekah. Kita tuh gak pernah digituin. Gak pernah disiksa. Tapi kesannya tuh kayaknya jadi wanita paling sengsara sedunia. Kenapa demikian? Karena dia lupa bersyukur kepada Allah. Baru dikasih urus apa masalah rumah tangga sedikit aja udah berantakan. Baru disuruh ngurus anak 3, 4, 5 orang, padahal anaknya dia sendiri, berantakan. Gimana suruh ngurus anak orang lain? Gimana jadi apa? Jadi penanggung jawab panti asuhan. Ini ngurus anaknya sendiri aja udah kayak merasa wanita paling sengsara di dunia. Padahal itu anak-anak dia. Kenapa ini semua terjadi? Karena dia gak bersyukur dan lupa bersyukur. Karena dia masih mengedepankan kepantasan di hadapan Allah. Padahal kita gak pantas sama sekali. Orang tuh kalau udah benar-benar sampai titik gak pantas, lalu dia akui bahwa ini semua dari Allah dengan segala ketidakpantasan dia, maka dia akan bersyukur. Dan disitulah kunci kebahagiaannya. Tapi kalau kita masih merasa punya bergen di hadapan Allah, masih punya posisi tawar, karena kita merasa pantas dapat ini, pantas dapat itu, sehingga ketika ekspektasi kita meleset, kita justru marah sama Allah, itulah sebab kita gak bahagia. Gak bahagia. Karena kita merasa pantas. Tidak ada zul, tidak ada merasa kerdil dan nol besar di hadapan Allah. Coba lihat. Apa yang kita baca, la haula wa la quwata illa billah. Gak ada daya dan kekuatan. Gak, bukan... Ini bukan tentang kita, jemaah. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala yang begitu baik dan sayang sama kita. Itu yang pertama, itu dulu yang pertama tuh, sebelum yang lain. Nah, setelah kita akui dengan hati kita, benar-benar kita akui bahwa ini bukan karena diri kita. Kita enggak punya jasa, kita enggak punya kepantasan. Ini semua pemberian dari Allah. Yang kedua, jemaah sekalian, yang kedua, catat baik-baik, wa tahaddutsu biha dhahira. Maka kiat yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu senantiasa, senantiasa membicarakan nikmat tersebut secara zahir. senantiasa membicarakan nikmat tersebut secara zahir. Dalam keterangan beliau yang lain, wassana biha atau wassana u'alal mun'im, lisan ini senantiasa memuji Allah yang memberi nikmat tersebut. Jadi ketika pengakuan itu sudah menancap dengan kokoh di dalam jantung dan hati kita, maka lisan ini kerjaannya hanya memuji Allah dan membicarakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Itu pokoknya. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah kita, lisan ini itu hanya memuji Allah dan menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Hanya itu. Makanya jemaah sekalian, seberat apapun hidup kita, kita tetap harus sholat 5 waktu, kan begitu ya. Kita tetap harus sholat. Dan separah apapun itu, pada saat kita sholat, kita harus baca Al-Fatihah. Dan pada saat kita baca Al-Fatihah dalam sholat kita, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Gak ada satupun di antara kita yang mengganti ayat ini dengan ayat yang lain ketika ditanya, kenapa Anda ganti mbak? Karena saya sekarang lagi kena musibah. Gak cocok tuh ayat. Gak ada. Semua baca ayat itu. Seberat apapun kondisinya, selalu baca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Itu apa kalau bukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak akan bisa sampai titik ini kecuali kita berhasil dulu di step yang pertama tadi, pengakuan di dalam lubuk hati. Bahwa kita ini enggak pantas. Kita ini enggak punya jasa apapun. Kita enggak punya kelayakan, semuanya pemberian dari Allah. Kan begitu. Kapan kita merasa apa? Merasa tersiksa dengan keberadaan suami kita misalnya. Padahal suami kita itu tidak melakukan hal-hal yang pantas untuk bercerai. Tapi ada banyak wanita itu protes aja kerjaannya. Salah satu alasannya karena dia merasa diri pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Kan gitu. Makanya komplain. Kenapa nih laki gue kayak begini? Karena dia merasa pantas dapat lebihnya. Coba kalau dia rubah pola deh. Saya memang gak pantas. Masih syukur dikasih suami sama Allah. Udah gak perlu berekspektasi apapun. Ini pemberian dari Allah. Anda di luar sana banyak wanita gak pernah bisa mendapatkan kasih sayang suami, sentuhan hangat suami. Allah tuh maha baik sama saya. Udah. Allah maha baik sama saya. Akhirnya lahir rasa syukur. Dan dengan rasa syukur itu Allah tambah nikmatnya. Nanti Allah rubah suaminya insya Allah. Ada banyak kasus demikian. Adapun komplain sana, komplain sini, gak akan menyelesaikan masalah jemaah. Ada seorang ibu minder ketika punya anak terlahir cacat, terlahir autis, terlahir buta, terlahir tuli. Kenapa sih ibu itu minder dan down? karena dia merasa pantas mendapatkan bayi yang normal, itu masalahnya. Merasa pantas, merasa punya bergen, gak ada jemaah. Coba kalau misalnya, saya ini gak pantas dikasih anak sama Allah. Dikasih anak juga. Tapi qadarullah anak itu cacat, anak itu buta, anak itu tuli, anak itu autis. Yang ada, Allah, ternyata Allah masih percaya sama saya ya. Padahal saya ini gak pantas. Tapi Allah masih kasih saya anak. Saya bersyukur banget. Saya tambah cinta kepada Allah. Dan saya akan jaga anak ini dengan segala kemampuan saya. Itu bersyukur itu jemaah. Akhirnya lisan ini, kalau bicara, bicarakan kebaikan Allah. Bicarakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada muji Allah terus gitu. Muji Allah terus. Kan begitu. Aku tuh sebel banget sama suamiku. Kenapa sih mbak? Iya. Kalau ngobrol sama aku itu, baru 10 menit udah tidur. Aku kan juga ingin diperhatikan, ingin ngobrol. Kenapa kita sebel? Karena kita merasa kita pantas mendapatkan waktu komunikasi di atas 10 menit. Itu masalahnya. Coba kita ganti pola. Ya Allah, aku bahagia banget. Kemarin tuh Allah kasih taufik sama suamiku. Sehingga dia tuh mau bicara sama aku selama 10 menit. Wanita pendosa kayak aku kan gak pantas ya. Diajak bicara sama suami. Walaupun 1 menit. Allah tuh maha baik. Sehingga Allah tuh kasih taufik. Suamiku tuh mau bicara selama 10 menit. 10 menit mbak. Iya 10 menit. Alhamdulillah. Maksudnya menit ke 11 suami mah ngapain? Ya beliau tidur. Cuman 10 menit. Itu bukan cuman 10 menit. Itu Allah kasih taufik. Mau 10 menit. Masya Allah. Akhirnya dia bersyukur. Karena dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Allah kasih taufik lagi nanti ke depan sama suaminya. Jadi 11 menit. Lumayan 1 menit. Bersyukur lagi. 12 menit. Akhirnya kalau ngobrol seru deh udah jamaah. Karena bersyukur sama Allah. Makanya ini kalau kita benar-benar yakin sama Allah. Lisan itu, ya Allah, Allah baik banget. Allah baik banget. Allah baik banget. Gitu. Ini yang perlu kita camkan jamaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Benar gak sih? Simpel-simpel aja. Kita nih, kalau WA teman kita gak dijawab marah. Kenapa gak dijawab marah? Karena kita merasa sebagai pihak yang kalau menghubungi pantas untuk dijawab gitu. Makanya kalau gak dijawab marah, saya kan pantas untuk dijawab. Coba kalau kita, saya menganggap bukan siapa-siapa. Maka kita akan santai aja kalau WA kita gak dijawab. Gitu coba. Emang saya gak pantas untuk dijawab. Dan itu bukan karena teman saya itu gak punya waktu. Emang saya gak pantas. Kalau beliau jawab, berarti itu keutamaan beliau. Nah, itu enak kan. Hidup kayak begitu tuh enak. Coba. Kenapa sih kita hidup baperan? Ya karena kita gak bersyukur sama Allah. Gak zul. Gitu. Poin yang pertama. Sehingga lisan tuh komplain aja kerjaannya. Ngeluh aja. Ini jadi lisan tuh ngeluh. Karena kita belum mengakui dalam hati kita. Bahwa ini semua itu dari Allah. Dan kita gak pantas dapat apapun. Tapi ini karunia dari Rabbul Alamin. Gitu. Itu yang kedua. Jadi lisannya itu senantiasa memuji Allah. Dan membicarakan nikmat Allah. Gitu. Nah coba deh. Coba lisan kita ini hari ini udah memuji Allah atau belum? Hari ini udah berapa kali kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. hari ini tadi ba'da subuh, ba'da zuhur itu meresapi enggak ketika bertahmid 33 kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Habis salat subuh bertahmid alhamdulillah. Saya ini tuh ya Allah dikasih hidayah oleh Allah bisa salat subuh. Padahal ini saya enggak pantas. Belum ada apa-apa yang saya lakukan. Gitu. Ada teman-teman kita selalu dibuat ketiduran sama Allah sehingga enggak pernah salat subuh on time. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga jemaah. Yang ketiga rukun ibadah Allah. Gitu. Nah, coba deh. Coba lisan kita ini hari ini udah memuji Allah atau belum? Hari ini udah berapa kali kita mengucapkan alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimu shalihat. Hari ini tadi ba'da subuh, ba'da zuhur itu meresapi enggak ketika bertahmid 33 kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Habis sholat.

Ya Allah, dikasih hidayah oleh Allah bisa sholat subuh. Padahal nih saya gak pantas. Belum ada apa-apa yang saya lakukan. Gitu. Ada teman-teman kita selalu dibuat ketiduran sama Allah. Sehingga gak pernah sholat subuh on time. Ini kan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga jemaah. Yang ketiga. Rukun yang ketiga. Wa tasrifuha fi mardati. Yang ketiga itu. Kita gunakan nikmat tersebut untuk mencari ridho Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada kita, yang telah memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Jadi kita gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang Allah ridhoi dan mencari ridho Allah, itu poinnya. Jadi kita gunakan nikmat tersebut dalam hal yang Allah ridhoi. Itu. Kalau ibu-ibu benar-benar bersyukur dikasih nikmat lisan, nikmat bisa bicara. Lalu ketika ngelihat ada orang atau saudara kita yang bisu, kita, aku nih bersyukur banget. Nggak cukup hanya dengan ucapan aku bersyukur banget. Itu lisan dipakai buat apa? Apakah dipakai untuk hal-hal yang Allah ridhoi, seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mempelajari Al-Quran, seperti dipakai untuk mengajak orang kepada kebaikan, atau dipakai buat menggibah, memfitnah, menjelek-jelekan orang, menggunjing. Kalau lisan ini masih kita gunakan untuk bergibah ria, menyebutkan kejelekan orang, apalagi memfitnah orang, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersyukur. Maka segera taubat dan memperbaiki diri. Ingat, kesempatan masih ada. Kan kalau kita buat kesalahan tadi, kuncinya apa? Biar beruntung. Beristighfar. Nah, segera beristighfar dan bertaubat. Gitu aja. Kalau kita bersyukur mendapatkan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat. Itu adanya. Kita baru dapat kabar teman baik kita positif kena, mohon maaf, kanker payudara. 4A. Stadium 4A. Gimana biar kita bersyukur? Kita bersyukur dengan agar tubuh kita itu, khususnya bagian-bagian tersebut yang menjadi bagian sensitif wanita dan daya tarik wanita, itu jangan diperlihatkan kecuali dalam hal yang Allah ridhoi. Jangan diperlihatkan. Jangan sampai berbentuk. Orang bisa lihat. Karena itu berarti kita gak bersyukur sama Allah. Dikasih tubuh yang sehat. Dikasih tubuh yang sehat. Kan salah satu momok banyak wanita ini kan kanker payudara. Nah kalau Allah kasih bagian tubuh kita tersebut sehat, ya jaga dong. Jangan dipakai, jangan diperlihatkan, jangan diekspos. Jangan ditonjolkan itu. Cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya bersyukur sama Allah. Allah kasih sehat. Allah kasih sehat. Kalau kita masih gunakan, kita masih expose, kita masih perlihatkan di hadapan pihak yang tidak boleh melihat itu, dan itu berarti Allah gak ridho, berarti kita gak bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita gak bersyukur, hati-hati. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Jadi semuanya hadir. Gunakan di dalam hal yang Allah ridhoi. Jangan gunakan di maksiat, di hal-hal.

di sesuatu yang Allah benci. Jangan, gunakan untuk yang Allah ridhoi. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, jika tiga hal ini kita lakukan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa idza fa'ala dzalika faqad syakaraha ma'a taqsirihi fi syukriha. Kata beliau, jika dia berhasil melakukan tiga hal di atas, lihat bahasa Ibnu Qayyim ya rahimahullah ya. Jika dia berhasil atau dia melakukan tiga hal di atas, maka dia telah bersyukur kepada Allah, ma'a taqsirihi fi syukriha, dengan segala kekurangan dia dalam bersyukur kepada Allah. Ya, para ulama itu ya, kalau bicara tuh satu kata tuh dipikir gitu loh. Kata beliau, kalau seseorang melakukan tiga hal di atas, maka dia telah bersyukur kepada Allah dengan segala kelalaian dan kekurangannya dalam bersyukur. Artinya apa? Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita, sehebat-hebat kita bersyukur, pastilah kita gak mungkin bisa bersyukur dengan sempurna. Pasti ada aja kekurangan, pasti ada aja kelalaian. Maka segera beristighfar dan terus bertobat kepada Allah. Itu jemaah. Jadi dalam bersyukur pun jangan sampai membuat kita jadi ujub. Justru inti bersyukur tadi kita jelaskan, benar-benar membuat diri kita nol besar gitu. Karena kita gak pantas. Nah, syaitan tuh pintar jamaah. Syaitan bisa buat kita jadi ujub dari pintu bersyukur, merasa diri sudah bersyukur. Aku kan udah bersyukur, kenapa aku diginikan? Nah itu, kena lagi deh. Orang yang benar-benar bersyukur itu gak pernah menonjolkan dirinya. Karena dia tahu diri dari awal dia gak pantas. Ini semua berkat taufik dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan nikmat kepada kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga tiga hal di atas, insya Allah kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum. Semoga Ustadz, keluarga, tim, serta semua kaum muslimin diampuni dosa-dosanya, serta selalu dirahmati dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah jangan lupa doakan Al-Imam Ibnu Qayyim, karena kita belajar dari beliau nih. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim. Afan Ustaz, mau nasihatnya. Saya wanita berusia 31 tahun dan belum menikah. Saya merasa Allah takdirkan saya belum menikah saat ini karena saya diminta untuk berkhidmat kepada kedua orang tua saya yang sudah memasuki usia lanjut. Alhamdulillah mereka berkecukupan dengan uang pensiun mereka, sehingga saya memilih untuk tidak bekerja. Saya sedang berikhtiar untuk melanjutkan studi saya karena saya melihat orang tua saya senang jika saya sekolah setinggi-tingginya. Namun, sekolah yang saya tuju berada di luar negeri. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Apakah saya lebih baik tetap mengejar melanjutkan sekolah agar bisa membahagiakan orang tua saya? Namun saya ragu apakah saya boleh tinggal di luar negeri sendiri tanpa mahram walaupun negara tersebut mayoritas muslim dan relatif aman. Saya tidak ingin mendapatkan ridho orang tua, tapi Allah tidak ridho dengan saya. Wa nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, dalam kondisi seperti ini kita sangat mengapresiasi beliau yang bertanya, yang ingin terus belajar. Dan ketika ada keinginan untuk sekolah tinggi-tinggi, maka bagi pembelajar sejati, yang ditujukan bukan gelar, tapi ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri.
Nah, kalau kita menjadi pencinta ilmu dan orang tua kita mendukung kita mencari ilmu, dan kalau dilihat dari pertanyaan tadi, tidak ada motif objektif kecuali untuk membahagiakan orang tua. Jadi bukan yang saya harus belajar di sini karena saya ingin mendapatkan ini, Ustaz. Satu-satunya cara saya belajar di sana. Atau saya harus buat segala macam. Nah, tapi kata beliau, orang tua saya senang kalau saya sekolah setinggi-tingginya. Jadi ingin cari ridho orang tua. Nah, hadirin Allah muliakan. Nah, kita ambil kalimat ingin belajar setinggi-tingginya. Nah, sekarang ilmu apa yang paling tinggi tanpa meremehkan semua ilmu yang bermanfaat? Tapi pertanyaannya, ilmu apa yang paling tinggi? Dan kalau kita lihat keterangan dalam Al-Quran dan hadis dan keterangan para ulama, ilmu yang paling tinggi itu ilmu Al-Quranul Karim. Ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa dengan kondisi kita seperti ini, uang ada, terus didukung sama orang tua, usia masih oke 31 tahun. Kenapa kita gak sekalian aja ngejar ilmu yang paling tinggi? Toh, mempelajari ilmu yang tadi yang diinginkan, tidak ada jadi maksudnya alasan terkuatnya untuk mencari ridho orang tua. Nah, sebaik-baik itu kan Al-Quran, hadir. Jamaah, bukankah penghafal Quran itu dan ahlul Quran pada hari kiamat akan memberikan mahkota di atas kepala orang tua mereka? Jadi, apakah kita gak ingin menjadi anak yang mempersembahkan mahkota ke kepala orang tua kita? Itu udah paling tinggi. Kalau ingin tolong orang tua dan sekaligus cari ridho Allah, kenapa gak berpikir mempelajari ilmu ini? Terus juga aksesnya lebih dekat, win-winnya dapat, dan lain sebagainya. Allahu ta'ala alam as-salam. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah hampir 2 tahun ini saya mengikuti kajian Ustaz, dan terima kasih banyak atas seluruh ilmu yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya gak berhak dapat ini, tapi jazakallahu khairan kepada adab beliau yang menyampaikan ini. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ilmu para ulama kita. Jika itu sebuah kebenaran, ini dari Allah, lalu yang diajarkan ulama-ulama kita, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan doakan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ustaz, saat ini saya sedang hamil, alhamdulillah, senang dengarnya. Ustaz, doakan ana ya, Ustaz. Semoga kelak anak ana menjadi anak yang soleh dan lemah lembut seperti Ustaz. Saya emang gak lemah lembut. Istri saya paling tahu saya seperti apa. Dan kalau mau lemah lembut itu, jangan ke yang lagi bicara detik ini, jamaah. Ini emang gak, masih jauh banget. Langsung tembak seperti Rasulullah SAW. Itu baru lemah lembut. Itu lemah lembut. Langsung tembak para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, gitu loh, jemaah. Itu yang paling tepat. Menjadi sebaik-baiknya hamba, sebaik-baiknya umat di muka bumi. Izin bertanya, bagaimana kiat sebagai seorang ibu untuk mendidik putra-putri agar menjadi anak yang soleh dan tidak cepat marah dan emosi? Iya, yang pertama, waffaqa ibnaha lima yuhibbuhu wa yardha, atau waffaqahullahu ibnaha lima yuhibbu wa yardha, wa nas'alullahal azim rabbal arsyil azim, wa nas'alullaha bikulli asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqaha
waladan salihan. Amin ya rabbal alamin. Adapun kiat menjadi ibu yang anak yang atau mendidik anak yang soleh, yang pertama kali jamaah kejujuran, doa dan keteladanan. Itu dulu nih. Itu pegang tiga ini. Jujur, doa, sama keteladanan. Perinciannya panjang. Mungkin ada waktunya kita bahas, tapi singkat cerita, jujur sama Allah, lalu banyak-banyak berdoa, lalu jadi teladan. Insya Allah kita akan dapat anak yang soleh. Allahu ta'ala alam bissawab. Mungkin itu. Al-Kalimatut Thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: أفلا يتدبرون القرآن أفلا

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية.
5: هو النور، هو الهدى، أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
4: الدراسات القرآنية.
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat nikmat ilmu, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Nikmat ilmu. Ilmu yang akan membawa kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang melahirkan amal. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah SWT ketika pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu tersebut langsung dari buku para ulama. Langsung dari buku para ulama. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, sebuah buku yang menjadi salah satu yang terbaik di bidangnya, di babnya, yaitu bab mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini dikaji oleh para ulama kita. Di antara yang mengkaji buku ini adalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husain Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Artinya buku ini direkomendasikan oleh para ulama dan terbukti telah dikaji oleh para ulama kita untuk mendidik umat. Maka kita tugasnya adalah mengikuti para ulama kita sebagai jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa manusia itu hidupnya kalau tidak mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan ujian, musibah, atau terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Inti kehidupan manusia itu tiga aja, jemaah. Kalau nggak dapat kenikmatan, diuji atau kena musibah, atau melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau dapat kenikmatan ya bersyukur, kalau dapat ujian dan musibah bersabar, dan kalau jatuh ke dalam kesalahan istighfar dan taubat kepada Allah. Dan ini adalah awal dari kebahagiaan dan awal dari keberuntungan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Hadirin Allah muliakan, dan di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang bersyukur. Dan ternyata bersyukur itu adalah pengikat kenikmatan. Jadi kalau kita ingin kenikmatan kita langgeng, kenikmatan kita bertahan dan gak pergi dari kehidupan kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat dan gak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi untuk menjaga kenikmatan itu agar tetap langgeng, bahkan bertambah, kalau hari ini 2, besok 3, lalu lusa 4, lalu besok lusa 5, ya kuncinya bersyukur, jemaah. Kuncinya bersyukur. Gak ada cara lain. Dan kita sudah jelaskan bahwa bersyukur itu dibangun di atas 3 rukun. Di atas 3 rukun. Yang pertama, mengakui secara batin bahwa ini berasal dari Allah. Lalu pengakuan tersebut melahirkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, kita akan sebutkan dan ucapkan. Orang tuh kalau bersyukur itu, dia akan sebutkan, hadirin. Dia akan sebutkan. Bahkan di dunia sosial media sekarang, dia bukan hanya sebutkan langsung, dia sebutkan di medsosnya, biar orang satu dunia ngelihat dan membaca. Padahal dia bersyukur ke satu pihak aja. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang bersyukur kepada Allah? Mungkinkah dia tidak pernah menyebutkan nikmat-nikmat Allah? Mungkinkah dia gak pernah memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka sebutkan, kata Allah. Lalu bagaimana mungkin dia jarang bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu amal saleh menjadi sempurna. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa menyebutkan nikmat-nikmat tersebut dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang pemberi nikmat. Lalu yang ketiga, dia akan gunakan nikmat itu ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan gunakan nikmat itu di jalan Allah dan dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak cukup hanya dengan lisan, gak cukup hanya dengan mengatakan cinta, tapi digunakan untuk jalan Allah. Itu aja. Jadi kalau kita simpel aja lah ya, ibu-ibu secara khusus maupun jamaah sekalian, kalau kita bersyukur bahwa Allah kasih kita akal sehat misalnya ya, itu kan mahal banget tuh akal sehat. Nah, sudahkah kita gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Gitu. Kalau Allah kasih kita memori misalnya, daya ingat, gak nyaman loh jadi pelupa. Coba tanya kakek nenek kita, enak gak jadi orang yang pelupa? Gak enak. Nah, pertanyaannya ketika Allah kasih daya ingat, apa yang kita ingat? Sudahkah kita mengingat ayat-ayat Allah? Dalam arti menghafal ayat-ayat Allah. Semampu kita lah, semampu kita. Sudahkah kita gunakan untuk mengingat ilmu dan hikmah? Kan begitu. atau yang kita gunakan adalah untuk mengingat kejelekan orang terus. Kan kadang-kadang tuh ibu suka gitu, aku masih belum bisa memaafkan dia Pak Ustaz, aku masih ingat terus. Loh kok dikasih daya ingat digunakan untuk ingat kesalahan orang? Harusnya kan dikasih daya ingat itu untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok digunakan untuk mengingat kekurangan orang, kesalahan orang, blunder orang, dan akhirnya yang tersikap siapa? Ya kita sendiri. Akhirnya kita gak bisa move on. Akhirnya kita hidup di tengah-tengah samudra trauma yang gak ada enak-enaknya. Kenapa? Karena kita tidak gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kan gunakan daya ingat itu untuk mengingat firman-firman Allah. Kita yang suka ngingat kesalahan orang, itu surat Abasa udah hafal belum? Surat An-Nazi'at itu sudah diingat atau belum? Kalau belum, ngapain ingat yang lain? Aku mah juz 30 khatam lah Pak Ustaz. Ya udah juz 29 sekarang. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Jadi gunakan di jalan Allah. Kita ibu-ibu yang dikasih nikmat rumah tangga. Rumah tangga itu kan nikmat ya. Suami itu nikmat. Sudahkah kita benar-benar maksimalkan rumah tangga kita, keberadaan suami kita, agar kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Nikmat waktu. Udah gak kita gunakan waktu itu di jalan Allah? Nikmat tubuh. Nikmat kecantikan. Sudahkah gunakan tubuh kita, kemampuan kita secara fisik, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah dijaga belum kecantikan kita agar Allah ridhoi kita? Jangan sampai kecantikan kita buat fitnah banyak orang dan akhirnya Allah murka sama kita. Jadi hidup tuh dibuat sesimpel itu. Jangan menggampangkan ya, tapi ini saya punya nikmat nih. Udah gak kita gunakan di jalan Allah? Itu jemaah. Jadi masalah kita gak gunakan di jalan Allah, tapi justru sibuk meratapi apa yang kita gak punya. Akhirnya sengsara lagi tuh hidup. Akhirnya sengsara lagi. Wah, ini yang perlu kita tanamkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita lanjutkan. Kata para ulama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid, "Atsani mihanun minallah. Mihanun minallahi ta'ala yabtalihi biha." Yang kedua, kondisi orang, kondisi manusia yang kedua itu dapat ujian. Jadi kalau yang pertama dapat kenikmatan dan solusinya bersyukur, yang kedua adalah dapat ujian, dapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan musibah itu Allah ingin menguji kita, jemaah. Allah ingin menguji kita. Fa farduhu fiha sabru wa taslim. Nah ini. Dan kalau diuji dan dikasih musibah sama Allah, maka kewajiban kita itu sabar dan menyerah pada ketetapan Allah dan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah ini penting jemaah. Jadi hidup kita itu pasti ada ujian, pasti ada musibah. Nah pada saat terjadi musibah dan ujian, kita harus tahu kewajiban kita nih. Kewajiban kita sabar dan taslim. Sabar dan menyerah. Sabar dan menyerah. Begitu aja. Jadi gini loh hadirin. Kata para ulama ya. Kata diantaranya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Salah satu ulama tercerdas, terjenius saat ini. Salah satu. Saya gak mengatakan yang paling, karena sangat relatif seringkali. Dan ada banyak ulama yang sangat jenius dan cerdas-cerdas. Tapi beliau salah satu. beliau tuh mengatakan gini, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada ujian, maka hal yang harus kita lakukan adalah bertanya pada diri kita sendiri dengan sebuah pertanyaan begini, apa yang Allah inginkan dari saya? Apa yang Allah inginkan dari saya? Apa yang Allah inginkan dari saya di saat ini, gitu. Di saat ini. Di waktu ini. Jadi harus demikian. Nah, kita kan suka salah nanya, jamaah. Makanya itu yang membuat kita nyesek, buat kita berantakan, buat kita jungkir balik. Pertanyaannya, kenapa Allah tega melakukan ini kepada saya? Ya, emangnya solusi nanya kayak begitu? Coba, abis kita nanya kayak begitu, rasanya gimana? Tambah nyesek, karena itu pertanyaan yang salah. Nggak boleh Allah digitukan. Nggak boleh Allah dikomplain. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Masih ingat surat Al-Anbiya ayat 23? Masih ingat gak? Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 23. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tuh enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Merekalah yang akan ditanya. Jadi Allah enggak ditanya apa yang Allah perbuat. Kenapa Allah takdirkan ini, Allah takdirkan itu? Nggak boleh kita gugat. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang akan kita jawab kalau Allah tanya kita pada hari kiamat. Apa respon Anda ketika Anda kena masalah ini? Apa respon Anda ketika Anda diuji dengan masalah ini? Apa respon Anda ketika Anda diuji dengan ini, diuji dengan itu? Mereka yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu. Allah gak ditanya. Makanya semakin kita nyerang begitu, nyerang Allah SWT, semakin nyesek kita. Semakin jauh kita dari Allah. Karena itu jalan yang keliru. Yang harus kita lakukan itu tadi. Serahkan semuanya kepada Allah. Tanya, apa yang Allah mau dari saya? Terus serahkan aja. Serahkan sama Allah SWT. Kalau kita gak tahu, tapi aku kan gak ngerti Pak Ustaz, apa yang Allah inginkan dari aku? Tanya sama ahlinya. Tanya sama ahlinya. Itulah yang perlu kita tanamkan. Cari tahu. Kita dikasih kenikmatan banyak. Cari tahu. Tapi itu harus taslim. Itu kuncinya. Wajib bagi kita taslim, jemaah. Wajib bagi kita taslim, ibu-ibu sekalian. Serahkan sama Allah. Baik ketetapan Allah kauni, artinya menerima, maupun menyerahkan kepada ketetapan yang syar'i. Maksudnya, apa yang harus kita lakukan secara syar'i ketika menghadapi persoalan seperti ini. Jadi bukan hanya secara global, pokoknya kita serahkan aja sama Allah ya. Itu bagus, tapi udah tahu belum apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Belum sih. Ya gak cukup, hanya sekedar nyerahin aja. Kita harus tahu. Kalau gak perlu tahu, buat apa Allah kasih perintah dan larangan kepada kita? Kan demikian, jemaah. Dan ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, udah jalanin aja, gak usah banyak mikir. Serahkan aja udah sama Allah. Lihat ketika Nabi Ibrahim, ketika diuji sama Allah, lalu diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Apa sikap beliau? Udah serahkan aja sama Allah. Lihat, bagaimana mengetahui perintah itu penting. Dan menjalankan perintah itu penting. Lalu, habis itu serahkan aja sama Allah. Nanti hasilnya yang terbaik. Lalu sabar. Jangan nuntut hari harus semua tuntas. Sabar, sabar. Jangan maksa bahwa H+1 semua sudah terkendali. Belum tentu. Sabar. Tugas kita taslim dan sabar. Serahkan sama Allah, lalu sabar. Sabar. Itu menunjukkan bahwa bisa jadi hasil yang terbaik itu gak datang di hari H. Gak datang di hari esok langsung. Tapi bisa jadi 1 tahun yang akan datang. 2 tahun dari sekarang. 3 tahun dari sekarang. 5 tahun dari sekarang. Makanya sabar. Nah itu. Sabar. Nah manusia itu pengennya buru-buru. Nah itu yang jadi masalah. Padahal Allah sudah kasih kabar gembira. Coba buka Al-Baqarah 155. 156. Ayat yang sangat familiar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kita tuh pasti diuji, jamaah sekalian. Itu pasti diuji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-155-nya, "Walanabluwannakum." Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Pasti. Pasti. Udah bukan kemungkinan lagi. Pasti. Apa aja sih ujiannya? Bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dengan sedikit rasa takut. Akan ada ketakutan. Tapi kalau kita bandingkan dengan rasa aman, rasa takut itu gak banyak kok. Wal ju' dan rasa lapar. Bisa jadi ada rasa lapar. Tapi gak banyak dibanding ketika Allah kasih kondisi perut kita cukup. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Dan kekurangan dari segi harta, dari jiwa, dan dari buah-buahan. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabashshir sabirin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gitu. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar. Bukan berilah ancaman bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira. Ini menunjukkan pasti happy ending. Pasti gembira. Tapi sabar dulu gitu. Siapa mereka? Ah, kita lihat 155. 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang apabila dikasih musibah, mereka itu mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Bukankah ini artinya taslim juga, jamaah, menyerahkan semua kepada Allah? Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Hanya orang-orang yang yakin benar bahwa dirinya milik Allah yang bisa sabar. Dan hanya orang-orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah yang bisa sabar. Sebaliknya, kalau kita sudah merasa memiliki, merasa punya, maka kita gak akan sabar. Maka kita gak akan sabar. Kenapa tukang parkir bisa tenang padahal satu demi satu mobil di areanya pergi menjauhi diri dia, dan seringkali banyak mobil itu gak kembali lagi? Jawabannya simpel, karena dia gak merasa memiliki mobil-mobil tersebut. Jadi walaupun itu mobil gak balik lagi, dia biasa aja. Biasa aja. Jadi yang jadi masalah itu ketika kita hidup, kita punya rasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki kita, semakin berat dalam menjalani musibah dan masalah. Tapi semakin yakin bahwa semuanya ini milik Allah, maka kita akan semakin tenang menghadapi segala masalah. Dan semakin sabar menghadapi masalah. Ustaz, aku udah fasih dan selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau ada musibah, tapi kenapa tetap nyesek? Karena kalimat itu hanya diucapkan dengan lisan, adapun hati masih merasa memiliki. Itu masalahnya. Tapi berat, memang berat. Dan yang berbicara detik ini bukan berarti lebih jago, enggak. Tapi kita belajar bareng jamaah. Susah memang. Tapi kalau mau sabar ya begitu. Taslim, serahkan semua kepada Allah, karena Allah yang punya semuanya. Dan yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kita akan pulang. Kita akan pulang kembali kepada Allah. Hadirin Allah muliakan, kan spirit mau pulang itu tuh bisa meredakan dan meminimalisir rasa kesal atau rasa eman bahasa Jawa ya, artinya rasa sayang gitu, ketika kita gak mendapatkan apa yang kita inginkan di sebuah perjalanan, di sebuah tempat pada saat kita safar. Dan begitu kita pergi ke sebuah kota, terus kita punya agenda mau ke 4 tempat, duanya tutup, buka lagi lusa, sedangkan lusa schedule kita pulang flight pertama. Terus kata guide-nya, gimana kita extend, tunda kepulangan? Enggak, saya harus pulang. Tapi ini dua tempat lagi. Enggak apa-apa, nanti aja. Sayang loh. Enggak, saya harus pulang. Sudah kangen sama anak saya gitu. Saya harus pulang. Jadi itu yang rasa ingin pulangnya itu tuh sangat ngebantu jamaah. Rasa ingin pulang tuh sangat ngebantu kita agar kita enggak terpukul ketika ada musibah, agar kita bisa sabar. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Udah serahkan aja sama Allah. Makanya sekali tugas kita ketika ada masalah, ketika ada ujian, adalah serahkan sama Allah, lalu sabar ngejalanin itu. Udah buat simple aja deh, buat simple. Dan ingat, serahkan kepada Allah secara kauni dan secara syar'i. Maksudnya apa? Secara kauni itu kita serahkan kepada Allah apa yang Allah putuskan untuk kita, ketetapannya. Mungkin sakit atau mungkin miskin, jobless, anak-anak bermasalah. Lalu serahkan kepada Allah secara syar'i, yaitu apa perintah Allah kepada kita secara syariat saat menghadapi masalah-masalah seperti ini. Apa larangan Allah kepada kita pada saat kita menghadapi masalah seperti ini? Ya kalau bahasa ibu-ibu sekarang, do's and don'ts-nya gitu lah ibu. Lalu udah jalanin aja, jangan kebanyakan mikir, sabarin. Jangan terlalu banyak dipikirin, tapi banyakin disabarin. Nah itu. Sama dizikirin. Nah itu. Sabar. Nanti ketemu lagi ayat tadi. Tadi itu. Al-Baqarah 155. Wabashiris sabirin. Maka bergembiralah orang-orang yang sabar. Itu juga. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Gitu aja udah. Yang jadi Ustaz, kok saya udah berusaha sabar 3 tahun belum ada solusi. Nah, untuk evaluasi apakah kita sudah menyerah kepada Allah atau belum? Dan kalau sudah menyerah, apakah kita sudah menyerah secara syar'i atau belum? Apakah kita udah jalankan atau kita tetap jalankan tugas-tugas kita pada saat kita punya masalah, atau justru kita abai? Lalu secara global kita bilang, pokoknya aku serahkan aja sama Allah. Gak cukup hadirin. Gak cukup. Kita harus serahkan kepada Allah secara kauni dan secara syar'i. Secara takdir kita serahkan sama Allah. Secara syar'i, perintah dan larangan, kita juga serahkan kepada Allah. Lalu kita nurut apa yang Allah tetapkan. Allah larang kita berhenti, Allah perintahkan kita jalan. Gitu aja. Lalu ketika sudah on track gitu ya, baru sabarin, banyakin sabar, dan ingat inna nasra ma'as sabri, sesungguhnya kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Kemenangan selalu bersama kesabaran. Kabar gembira selalu bersama orang-orang yang sabar. Itu aja. Jangan pernah mundur. Jangan pernah terpuruk. Jangan pernah down. Gak ada yang perintahkan kita untuk lemah. Gak ada. Justru Nabi SAW melarang kita untuk berlemah-lemah riya, jemaah. Kata Nabi SAW, wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Jangan pernah kamu lemah. Jangan pernah kamu lemah. Jangan pernah lemah. Tapi aku kan wanita, Pak Ustaz. Emangnya wanita itu lemah? Kalaupun wanita lemah, wanita itu lemah secara fisik. Tapi kalau kita lihat nama-nama besar seperti Maryam, Asia, Khadijah, oh mereka luar biasa. Itu sabar, sabar, sabar, sabar semua tuh ibu-ibu. Pernah dikasih tahu seorang dokter bahwa anak perempuan atau perempuan itu lebih kuat nahan demam daripada anak laki-laki atau laki-laki. Lebih kuat nahan demam kalau panas dibanding anak laki-laki. Gitu ya, Pak. Jadi kata siapa perempuan itu lemah dari semua sisi? Enggak. Ada beberapa sisi lemah. Sebagaimana laki-laki juga ada sisi lemahnya. Apalagi kalau Allah memang sudah takdirkan kita seperti ini. Kan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Al-Baqarah ayat terakhir. Jadi jangan berdalih dengan itu. Mungkin fisik kita lebih lemah dari laki-laki, tapi bertahan di atas pilu dan rasa sakit belum tentu laki-laki lebih unggul daripada kita. Minta pertolongan kepada Allah, lalu serahkan semua kepada Allah. Ikutin aturan-aturan Allah. Kalau Allah perintahkan, kerjain. Kalau Allah larang, udah tinggalin. Jangan pakai logika lagi. Logika kita belum tentu benar. Ya, dikelasin balakun. Tapi wahyu itu pasti benar, jemaah. Dan wahyu gak mungkin bertentangan dengan logika. Gak mungkin. Tapi yang jadi masalah, logika kita belum tentu benar. Wahyu itu gak mungkin bertabrakan dengan logika yang benar. Gak mungkin bertabrakan dengan akal sehat itu, gak mungkin. Tapi yang jadi masalah, akal kita belum tentu sehat saat ini. Bisa jadi pas lagi sakit. Dan wajarlah, namanya juga manusia. Jadi udah, serahkan sama Allah. Lalu sabar sampai Allah kasih pertolongan. Lihat bagaimana jawaban Nabi SAW kepada sebagian para sahabat ketika para sahabat bertanya, kapan nih kita hijrah? Kapan kita hijrah? Kapan kita hijrah? Apa jawaban Nabi SAW? Lam umar bil hijrah. Saya belum diperintahkan untuk berhijrah. Masya Allah. Dan konsekuensi lo tetap bertahan di Mekah itu apa pada saat itu, hadirin? Berarti tetap dicela, tetap dicaci, tetap ditekan, bahkan tetap disakiti. Tapi beliau sabar. Beliau sabar, jemaah. Beliau gak pernah mengatakan sampai kapan. Karena sampai kapan itu urusan Allah. Tadi, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Tugas kita ada, PR kita adalah menjalankan tugas-tugas kita lalu sabar. PR kita bukan nanya kapan, tapi jalankan tugas-tugas kita lalu sabar di atas itu semua. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan memberi keberkahan kepada Ustaz dan keluarga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Begitu juga dengan semua kita, para tim, terus jamaah yang bertanya. Dan juga jangan lupa doakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sesi ini. Saya ingin bertanya Ustaz, sejauh mana kita bersabar di atas musibah rumah tangga? Di titik apa kita boleh menyerah? Sedangkan sudah banyak mudarat yang dialami seperti sakit baik mental dan fisik. Badan makin kurus, perlakuan obsius, dan tidak mendapati sakinah dalam rumah tangga. Padahal sudah berusaha taubat, istighfar, islah, berdoa, dan tawakal. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jemaah sekalian, yang pertama hadirin, sabar itu ketika ditanya sampai kapan, maka jawabannya, oh kalau pertanyaannya ada sabar itu ada batasnya nggak sih Pak Ustaz? Ada. Kapan itu? Sampai mati baru selesai itu. Jadi sabar itu sampai wafat ya Ma. Dan tidak ada kata menyerah. Nggak boleh lemah ya Ma. Nggak boleh lemah. Menyerah di sini bukan menyerah kepada Allah ya, tapi menyerah untuk berjuang, itu maksud saya. Jangan nyerah. Wala ta'jiz, jangan nyerah. Jangan lemah, jangan nyerah. Nyerah itu nyerah kepada Allah. Dan justru itu kekuatan. Kekuatan. Namun, bukan berarti ketika para ulama kita mengatakan sabar. Jadi ketika ulama menjelaskan kita sabar, sabar itu bukan pasif, bukan diem, dan bukan sebatas nerima apa yang dikasih ke kita tanpa ada perjuangan, bukan. Tapi tadi kita jelaskan sabar itu dengan menyerahkan kepada Allah. Dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita jelaskan yang dimaksud sabar itu apa sih. Kan ini kita pelan-pelan nih jemaah. Ini kan kita ngaji kita. Jadi gak semuanya tuntas dalam sesi ini. Tapi pelan-pelan lah. Kalau ditanya sabar sampai kapan, ya sampai mati. Tapi bisa jadi yang ada di benak kita dan yang diinginkan para ulama itu beda. Artinya bisa jadi salah satu bentuk kita sabar dalam menjalani hidup dan rumah tangga kita bercerai. Kita bercerai. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk bercerai jika kasusnya seperti ini. Gak bisa dipertahankan. Justru kalau kita bertahan, itu bukan sabar yang benar. Itulah maksudnya. Makanya nanti kita bahas insya Allah di pekan depan. Yang penting kita tahu dulu nih, kewajiban kita kalau ada musibah dan ujian, taslim dan sabar gitu. Serahkan sama Allah, lalu sabar. Kan itu serahkan sama Allah, bukan serahkan sama ego kita atau serahkan sama kondisi. Serahkan sama Allah. Jadi kalau misalnya dalam dunia rumah tangga, kalau Allah bilang berpisah, berpisah sekarang. Tapi kalau perintahkan kita pertahankan, pertahankan walaupun semua manusia suruh kita berpisah, pertahankan. Itu poinnya. Allah taala misal. Terus ada info dari pertanyaan ini, beliau mendapatkan sikap kasar dari pasangan beliau. Ini harus dicek. Dia harus artinya kalau memang ada KDRT dan suami menyakiti istri sampai pada taraf membahayakan atau bisa membuat cacat dan lain-lain, maka dalam kasus ini istri boleh untuk mempertimbangkan jalan keluar, yaitu berpisah. Tapi tetap jadikan perpisahan itu solusi terakhir. Sarannya adalah hubungi ahli ilmu yang bisa, yang memungkinkan, atau keluarga yang paling bijak, yang paling berilmu, dan ajak minta keterlibatan mereka. Karena salah satu solusi dalam rumah tangga adalah yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 35. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha iwaffiqillahu bainahuma. Jadi perwakilan dari suami ketemu sama perwakilan dari istri, dan mereka dinamakan hakam. Cari yang paling bijak, yang paling hikmah, yang paling berilmu, lalu musyawarahkan. Gitu. Musyawarahkan. Dan evaluasi diri. Makanya kan tadi kita sampaikan, sabar itu bukan hanya bertahan pasif, bukan. Tapi sabar itu kita serahkan kepada Allah dan kita ikuti instruksi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali kita sebagai orang awam enggak tahu apa perintah dan apa yang Allah apa perintah dan apa yang Allah instruksikan dalam kasus ini. Makanya cari ahli ilmu di mana kita bisa bicara semuanya, lalu ikut arahan beliau. Allah Ta'ala misalnya. Banyak sekali pertanyaan tentang cerai ya. Nasihat yang kami dapatkan dari para ulama atau sebagian ulama dan masyayikh yang kami dengar, masalah cerai itu jemaah, itu butuh dikonsultasikan secara private. Dan yang lebih indah lagi jika kedua belah pihak itu konsultasi ke ahli ilmu. Konsultasi ke ahli ilmu. Baru, dan dua-duanya cari kebenaran. Insya Allah akan ada penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim, Ustaz dan tim serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana agar bisa selalu menghadirkan rasa syukur terkhusus saat dihadapkan dengan momen-momen yang mendorong jiwa untuk mengeluh dan marah? Ditambah hal ini berkaitan dengan kondisi suami yang benar-benar menguji kesabaran dan perlahan mulai mengikis keimanan. Kondisi suami yang menguji kesabaran. Sempat di mana indikator seorang istri harus sampai di mana indikator seorang istri harus bisa terus bersabar lalu bersyukur, dan kapan seorang istri harus bisa mengambil tindakan tegas? Terkadang sempat terbesit di pikiran ingin kami berpisah untuk sementara waktu agar bisa sama-sama saling mensyukuri keberadaan masing-masing, saling muhasabah. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, hukum asalnya jemaah, hukum asalnya bahwa suami dan istri ketika ada masalah itu tidak hidup berjauhan. Karena ketika ada masalah lalu hidup berjauhan, hidup terpisah ya, mungkin lebih tepat, enggak, aku enggak berjauhan kok, cuma terpisah, tetap hidup terpisah, tidak dalam satu rumah, syaitannya akan lebih leluasa bermain. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 1. La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa ay yatina bifahishatin mubayyinah. Allah berfirman berfirman, dan janganlah kalian mengeluarkan istri kalian dari rumah mereka, dan jangan sampai mereka keluar. Jadi kalau kalian tidak usir, kalian tidak keluarkan, tapi istri yang ingin dengan kemauannya sendiri untuk keluar, jangan dikasih izin. Jangan sampai dia keluar. Jadi jangan disuruh keluar, dan jangan istri itu keluar dengan keinginannya, kecuali illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau istri melakukan perbuatan keji. Misalnya istri selingkuh, istri berzina, itu baru bisa dikeluarkan. Tapi kalau enggak. Jadi hadirin Allah muliakan, solusinya bukan aku tidur di hotel, kamu di rumah, atau aku, apalagi kalau aku tidur di rumah mama, kamu di sini, tapi itu tambah memperpanjang masalah jemaah. Apalagi kalau keluarga di antara kita tahu, tambah ribet lagi masalahnya. Itu kalau keluarga inti, nanti keluarga inti bawa ke keluarga besar, tambah pelik lagi masalahnya. Jangan. Masalah itu dikerucutkan, bukan diluaskan. Dengan kita tinggal berbeda rumah, itu tambah ribet masalah. Dan solusinya bukan tempat kok jamaah. Maksud arti solusinya itu bukan berjauhan tempat. Solusinya adalah kita kurang mendekat kepada Allah. Itu solusi. Dan itu masalah. Coba kita mendekat kepada Allah. Jadi hukum asalnya demikian. Makanya Allah melarang suami untuk mengeluarkan istrinya ketika terjadi talak. Dan ketika terjadi talak kan berarti ada masalah. Kalau gak ada masalah, suami gak akan talak istri. Jadi ketika ada masalah, jangan dikeluarkan. Dan jangan biarkan istri Anda keluar. Karena itu hanya akan memperuncing masalah dan membuat syaitan memainkan serangan-serangannya kepada kita. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Al-Imam Al-Qayyim, Ustaz, tim keluarga dan semua kaum muslim mendapatkan rahmat, keberkahan, kebahagiaan di dunia akhirat. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya. Afan Ustaz ingin bertanya, tahun lalu saya mendapatkan ujian dari Allah. Ada tumor jinak di payudara saya. Lalu saya putuskan untuk operasi. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Dan setelah itu selama beberapa pekan, ternyata ada benjolan lagi. Lalu saya masih berusaha ikhtiar dengan cara lain. Dan kondolnya sampai sekarang Allah belum beri kesembuhan. Dan terkadang saya berpikir untuk operasi lagi. Tapi Anda juga malu dan lain-lain. Karena dokter di daerah Anda mayoritas laki-laki. Apakah Anda harus sabar untuk ikhtiar dengan cara selain operasi? Atau Anda operasi saja ya Ustaz? Jazakallahu khairan atas arahan dan ilmunya Ustaz. Ya terima kasih. Masalah-masalah pelik loh jamaah sekalian. Ini sebagai ini aja ya, tukar pikiran. Yang pertama, hanya Allah yang paling tahu pengobatan yang terbaik buat kita. Hanya Allah. Maka keputusan serahkan kepada Allah dengan cara mendekat kepada Allah. Karena hadirin sekalian, saat kita sakit atau orang terdekat kita sakit, dan sakitnya serius, salah satu masalah yang sangat urgent adalah menentukan pengobatan. Laki-laki, apakah Anda harus sabar untuk ikhtiar dengan cara selain operasi, atau Anda operasi saja ya Ustaz? Jazakallahu khairan atas arahan dan ilmunya Ustaz. Ya terima kasih. Masalah-masalah pelik loh jamaah sekalian. Ini sebagai ini aja ya, tukar pikiran. Yang pertama, hanya Allah yang paling tahu pengobatan yang terbaik buat kita. Hanya Allah.

Karena hadirin sekalian, saat kita sakit atau orang terdekat kita sakit dan sakitnya serius, salah satu masalah yang sangat urgent adalah menentukan pengobatan yang kita pilih. Dan pada saat itu ada banyak pihak yang memberikan masukan yang berbeda-beda karena mereka sayang sama kita. Namun itu membuat kita semakin bingung dan bingung. Pakai ini aja, Mbak. Enggak, pakai. Terus semua kasih testimoni lagi. Aku itu pernah ngalamin yang Mbak alamin. Dan aku pakai ini. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Nanti ada lagi. Bun, aku tahu dokter. Kakakku itu persis seperti kamu. Dan alhamdulillah Allah sembuhkan dengan dokter tersebut. Nanti ada yang bicara. Dan semuanya beda-beda dan gak bisa digabungkan. Dan itu masalah yang banyak dialami oleh kita pada saat kita punya penyakit serius. Dan juga apalagi dengan tumor. Ini kan gak bisa coba-coba. Sekali kita buat keputusan, biasanya harus kita jalani. Kalau pindah di tengah jalan, itu justru seringkali tidak produktif dan bisa jadi kontraproduktif. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, yang harus kita renungkan sekali lagi, serahkan kepada Allah. Lalu yang kedua, camkan bahwa jangan fanatik dalam dunia pengobatan. Kata sebagian para ulama kita, ada penyakit yang Allah sembuhkan melalui habata sauda. Ada penyakit yang Allah sembuhkan melalui bekam. Jadi ada orang gitu, ada orang yang Allah sembuhkan melalui habata sauda. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui, mungkin lebih tepatnya itu ya, melalui bekam. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui madu. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui kistul hindi misalnya. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui operasi. Ada orang yang Allah gak sembuhkan ketika mengalami sebuah penyakit. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat karena beliau sakit ya mas kalian? Itu kan hikmah dari Allah SWT. Dan apakah Nabi gagal? Gagal. Karena kan beliau sakit dan kondisi beliau turun terus. Padahal beliau mengatakan tentang habata sauda. Beliau mengatakan tentang madu. Beliau yang menjelaskan tentang bekam. Itu artinya apa aja mas kalian? Artinya bahwa semua itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas kita untuk menjalankan tugas kita semaksimal mungkin. Dan jangan fanatik dengan satupun. Lalu juga hadirin Allah muliakan. Dan keberhasilan bukan kesembuhan. Itu juga poin yang perlu kita camkan. Ketika seseorang tidak sembuh dari sebuah penyakit, bukan berarti dia gagal. Dia gagal itu jika dia tidak bertakwa kepada Allah pada saat dia sakit, itu yang buat dia gagal. Adapun kalau orang sudah bertakwa, lalu la qadar Allah enggak sembuhkan, maka dia berhasil di sisi Allah sebagaimana Nabi SAW berhasil di sisi Allah. Jadi jangan terlalu fokus pada harus sembuh. Enggak ada perintah harus sembuh. Perintah itu harus bertakwa. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Itu poin. Itu hal yang perlu kita jalankan. Dan kita berobat itu dalam rangka ikhtiar jamaah. Akhdul asbab, karena Allah yang perintahkan kita untuk berikhtiar. Jadi kita berobat semaksimal mungkin dalam rangka berikhtiar dan menjalankan perintah Allah. Adapun sembuh atau tidak, itu urusan Allah. Urusan Allah. Dan Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita.

0: Lalu sebagaimana kita katakan tadi, berusahalah menjalankan perintah dan larangan Allah. Kalau dalam konteks yang bertanya, salah satunya, coba berikhtiar cari dokter wanita yang bagus. Kalau tidak ada di daerah kita, coba cek daerah lain. Berjuanglah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Taala. Kecuali kalau nggak ada lagi ya, kecuali kalau tidak ada lagi. Tapi coba jujur dulu berjuang. Lalu yang terakhir, yakinlah bahwa salah satu pengobatan terbaik, bahkan ini yang terbaik, adalah iman dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat sebagai pengobat yang Allah akan sembuhkan, dan sebagai kasih sayang dan rahmat kepada, untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan Al-Quran adalah obat, tapi bagi orang yang yakin dengan Al-Quranul Karim, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekhul Islam itu, jamaah, itu ketika sakit beliau itu memilih untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk libur, belajar. Dan beliau sampaikan justru dengan berinteraksi dengan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Allah berikan kesembuhan kepada saya. Dan ini bukan sugesti, ini ayat, ini wahyu. Wa nunazziru minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat yang akan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Tapi jadi masalah, seyakin apa kita dengan ayat-ayat itu? Yang jadi pertanyaan adalah, seyakin apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berfirman dengan ayat ini? Allah Ta'ala alam misal. Banyak berdoa kepada Allah dan rukyah diri sendiri, jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim, dan umat muslim lainnya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim. Amin. Begitu juga yang bertanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang maksiat, dan bila kita sudah nasihati namun tetap pada maksiatnya, apa yang harus saya lakukan? Saya minta didoakan agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Jazakallahu khairan. Yang pertama, kalau beliau tetap maksiat, apa yang harus kita lakukan? Tetap istiqomah. Karena kalau the worst case scenario, orang tua kita wafat di atas maksiat, semoga Allah menolong beliau dengan ketaatan yang kita lakukan. Bukankah bahwa ketaatan anak itu mempengaruhi orang tua? Bukankah ulama mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan anak yang soleh itu pahalanya ke orang tuanya juga? Jadi tetap istiqomah. Jangan justru frustasi. Justru ini harus menjadi cambuk bagi kita untuk lebih istiqomah. Dan itulah cara bakti kita kepada orang tua kita. Lalu yang kedua, doakan beliau. Perbanyak baca Robik Firli Wali Wali Daya Waramu Maka Marok Bayani Sagira. Bukankah pada hari kiamat nanti ada orang yang bingung ketika Allah selamatkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke surga? Lalu ketika orang ini bertanya, kok bisa saya masuk surga? Allah mengatakan, bistighfari waladika. Anda tuh diselamatkan karena istighfar dan istighfar yang dipanjatkan oleh anak Anda. Jadi beristighfar kepada Allah. Lalu yang ketiga, tetap bermuamalah dengan cara yang baik. Bahkan harus lebih baik lagi. Bukan justru stres. Justru harus lebih baik lagi agar hati orang tua kita tersentuh. Jadi harus lebih baik lagi sama orang tua. dan minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa berbuat baik sama orang tua kita. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khair, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dijaga oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Saqqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Saqqar?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asfalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik surat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salat.

0: العظمى وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kulla Wa la takilni ila nafsi tarfata'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhan
0: yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tunsun wa hina tusbihun.
3: 93.5

قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقتلت

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Lek Robat.
2: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
1: Iki lho Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Lek.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
1: Akeh le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Quran, lan lainnya le. Ustadznya ya top marko top.
2: Wih, mantep mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar disini yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia Larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahfuz Syafaruddin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.

Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda.

0: ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Kriya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93.

0: Kompas FM mengenal indahnya Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.

0: Bang, iya lho Pak Bang.
1: Kono petoe isuk-isuk wisangga toh.
0: Bojoku ki rasan-rasan pengen umrah jane Pak. Kek donane kok ya kene.
1: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umrahe. Wis eto ilmu, konco sing apik, wis sampean yo ayem lek. Nek bojo salihah to,
0: pengajiane ngendi ku Pak?
1: Ini rungokke.
2: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
0: Lalu ngaji ku bisa budaya Arab Saudi Pak Bayan.
1: Oleh
0: Bumeng, gaya mangkat ngaji
3: 93.5.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum Pak Eko.
2: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Oh iya Pak, aku meh takok. Radio Bas FM saiki kok makin akeh iklani yo. Enek sing ngomong yen Bas FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
2: Ngene Mas Hamid, gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa, Ci. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
1: Oh, ngono. Ya, insya Allah paham aku Pak Eko. Jadi, makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya Pak.
2: 100 buat Mas Hamid.
3: Dukung Radio Bas dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Bas mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Bas di 0812-2812-9100.
4: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah, ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah.
2: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Ayatun minal Quran.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
8: 93.2 FM.

0: Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia itu makhluk sosial. Kenapa? Makhluk sosial. Apa artinya? Enggak bisa hidup sendiri. Enggak bisa hidup apa? Sendiri. Dia harus berinteraksi dengan orang lain. Sekaya apapun manusia. Sekaya apapun. Tetap dia butuh orang lain. Minimal orang itu untuk dijadikan sebagai pembantu. Mulanya nek lagi Idul Fitri, orang-orang kaya pada bingung. Kenang apa? Pada balik kabeh, tukang kebune bali, tukang masake bali, tukang momonge bali, tukang cucine bali, tukang setrika, wah keh banget tukangnya. Manusia itu ndak bisa hidup sendiri. Berarti mau tidak mau kita akan berhubungan dengan orang lain. Mau tidak mau. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Dan orang lain itu macam-macam apa semacam? Macam-macam. Ada yang baik dan ada yang sangat baik. Lorotok weh. Baik dan sangat baik atau ada yang lain? Ada yang kurang baik, ada yang sangat kurang baik. Itu bahasa halus dari orang jahat. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Iya, kalau kita ketemu sama orang yang baik. Jenengan ketika interaksi dalam kehidupan sehari-hari, pernah enggak ketemu sama orang yang tidak baik? Bukan pernah. Sering. Betul kan? Sering. Ketika kita ketemu sama orang yang tidak baik, itu kan kita akan menghadapi sikap yang tidak baik. Akan menghadapi apa? Omongan yang tidak baik. Dan itu enggak bisa kita hindari. Karena kita makhluk apa tadi? Sosial. Kalau kita pengen hidup di komunitas yang semua orangnya baik, teng pundi? Surga. Ya iya. Di surga itu isinya orang-orang baik semua. Lawang di masjid aja, di masjid nih. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang tidak baik. Masjid loh. Rumahnya sinten? Allah. Pernah ketemu sama orang tidak baik di masjid? Pernah. Buktinya tas bisa hilang. Sandal bisa hilang. Kotak infak bisa hilang. Ya. Lah terus, apa solusinya Ustaz? Apa solusinya? Solusinya adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Ikhlas menghadapi itu semua. Kuncinya ada di dalam firman Allah Azza wa Jalla. Yang insya Allah semuanya sudah pada hafal ayat itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Niku ikhlas. Apa yang mesti kita ikhlaskan buat Allah? Inna salati. Apa artinya? Salatku. Wa nusuki. Apa yang jajar? Kurbanku. Sembelihanku. Wa mahyaya. Hidupku. Wa mamati. Matiku. Nggih sinten? Lillahi rabbil alamin. Jadi seharusnya, kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukanlah karena Allah. Mau meninggalkan sesuatu, lakukanlah, tinggalkanlah karena Allah. Mau memberi sesuatu, berikanlah karena Allah. Tidak memberi sesuatu, jangan berikan kecuali juga karena Allah. Si keberi Ustaz, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Si keberi weh. Nek memberi karena Allah kan jelas ya. Kita masuk ke masjid atau kotak infak, kita berikan duit kita, kita masukkan karena Allah. Tidak memberi karena Allah. Contohnya apa? Tidak memberi. Orang ngewai karena Allah. Contohnya apa? Gigi bela, rosato-ato. Sedekah laut kan atuh banget. Putra njenengan datang. Pak, nyun arton. Amgo ngapa? Gue tuku nomor. Gue slot. Jenengan kasih? Jenengan kasih? Enggak. Jenengan tidak kasih karena sinten? Karena Allah. Itu namanya tidak memberi juga karena Allah. Ya. Melakukan sesuatu karena Allah. Sholat karena Allah. Puasa karena Allah. Ngaji karena Allah. Nikah karena Allah. Nikah karena Allah. Nikah demi untuk melindungi kehormatan diri. Nikah supaya bisa menghasilkan generasi penerus. Nikah untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nikah karena Allah. Jadi, melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Gampang nopo angel? Angel nopo gampang? Angel-angel gampang, apa gampang-gampang angel? Singen di gue. Gampang-gampang angel, berarti akeh gampangnya. Apa akeh angel? Kelihatannya gampang. Gampang di ucapkan. Tapi angel di lakoni. Banyak orang itu melakukan sesuatu bukan lillah. Dan banyak orang meninggalkan sesuatu bukan lillah. Terus melakukan sesuatu karena apa? Meninggalkan sesuatu karena apa? Melakukan sesuatu karena omongan orang. meninggalkan sesuatu juga karena omongan orang.
4: Waktu wa, ayo sholat. Oralah. Sekait bian kayak gie.
3: Bokti omong
4: wong.
3: Nah, bokti omong wong. Kayana jimpitan go sajen ke.
4: Jangan-jangan melu, wis ngaji si melu. Lah, berapa enak.
3: Mbok, diom.
4: Kudungan jajal.
3: Wis tua, wis keriput, wis sanggulan. Sanggulan, anu, pasangan itu ya. Disambung gitu ya.
4: Wis tua, wis tobat. Lah, preman nih.
3: Ngomong tanggane kayu kue kabeh. Nak ada kayu kue kok. Diomong uang.
2: Jangan tahu bapak ibu yang kami hormati.
3: Bahwa terlalu memperhatikan omongan orang bahaya. Napa?
2: Bahaya.
3: Bisa sampai mengakibatkan su'ul.
2: Su'ul khatimah.
3: Terlalu memperhatikan omongan orang bisa mengakibatkan seseorang su'ul khotimah. Contohnya sinten, saya bawakan di makalah itu. Contohnya adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten? Abu Thalib. Jadi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang beriman, ada yang apa? Beriman, ada yang tidak beriman tapi tidak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang tidak beriman dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada berapa macam? 3 macam. Contoh paman Nabi SAW yang beriman. Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi SAW yang tidak beriman tapi tidak memusuhi Nabi. Abu Thalib.
2: Yang ketiga. Paman Nabi SAW tidak beriman dan memusuhi Nabi SAW.
3: Abu Lahab. Yang kita bahas sekarang siapa?
2: Abu Thalib.
3: Abu Thalib ini sampai meninggalnya gak mau beriman. Padahal Abu Thalib itu melindungi dakwah Rasulullah SAW. Setiap orang-orang musyrikin Quraisy mengintimidasi Nabi SAW. Berusaha untuk menyetop dakwahnya. Yang maju siapa?
2: Abu Thalib.
3: Makanya di tahun Abu Thalib meninggal dunia, para ahli sejarah mengatakan tahun itu adalah Amul Huzni. Tahun duka cita. Karena saat itu meninggal Abu Thalib dan juga meninggal siapa? Khadijah. Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya Abu Thalib tidak mau beriman. Kenapa enggak mau beriman? Padahal beliau membantu sekuat tenaga, sepenuh daya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa yang beliau tuturkan. Walaqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku itu yakin betul bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang terbaik.
2: Bayangkan.
3: Berarti Abu Thalib itu tahu enggak bahwa agama Islam agama yang terbaik? Tahu. Wong beliau interaksi tiap hari sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat akhlaknya, lihat ajarannya, lihat perilakunya, lihat sikap-sikapnya. Tahu persis bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah ajaran yang terbaik. Lah terus kenapa enggak mau beriman? Laulal malamata aw hadhara masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Andaikan bukan karena celaan dan khawatir adanya ejekan.
2: Berarti kan
4: bohongan.
3: Karena aku khawatir diomongi sama orang, maka aku enggak mau beriman. Enggak mau ikut ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak orang hidup di dunia enggak diomong sama orang? Enggak mungkin. Kenapa Ustaz? Karena jenengan jadi orang baik, akan diomong sama orang yang tidak baik. Jenengan tidak baik, akan diomong sama orang yang baik.
4: Berarti mendingan
3: jadi orang baik. Si A.
4: Aja jenengan udah kepenak banget.
3: Si A.
4: Jadi maling. Diomong sama orang? Diomong sama orang?
3: Ya omong lah, maling masa orang diomong. Si A berubah tobat.
4: Ya,
3: hijrah dari maling.
4: Diomong sama orang?
3: Diomong.
4: Diomong siapa?
3: Kancang-kancane.
4: Kancang-kancane siapa?
3: Si masa dia maling.
4: Mendingan
3: tobat.
4: Ya.
3: Jadi kita itu hidup jangan cuma mencari omongan orang. Kenapa Ustaz? Karena ridho manusia itu enggak mungkin kita capek. Kita menyenangkan semua orang itu enggak mungkin. Karena apa yang disukai oleh si A belum tentu disukai sama si B. Apa yang disukai oleh si B belum tentu disukai sama si A. Berarti jenengan melu apa, B?
5: Kan bingung.
3: Mendingan mengikuti dan mengejar ridhonya Allah. Itu namanya ikhlas. Mulanya kuncinya ikhlas.
4: Ya.
3: Toh juga kalau misalnya kita gak ngaji. Ada sebagian orang gak mau ngaji. Gak mau nopo?
4: Ngaji.
3: Alasannya tadi. Apa tadi? Ngaji manah. Jangan ngaji ke sana. Nang kana kaya kiye. Kaya kiye kuwi ora genah berarti. Ya.
4: Ya,
3: enggak jelas ya alasannya ndak? Enggak jelas.
4: Ya.
3: Aja ngaji ngana kaya kiye. Terus akhirnya enggak ngaji. Dan itu yang diinginkan oleh setan. Karena ketika kita enggak ngaji, nun sewu, kita akan tetap maaf, bodoh. Kalau bodoh, gampang diapusi.
4: Diapusi siapa? Setan apa menungsa?
3: Lurun-lurun. Mudah dibodohi, mudah dibohongi oleh setan jin dan setan manusia. Dan itu yang diharapkan oleh setan jin dan setan manusia. Manusia tetap bodoh, enggak ngaji, sehingga gampang dibohongi.
4: Dan jenengan suka dibohongi atau tidak suka?
3: Suka dibohongi atau tidak suka? Tidak suka, mulane sing pinter, ben pinter ngaji. Enggak usah pedulikan apa kata orang.
4: Ada ibu-ibu enggak mau apa?
3: Ngaji.
4: Enggak mau pakai jilbab. Enggak mau ngaji, enggak mau pakai jilbab.
3: Nun sewu, kita akan tetap maaf, Bu. Bu, bodoh. Kalau bodoh gampang diapusi.
4: Diapusi siapa? Setan apa menungsa?
3: Lurun-lurun. Mudah dibodohi, mudah dibohongi oleh setan jin dan setan manusia. Dan itu yang diharapkan oleh setan jin dan setan manusia. Manusia tetap bodoh, enggak ngaji, sehingga gampang dibodohi.

Dan jenengan suka dibohongi atau tidak suka? Suka dibohongi atau tidak suka? Tidak suka mulane sing pinter ben pinter ngaji. Gak usah pedulikan apa kata orang. Ada ibu-ibu gak mau apa? Ngaji. Gak mau pakai jilbab. Gak mau ngaji, gak mau pakai jilbab. Gak mau sholat. Alasannya apa tadi? Mbok diomong orang. Andaikan sampai akhir hidupnya gak berubah. Nanti mati ora ngaji, ora sholat, ora kudungan. Kemudian Allah takdirkan masuk neraka. Allah takdirkan masuk neraka. Apa kira-kira si ngomongi mau ki? Si ngomongi. Tanggane si ngomongi ki. Arep bantu. Bantu nopo ten? Bantu apa wong pada nang neraka? Nauzubillahi min zalik. Batiri lha iya. Batiri teng pundi? Teng neraka. Jadi kita itu berpikir yang cerdas. Jangan sampai sikap-sikap kita, perbuatan kita, keputusan kita hanya berdasarkan omongan orang. Di dalam kitab Nafhut Tib, ya, karya At-Tirmizani diceritakan. Ada seorang yang sangat bijaksana. Terkenal kebijaksanaannya. Didatangi oleh anaknya. Kata anaknya, Pak, Bapak itu kan super bijaksana. Sangat bijaksana. Orang sebijaksana Bapakku ya tetap ada yang ngerasani. Orang sebijaksana Bapak, sesoleh Bapak, sebaik Bapak, kok tetap ada orang yang ngomongi Bapak? Mbok Bapak itu gimana gitu loh, bersikap apa gitu supaya gak diomong sama orang? Anaknya masih hijau, belum banyak makan asam, garam. Asamnya sih sedikit, uyahnya sih. Sedikit, belum banyak pengalaman. Maka sama bapaknya ini, ayo le saya kasih tahu sini. Di rumah bapak itu ada keledai. Ada apa? Keledai. Keledai itu tunggangan yang levelnya terendah. Kastanya itu terendah. Yang paling tinggi apa? Kuda. Kuda atau unta di zaman dulu. Ya. Bukan zaman sekarang ya. Ya. Zaman dulu itu paling tinggi kuda atau unta. Nanti level berikutnya apa? Alpat. Zaman bian alpat. Apa? Pigal. Bismillah. Apa namanya? Pigal. Pigal itu blasteran apa? Kuda sama keledai. Kuda sama keledai dikawinkan, nanti anaknya namanya Bigal. Gagah banget enggak, endek banget juga enggak. Pertengahan. Nah, yang paling rendah apa? Keledai. Si bijaksana itu punya keledai di rumahnya. Ayo nak, jalan. Kita keluar rumah. Kamu naik ya. Bapak tak? Jalan, nuntut. Coba kamu perhatikan nanti orang-orang ngomong apa. Baru keluar sebentar. Ada yang komentar. Bocah ora sopan. Bapaknya kon mlaku. Malah bocahnya numpah. Bapaknya ya kebangetan. Ya. Masa bocah ora sopan dicurahkan? Bapaknya bilang sama nak, dah dengar nak komentar orang? Dengar? Ayo gantian, bapak tak naik.

Kamu tuh turun. Akhirnya anaknya turun, bapaknya naik, anaknya yang nonton. Ada yang komentar lagi? Ada. Apa kata orang-orang? Bapak enggak punya perasaan. Membuta cilik kenapa? Nonton kan melas. Bapaknya bilang, anak, dengar apa kata orang? Iya, Pak, dengar. Dah, sekarang kita naik berdua. Naik apa? Berdua. Boncengan. Ya. Ternyata, ada yang komentar? Ada. Apa kata orang-orang? Lama kalau anak tidak berperi kehewanan. Orang melas teman. Wong anu keledek ditumpaki. Wong loro. Ya. Udah denger nak? Denger. Ayo kita turun berdua. Kita apa? Tuntun aja. Ada komentar? Ada. Apa komentarnya? Ki wong bodoh temen. Wong duwe tunggangan malah. Dituntun tok. Dah. Berarti tinggal satu. Apa? Dipanggul. Apa nih sih dipanggul? Kerjanya. Ada yang komentar? Oh, lebih parah maning. Kewong sehat apa orang? Akhirnya si bapak itu mengatakan kepada anaknya, Le, semaksimal apapun kita melakukan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti ada omongan orang. Gak usah terlalu dipedulikan. Nek bahasane wong siki, bocah-bocah siki, aja, baperan. Aja nopo? Baperan. Sing sepu-sepu sih ngerti sama buatin baperan. Baper siapa baper? Terbawa perasaan. Gak usah. Ada orang pasang status, ada orang komen, di grup, di WA kita, di postingan kita, komentar yang mungkin kurang mengenakkan, kita posting sesuatu, gak dapat apa? Gak dapat jempol, ngesuk? Mutung. Jangan baperan. Apalagi bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, di hadapan saya. Nek wong wadon baperan ya. Ya mandan lah. Masa ikhwan baperan? Ki ikhwan apa akhwat iki? Ya. Jangan. Kita harus tegar. Kita harus punya prinsip. Jangan seperti air di atas. Di atas daun talas. Ini perumpamaan, ya. Bagaikan air di atas daun talas. Maksudnya pripun niku? Enggak punya prinsip. Jadi daun talas itu kalau ada airnya dimiringin kayak gini ke sana, miringin kayak gini ke sana. Enggak punya apa? Prinsip. Kancane ngalor melu ngalor. Kancane ngidul melu ngidul. Kancane nyemplung sumur. Menu nyemplung sumur, subhanallah. Nggak usah pada mau lapangan nonton epic. Kenapa sih nonton epic? Kancane pada nganak kabeh. Kenapa sih ora pengajian? Kancane pada ngaji. Ora kan aneh kan? Kita itu harus punya prinsip. Jangan kita itu cuma ikutan. Nanti ketika orang masuk kuburan, akan didatangi dua orang malaikat. Sinten namine? Munkar dan Nakir. Kita akan dihadapkan dengan tiga pertanyaan. Apa yang pertama? Oh, umur. Tiga pertanyaan. Man Rabbuka, siapa? Tuhanmu. Man Nabiyuka, siapa? Nabimu. Yang ketiga? Madinuka apa agamamu? Kalau